NKRI. Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan kegiatan BPSN menjadi ruang untuk membentuk santri yang tangguh, terampil, sekaligus memiliki karakter dan akhlak yang kuat. PSSN, maksud kami PPSN 6 tahun 2026 diikuti 4.500 santri. Sebanyak 3.000 peserta berasal dari Jawa Timur dan 1.500 santri lainnya berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Pembukaan PPSN 6 ditandai dengan peluncuran Saka Amal Bakti oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, dilanjutkan penyiraman tunas kelapa menggunakan kendi bersama Gubernur Jawa Timur, Ikofipa Indar Parawansa dan sejumlah pejabat Kementerian Agama serta Kuarnas. Saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.
1: Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
3: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

kesehatan? Pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Oi, Kak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Tasih serangan kalian kula budhe ngantos mangke jam sedasa para kadang pamirang. Terus pun di pawarta se panjenengan wis sehat alhamdulillah. Iya, pagi menika enjang menika para kadang pamirang. Aku kate ngajak senam 15 menit aja cukup ya.

panjenengan midhangetaken sami kono ya dukung. Oke. Wis ah ojo ngomongno dukun isu-isu kok ya. Selamat pagi Wilujeng Enjang yang kawan ten TikTok. Selamat datang. Sugeng pepanggian kalian kula Bude Meseng Ayu Dewe. Soalnya oh iya soalnya ono Saipul. Jadi aku Ayu Dewe lanang kok ya. Kan sainganku ya. Ayo siap-siap senam pagi akan segera kita mulai ya.

jangan lupa tap-tap layarnya di support Bu Demeng ya, engkang menikong ya. Matur sumanuan sangat kagem panjenengan engkang tasenya wici kalian kulo. Wonten adi coro warung gaul warak-warak sing penting membel. Ya Putra Girang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Budhe tansah pinaringan sehat selalu, amin. Matur sumanuan pendongane nggih. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu. Ayo singkatnya senam ambil Bu Deme. Dino Sabtu iki dukun palsue. Ah, tak request malah wis muncul lho. Ngono ku berarti iki ana keterikatan emosi asik. Kang Aceng nanggi Kalimantan, matur semanuan buriatan milajeng enjang sedaya kemawon nggih. Matur semanuan, ayo ayo ayo senam pagi bersama saya Bu Deme. Loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, kenapa sih kalau pagi-pagi mesti Bu Deme ku ngajak senam pagi? Ya penting banget ya lur ya, digawe apa? Iki bentuk cinta kita dan juga menjaga anugerah yang diberikan oleh

Iyalah, awak dhewe si paringi yo urip. Sekarang tinggal menjaganya gimana? Dengan cara apa? Olahraga dong. Mater sembanuan kang tetap layar. Siapa itu? Ada Liwira. Ya, terima kasih Liwira. Ayo di tetap layar lagi ya. Supportnya buat Bu Deme, Enjang menika wonten adicara Warung Gaul, warek ora warek. Sing penting mampu. Tarik meneh yo. Ciro lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagi ini Bu Deme jadi instruktur ya. Bunda

5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bojone Carul Singapura hadir. Eh, matur semanuan. Dewek kula ingkang wonten Singapura. Ya, yang mau menyapa Bu Deme ingkang wonten TikTok nggih, semoga diketik mawon, nanti saya akan bacakan nggih. Matur sembahnuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setia tuhu wonten 101,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Suara Budaya Nusantara ugi panjenengan ingkang mengakses siaran kita wonten RRI Digital. Sembahnuan. Kok kena sangat ta Bu Deme langge Pak? Enjang-enjang niku kedah kenes lek mboten ngoten mangke lemes mawon lho Pak. Dadi awake dhewe pokoke kudu semangat isu iki ya. Ada Pak Sutari Ming ya, hadir saking IKN. He IKN. Ayo senam pagi yo. Ji, loro, telu Pak Karno Cirebon hadir Pak Karno, semoga Pak Karno panjenengan semerap napa mboten basa Jawa. Ayo saya campur-campur aja bahasanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Pak Man Burawi ngomong Bu Deme kenes ya. Ya Pak, soalnya ini loh ya Pak ya. Untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan juga apa itu namanya kreativitas, semangat, itu harus dimulai dari pagi hari. Maka kita harus putuskan jika pagi hari itu mulai dengan mengucap syukur, kemudian senyum, ya kan? Alhamdulillah, makaten kan ya. Terus kita semangat ya, akhirnya sepanjang hari ini insya Allah teko isu sampai kok bengi ya Pak Edewe, semangat terus ya. Masih ya tak ketemu anak wong sih gak nyeneng no. Perengat-perengut, tidak mesem, gak gelem bales mesem. Mesem apa-apa, aku orang ngurus, pokoknya yes jerene ya. Mbak Asih Dewa Yanti, pokoknya yes ya. Like yes, I love you mbak. Oke, saya aku di santri pekok. Kita olahraga lagi ya. Nyanyi bareng bersama saya juga boleh. Iki lek siaran isu lek Bu Deme, iki Bu Deme tak perkenalkan dulu ya. Sopo sih sakjane Bu Deme? Bu Deme itu adalah pengusaha kuliner warung gaul terkaya kedua di Jawa Timur.

pacarku semangat, damn.

Oke, matur sumanuan sangat boten kraos. Sameneika sampun jam 7 langkung 50 sunggal para kadang pamireng nggih. Sumanuan sangat kagem panjenengan. Aku kating apa dulur-dulurku sing mungkin isu iki nggih perjalanan menuju ke tempat kerja atau mungkin yang lembur ya, ini baru pulang kerja.

Ngebut-ngebut sing penting selamat teko oma, sing penting selamat teko penggawean ya. Dadi nyawa utamakan keselamatan panjenengan mekaten nggih. Para kadang pamirang. Niki engkang badhe ngawiji kalian kula 08 1 000 000 3. Mangke dibuka wonten jam 8 ponjul. Bu Titik pagi juga. Ada Jamakun, mantep RRI Malang dari Bontang Kalimantan Timur. Bokong semak.

5, 6, 7, 8. G, Ro, Lu.

Dados pundi sampun keringetan apa dereng pada kadang pamirang lumayan ya. Wes nek mari olahraga marono gendang mampir nang nggih warunge Budhe ndang sarapan. Aku mari nggih payek-payek enak kriuk-kriuk pol pokoke.

Eko Kurniawan Wilujeng Enjang, Bapak sehat Bude, alhamdulillah, salam kage tiang sengkaling dawu. Oke Bapak, Buriaten ditahan nggih, mangke setelah jam 8 line telepon dibuka nggih Bu.

Abu Daniel. Enjang menika dinten Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2016. Lah wingi ku tanggal loro ya Lur ya. Apa di tanggal loro? Lah ini tanggal loro ini kan diperingati sebagai Hari Batik Nasional setiap tahunnya ya. Dan luar biasanya kemarin pasti pada pakai batik semua. Harusnya Bude pagi hari ini pakai batik. Yo, iku mangkan Bude tak pikir dino Sabtu ya. Enggak apa-apa pakai batik itu ndak harus setiap tanggal 2, tapi kapanpun kita harus bangga sama batik yang kita miliki sebagai warisan budaya, begitu ya. Warisan budaya tak benda yang sudah diakui sama UNESCO. Lor, awake dhewe kudu bangga dan gimana supaya ini tetap lestari, kita menjaganya dan kita kenalkan kepada anak cucu kita ya.

Bu Riaten ditahan dulu Bu, mangke teleponnya sampun jam 8 lebih lah Bu ya. Teleponnya kok ya Bu, jam 8 lebih ya Bu. Saiki aja telepon dhisik ya Bu. Nanti dibuka kesempatan 081-555-61053 tapi setelah jam 8 pagi. Yang penting sudah saya sapa dulu semuanya nggih. Wow. Oke, aku saiki duwe tembang sing jenenge apa iki? Oh, kudu iki aku mang wis nyiapno sakjane ya. Apa jenenge salam kerong? Enak iki koyo ya. Tekok Madura lho. Ayo.

0: pas jam 8. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 3 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Upaya ini dibahas dalam talk show arah kewajiban, maksud kami kebijakan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal di Malang Creative Center pada Jumat 2 Oktober 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari desiminasi hasil penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal atau RADPG BSDL tahun 2025-2029. Menurutnya, penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memetakan sistem pangan di Kota Malang. Ia menambahkan aspek keterjangkauan juga menjadi perhatian, termasuk bagaimana masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang sesuai. Sementara dari sisi pemanfaatan, pangan diupayakan dapat digunakan secara optimal dan tidak berakhir menjadi sampah. Slamet menyebut penyusunan sistem pangan tersebut diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang dan rencana strategis masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan pangan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi antar instansi. Slamet berharap penguatan sistem pangan berbasis potensi lokal dapat memastikan pangan tersedia, terjangkau, sekaligus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Malang. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Peringatan Hari Batik Nasional di Universitas Brawijaya UB diisi dengan kegiatan membatik bersama yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa. Kegiatan yang digelar di depan gedung Rektorat UB Jumat 2 Oktober 2026 tersebut tidak hanya menjadi ajang peringatan batik atau memperingati batik sebagai warisan budaya, tetapi juga mengenalkan kembali teknik batik tulis kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Dianingrum Pradikta mengatakan batik tulis perlu terus dikenalkan karena masyarakat kini lebih banyak mengenal batik cap. Di sisi lain, regenerasi perajin batik menggunakan canting juga menjadi tantangan. Menurutnya, kegiatan membatik bersama diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih dekat dan proses pembuatan batik sekaligus mendorong mereka menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi desain batik ini berkembang menjadi lebih casual dan sesuai dengan selera generasi muda. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari praktik mahasiswa program studi seni rupa UB dalam pelaksanaan ujian tengah semester, dan mahasiswa diberikan kesempatan mengembangkan motif batik dengan mengangkat sejumlah unsur budaya Nusantara seperti senjata tradisional, permainan tradisional, dan alat transportasi. Rektor UB Profesor Widodo mengapresiasi kegiatan membatik bersama yang digelar bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Salah seorang peserta, Afia, mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Kesehatan UB, mengaku mendapat pengalaman baru karena untuk pertama kalinya belajar membatik secara langsung. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: check 내 farkan saya pulih. Aku kok karu ya. Coba dicek, biasanya si anak ngeningge 101,3 4 arah di Malang, suara budaya Nusantara. Semanuan sangat kagem panjenengan engkang nembe kemawon ya wiji kalian kulang ya. Wontenan di Jol Warung Gaul dinten menika tanggal 3 Oktober tahun 2016. Wingi aku wis ngomong ya, wingi pasti banyak orang yang mengenakan batik mekaten nggih. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi, mengenalkan dan juga menjaga serta kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena tanggal 2 Oktober kan ya diperingati Hari Batik Nasional. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih, leres nggih para pamirsa kang wonten TikTok. Dados niki sampun melalui proses penilaian mekaten nggih batik Indonesia niki pada akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nggih saking UNESCO pada 2 Oktober tahun 2009 mekaten para kadang pamireng. Nggih, pengakuan tersebut diberikan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah UNESCO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ya, terima kasih banyak yang sudah bersama saya ini yang ada di TikTok. Sebentar ya, yang ada di telepon ditahan sebentar nggih. Sebentar Buriatin sebentar nggih. Nah, pemerintah Indonesia nih kemudian menetapkan 2 Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres ya nomor 33 tahun 2009 mekaten nggih. Terus Kepres tersebut juga ditetapkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 17 November 2009 maksud saya ya. Dalam kepres tersebut ditegaskan bahwa Hari Batik Nasional ini bukan merupakan hari libur. Mekaten nggih para kadang pamireng, terus peringatan sak menika tujuane napa? Niki damel meningkatkan kesadaran kita, mekaten nggih, kesadaran masyarakat terhadap upaya napa? Upaya perlindungan saking pengembangan batik wonten Indonesia. Dados setiap tanggal kali Oktober masyarakat sedaya nggih diajak niki ngagem batik sebagai apa? Sebagai bagian dari peringatan Hari Batik Nasional. Terus penggunaan batik sak menika diharapkan dados salah setunggaling cara ngaten nggih menunjukkan kebanggaan terhadap batik sekaligus juga pastinya ikut dong, ikut serta mendukung pelestariannya. Mekaten nggih para kadang pamireng ya. Ini kalau sudah diakui UNESCO, maka kita sebagai warga masyarakat ini harus menjaga, melestarikan dan juga mengenalkan kepada putra-putri kita tercinta. Pastinya seperti itu nggih. Semanuan sangat, mugi-mugi kemawan. Mas ya Budhe hari ini ndak pakai batik, tapi batik Budhe motif macan. Saya buka kesempatan kagem panjenengan saniki wis wayahe Buriatin nek kate telepon ya. Iki kate takok iki apa wingi Hari Batik Nasional apa Bu Pandan gawe batik pisan, kita sapa beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng enjang Budhe.
0: Wilujeng enjang Ibu, terus pundi pawartose panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Tak wonten pun jenengan.
0: Kula nggih sehat, selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Iso ae Bu ngomong koyo aku ngono, sak tarikan nafas tak ajarin ya Bu. Pokoknya selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Ngono Bu, iso Bu.
1: Situasi dan kondisi
0: keserimpet ya Bu ya.
1: Pembangunan jangka panjang.
0: Bu Pandan, matur semanuan sampun rawuh wonten Warung Gaul Ibu. Bu, wingi kan tanggal 2 Oktober kita peringati Hari Batik Nasional, Bu.
1: Nggih.
0: Jenengan wingi napa kegiatane, Bu? Nggih. Wingi jenengan ngagem batik ah.
1: Wingi senam. Batik biasane pun wingi dereng niku,
0: dereng. Oh, anu baju olahraga e batik ngono, Bu.
1: Nggih, biasa nggih.
0: Oh, ada luar biasa. Training
1: bajune batik.
0: Wah, masyaallah. Nggih, nggih. Harapan Ibu apa, Bu? Setiap tahun kan tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Lek harapan Ibu, lek tahu sejarahnya, kemudian kita sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, ngaten harapan Ibu apa, Bu?
1: harapanipun semakin maju nggih batik-batik menika dipun mengerti.
0: Heeh.
1: Menika tradisinipun menawi tiyang Jawi kan nggih wonten budhe.
0: Heeh.
1: Batik Solo, batik Jogja,
0: batik Lamongan, batik Madura, batik Malangan,
1: Pekalongan nggih.
0: Heeh.
1: Batik Madura budhe wonten.
0: Batik Malang juga enggak kalah terkenal.
1: Tiap-tiap daerah kan wonten batik nggih Bu.
0: Masya Allah luar biasa ya, kita tuh kaya ya Bu ya.
1: Heeh. Ya harus dilestarikan ngeten Bu Deng.
0: Masya Allah luar biasa. Dadi harapan
1: saya budaya Bu Deng menawi batik napa Danar Hati, batik tulis menika.
0: Heeh.
1: Soai Bu Deng nggih.
0: Saiki kan kebanyakan itu batik cap ya Bu ya. Jadi kan ini nge, harus kita pertahankan ya batik tulis apa mana sing menggunakan canting ngono ya Bu ya.
1: Nggih, nggih, canting nggih.
0: Nggih. Pak Man Burawi monggo nanti kalau mau bergabung Pak Man Burawi silakan telepon. Nggih. Ngaten nggih Bu, matur semanuan akan harapannya untuk batik Indonesia ya Bu ya.
1: Harapannya semakin maju semakin baik Bu Deng.
0: Amin.
1: Kan sak menika nggih tiap-tiap daerah wonten wonten Bu Deng nggih.
0: Nggih.
1: Batik wonten Bu Deng nggih.
0: Iya, jadi punya karya di setiap daerah ada karya nge, mereka masing-masing nge, yang bisa diangkat dan dituangkan. Nggih.
1: Nggih, kados ngawonten Sulawesi napa niku ngenam niku benang.
0: Anu apa
1: kuwi? Ah
0: iya iya ya, nenun, tenun ya, kain tenun. Oke, siap-siap Ibu. Ya wes Ibu sebagai hadiah adalenge pesen panganan digedulur-dulur napa niki tembangipun?
1: Tembangipun Loro Bronto kan Budhe.
0: Ih, kok senengane napa lho adik Loro Bronto barang iki lho.
1: Napa sing ngeran sing becer ya Budhe?
0: Napa?
1: Napa? Angian Budhe.
0: Dalam?
1: Semoyo ya Budhe.
0: Semoyo. Oh, napa sampean mari Loro Bronto saiki semoyo sing genah Ibu. Ya apa sih?
1: Sampeyan nyari ke pecele.
0: Ya apa sih Budhe nomo njaluk lagu kok diuring-uring terus. Gak apa-apa Bu. Loro Bronto gak apa-apa tuh kok Mus Mulyadi enak iki koyo.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Oke, siap. Jenengan badhe napa? Mpun golek gogrokan, kan gogrokan iki sak isuk.
1: Mboten, mboten. Wis mblenger Budhe gogrokan wis mau.
0: Kok seri kabeh kok lek golek gogrokan mendol, gogrokan anu lah nggih. Kempon monggo. Badhe.
1: Biyen iki kok sing gas Budhe sik golek gogrokan sak iki mboten pun.
0: Saiki gaul-gaul ya Bu ya.
1: Kaya.
0: Coba nih ini nggih monggo Ibu.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Ibu Ariani, Bu Sri Gati, Ibu Sri Utami, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Widi Bu Widi, Kang Grandong Budhe, Kang Aceh. Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Tati Lahor, wonten Pak Sari, Ibu Satiah, wonten Karangkunci, wonten Mbak Titik Budhe, sampun Budhe kagem teguh ya.
0: Lah iya, jarene ngomongnya jarene Titik masa lebar umang. Ibu, Ibu matur sumanuwun nggih Bu.
1: Ya Budhe sehat-sehat selalu.
0: Ibu ugi panjenengan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan iku lucu anjen ya. Heeh, kedik Budhe ngono, sak lembar. Ya rapopo, ngene iki kapan maneh aku iso guyon ambek dulur-dulurku. Dadi dulur-dulurku kula sak orang-orang ngono ya wis biasa kabeh iki tabrakan iki tilpune mesti ya. Iki bareng-bareng dadi gak kena dipidat. Apa sih? Lho gak kena dipidat. Ayo siapa yang beruntung ini teleponnya? Terus berusaha karena bersamaan. Jadi ada Pak Mon Burawi sama Bu Widi balapan, sama Bu Riatin balapan, gak kena dipicet. Sampai ada yang beruntung, Bu Titi, Pak Widi, ada tulisannya KB ya. Gak kena dipicet, ayo usahakan terus sampai siapa yang beruntung masuk duluan ya. Jangan mau ngalah, akhirnya dimenangkan oleh Pak Mon Burawi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Zaman Bu Rawi saking Tlatah Jember terus pundi pamartosi panjenengan Bapak?
2: Alhamdulillah tansah kinanjar kawilujengan.
0: Masya Allah, Bapak jenengan iki lek mirengaken swantene panjenengan iki kok nyeneng renyah ngono Pak koyo kerupuk.
2: Nggih, kawasan dulu yang kula mirengaken swantene budhe rugi ngremenaken.
0: Matur suwun, Bapak. Keluarga sedaya sehat nggih, Pak nggih.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Bapak, niki lho, kita kan lagi ngobrol-ngobrol, Pak. Kemarin itu kan Hari Batik Nasional. Nah, ini sebagai orang Indonesia, di mana batik ini adalah ikon kita. Ini adalah warisan budaya yang memang harus kita jaga, mekaten nggih. Nah, niki, harapannya Bapak di Hari Batik Nasional. Nggih. Apa, Pak, harapannya, Pak?
2: Harapannya ya kita harus kita majukan batik.
0: Begitu ya Pak ya. Dek Jember wonten batik apa mboten Pak?
2: Seluruh Jember pakai batik semua.
0: Masya Allah luar biasa seneng ya. Remen kula lek ngaten.
2: Iya.
0: Oke.
2: Barusan yang on air ini kok sinten?
0: Niku asmanipun keparing asmo Ibu Pandan.
2: Inggih dumateng Ibu Pandan ngaturaken wilujeng injing mugi-mugi sekeluarga tansah kinanjar kawilujengan.
0: Amin. Nggih, sinten malih Bapak?
2: Menika lelakon. Lelakon ingkang dipun kalian Ibu Pandan wau lelakon Banyuwangen.
0: Sanes loro bronto Bapak.
2: Oh, loro bronto.
0: Jenengan ngersakaken apa?
2: Kendang kempul mboten pareng nggih.
0: Pareng.
2: Kula nyuwun dipun pinangkani Aji Pulut Nongko.
0: Aji kok gak ana, Pak? Lintunipun apa, Pak? Kendang kempul, Pak.
2: Wonten Aji Aji Pulut Nongko.
0: Aji Pulut Nongko niki kula padosi mboten wonten e, Pak. Lintunipun?
2: Ngeresiati saking Kang Jam CS.
0: Oke, okay, siap. Nggih.
2: Oke, siap.
0: Nggih. Monggo.
2: Tambah kiyo nggih.
0: Nggih. Monggo.
2: Dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang, mugi-mugi sedoyo tansah pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin. Sampun niku mawon.
2: Dumateng budhe sekeluarga ugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin. Ya Allah matur sumanuwun sanget Bapak.
2: Amin. Ya Allah matur sumanuwun sanget Bapak. Nggih.
0: Okay. Matur nuwun nggih. Sami-sami Bapak, monggo.
2: Mobile wonten ngendikane Mandura Wikirang Prayogi nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu diaturaken kagem panjenengan ingkang wonten TikTok nggih. Kalbar nggih Budhe, request lagu masa lalu kita dulu dong. Ah, masa lalu kita dulu. Sek, apa iki Kalbar iki ya? Sek dulu. Assalamualaikum Ilit Singenjang.
1: Waalaikumsalam Enjang.
0: Lah, iki wis waras berarti.
1: Anggitane.
0: Pokoke wis mungok-mungok ngene iki berarti wis laras. Engko pokoke lek wis
1: sehat iki. Ya,
0: wis bergas ya. Kalau lek wis lemes ngono berarti ada yang tidak beres.
1: Yang harus segera dibereskan.
0: Yang harus segera dibereskan ya. Tapi alhamdulillah gak apa-apa lara pokoke diluk-diluk cek tambah pinter ya.
1: Rumangsane ki aku baby ngono.
0: Iya kan biasane
1: katene wayahe blaku, wayahe longgo, wayahe murep, endang-endang.
0: Iya, endang-endang iki slemenget, semlenget ngono ku berarti kate pinter ya. Aduh, aduh pinter e.
1: Awak iki semlenget terus iki berarti pinter.
0: Lah iya pinter terus iki, kepinteran sesuai iki ya. monggo Kalbar. Ya, Bu Titi, ini lagi ngobrol-ngobrol. Aku senang banget ini, saya minta harapan banyak. Kemudian juga apa namanya? Doa harapan apa yang harus kita lakukan begitu kan ya. Harapan kita itu mengenakan batik itu bukan hanya tanggal 2 Oktober, kalau bisa kapanpun ya. Kita juga sekarang batik kan juga banyak model-model casual yang bisa buat kita jalan-jalan. Kemarin kan Hari Batik Nasional, Bu Titi. Ini kan kita juga harus bangga sudah dapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda begitu dari UNESCO. Ini harapannya Bu Titi sebagai warga negara Indonesia yang khususnya orang Malang sendiri ini juga pengrajin batik di Malang ini banyak punya ciri khas sendiri nih Malang.
1: Iya, harapannya sih untuk batik semakin maju, semakin dikenal banyak orang. Tapi sekarang anak muda-muda itu aku seneng lah kondangan-kondangan ini pada badian loh Budi.
0: Oh iya?
1: Iya, banyak di kampungku tuh kalau kondangan itu masih udah banyak yang pakai batik gitu loh.
0: Oh iya?
1: Gak kayak dulu.
0: Oh.
1: Iya, anak muda-muda aku seneng aku lah nguasai arek 66. Kadang kayak jari batik, kadang yang cowok pakai kemeja batik kayak ganteng
0: ayo. Cantik elegan gitu ya.
1: Iya
0: betul betul.
1: Terus
0: betul.
1: Kalau pengalamanku itu senengnya aku Budhe ya, batik itu sudah merambah ke luar negeri kan ya. Jadi sepengetahuanku itu batik sudah masuk di Hong Kong itu udah lama juga. Batik Indonesia khususnya batik daster loh ya Budhe.
0: Iya betul.
1: Biarpun daster kan batik tau Budhe.
0: Betul
1: udah
0: itu.
1: Masuk ke sana itu sudah happy banget loh Budhe nguasine.
0: Seneng ya. Kalau kita ngelihat di luar negeri terus ada orang pakai batik itu kayak bangga gitu ya Bu Titi ya.
1: Bangga banget kalau lihat tokonya rame. Ini batik Indonesia. Wah, jangan kayak bangga banget gitu.
0: Betul
1: loh.
0: Betul.
1: Biarpun itu masih apa jenenge daster yang mulai masuk kan daster ke sana.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan kalau sekarang sih mungkin sudah banyak lagi ya Budhe.
0: Betul.
1: 13 kan, tahun yang lalu.
0: Nah, ini kan batik ini juga kenapa Kak harus kita tuh harus bangga gitu. Jadi batik-batik yang tertuang di dalam kain itu semua itu memiliki filosofis, ada ceritanya, ada maknanya. Enggak mek syukur gambar tok ngono ya. Apa meneh batik-batik Malang. Ya
1: leluhur kita itu memang sudah
0: Udah pinter, dari tahun Saka, enggak tahu tahun Saka, tahun atusan.
1: Lah ya kan sudah pinter tuh Budhe dari.
0: Betul.
1: Makanya batik itu kan bukan hanya sekarang di ini ya diramaikan, cuman dari dulu batik itu kan memang ibaratnya iku pusaka kan. Pusaka kita di dalam kain.
0: Betul.
1: Tertera di kain. Kalau pusaka-pusaka yang untuk berperang kan biasanya keris kayak itu ya. Kalau pusaka untuk kita sehari-hari itu kayaknya batik ya.
0: Batik di situ di dalamnya ada banyak sejarah di situ ya. Oke, harapannya Bu Titi sekali lagi.
1: Ukiran. Iya, untuk pembatik-pembatik khususnya yang di Malang ya Bude ya.
0: Iya, iya.
1: Semakin maju, semakin terkenal terus untuk pemerintahnya itu semakin memberikan dorongan yang positif. Betul. Untuk para pengrajin batik kayak gitu. Iya, wis harapannya pokoknya lebih baik lah Bude.
0: Lebih baik ya. Oke, dan juga ada apa? Keterlibatan pemerintah saya yakin sudah ada gitu ya. Oke, Anjane, batik tulis itu memang luar biasa ya. Kenapa kok harganya itu ya? Karena memang proses pembuatannya, kemudian juga ada makna di balik apa? Lukisan batik itu sendiri.
1: Goresan-goresan itu. Betul. Wamane aku sedih kongon batik ngono Bude. Jan api.
0: Oh iya, api. Pas.
1: Tipis
0: api paling sampean paling yang gambar lain. Kembang regulo pul.
1: Sampai kembang regulo semuanya Bude iki janan.
0: Lah apa? Iku kan sing gampang. Ambek daun tok. Isine iku kain iku pirang meter pokoknya kembang regulo ambek godongi. Wis.
1: Aku ki lek gambar ora ngono Bude.
0: Ya apa?
1: Tintal satu baskom itu langsung tak sur kaine. Terus tak kayak bola, benang itu diuntel-untel-untel malah dibatok seret ngono wes.
0: Tadi wes ya, ya wes lah Bu Titi. Terima kasih banyak. Iki hadiah tembangnya apa?
1: Wehono Loro Trisno.
0: Loro Trisno, aku mang lo Pak Man Burawi, aku jaluk kendang kempul. Iku jenenge ngeres apa mang ngeres ati. Tapi kok gak ono sama duwe rekomendasi kendang kempul sing enak.
1: Kendang kempul itu biasanya zaman-zaman dulu ya. Zaman saiki ya ono ya Bude ya, tapi aku lek sing saiki iki ora patio iki ya.
0: Coba ya
1: apa ya? Kendang kempul itu yang anone yang dari Mus Mulyadi itu lho biasanya.
0: Oh, Rehana Rehana. Oke, okay, kue wes ya.
1: Iya, enak.
0: Iya, wes sama iki kue wes. Oke okay, deh.
1: Oke.
0: Okay. Makasih ya.
1: Terima kasih Bude.
0: Oke. Okay.
1: Ya, aku sak lagi nyekat iki pacarku katanya kayak blonjo.
0: Iya wes. Oke, matur-matur ya Bu Titi. Okay,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalbar, iya langit ya. Oh Kaisar kok Kalbar sih? Kaisar langit. Ya Bapak apa siapa ini ya? Bude mau request lagu masa laluku, masa lalu kita dulu. Apa lagunya? Bude remen kulo, Bude nostalgia kalian kulo malih. Sopo sih iki sajane ya. Zaman kulo riyen penyiare Mas Ari Kuncahyo, leres. Kalian Mas Ali Baba operatore. Oke. Okay. Batik host batik masa lalu kita dulu masih dipakai pemberianku. Sopo sih iki sajane? Oh, sebut jenenge aku gara-gara Bude bingung ae ya. Pak Man Burawi lembayung ae Bude. Oke, okay, coba ya. Oke, okay, Pak Andoko. Wilujeng enjang matur sumanuwun sangat. Satu penelpon lagi ya sebelum kita apa namanya muter lagu. Assalamualaikum Briyatin, iki wis santri ket mang saken.
2: Senenge.
0: Nggih.
2: Mau mulai isuk ora tau masuk-masuk. Selamat dari batik sayang.
0: Terima kasih, Bu.
2: Semoga batik dilestarikan semuanya, semua senang. Betul.
0: Betul. Iya.
2: Batik Malang ada, batik Indonesia ada, batik Madura ada.
0: Batik.
2: Tinggal pilih.
0: Betul, tinggal pilih saja ya. Oke okay, deh. Iya. Terima kasih lah doanya.
2: Sekarang ini pun warung kopi.
0: Warung kopi. Oke, okay, siap. Warung kopi nggih.
2: Warung kopi.
0: Wonten.
2: Kopi Tresno.
0: Oh, Kopi Tresno. Siap, nggih.
2: Sudah saya catat di situ.
0: Ya,
2: Kopi Tresno ya.
0: Oke, okay, siap. Pambagyo kagem sinten salame.
2: Oh, nggih. Salame kangge kalau wau Mbak Titi, Bu Pandan. Sedeng mirengaken Bu Sri Purnomo, Bu Marlena, Bu Sigati, ada Bu Sri Utami, wong lawas lho Bu Sri Utami. Ayo Bu Sri Utami tanteni. Wong nyambut gawe barangkali.
0: Oke, siap.
2: Terus ada Ateng. Iki lho Gratin wis metingkring lho. Ayo senengi. Pak Grandom senengi, Gratin sudah metingkring lho.
0: Iya.
2: Ayo Pak Suranto. Bunyiatin jadir ini loh. Ayo tante nih suara nih. Ada tadi ada yang di Jepara, ada yang di Aceh, yang di TikTok ya, putra gilang berarti damet ting-ting loh. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke.
2: Anu, nanti lagunya untuk semuanya temanku yang mendengarkan sekarang ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Pak. Bu Demi, kemambengi ku lo wadah mbak Mani.
0: Oh nggih.
2: Kok ini mulai male-male ya.
0: Nggih, harus jaga kesehatan nggih, Bu.
2: Iya, kadang sumu, kadang wadah pada minum momen.
0: Oke.
2: Dalam kamar aja mendengarkan radio, betul.
0: Oke, betul. Terima kasih.
2: Sampunat nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadapol. Bu Widi matur semanuan, Bude semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah lagunya Ngemong Putu. Oke, siap. Lagunya banyak nih ya yang request ya, Ngemong Putu. Ngemong Putu, oke, ini sudah saya siapkan. Ngemong Putu ya. Oke.

Kaisar Langit ya. Silakan yang mau request lagu atau mau berinteraksi kalian budeme wantena di Coro Warung Gaul. Sumonggo kula aturi pinarak wonten 08 setunggal triple gangsal 6 songo setunggal 0 gangsal 3. Loro brontok ya Bu Pandang.

Kang Buriatan, Bu Pandan, Bu Yuni, Kang Sari, Bapak Ismoyo, Bapak Bambang, Bu Tuti, Sedanten Mawon, Kakek Bude, Mugitan Sapinaringan saya selalu. Salam Hari Batik Nasional. Sesekalanipun Mak Jambrong Banyuwangian.

kadang pamirang wonten pundi-pundi mangke budheme wonten tamu spesial nggih sejarawan. Terus kita akan ngobrol-ngobrol cari tahu bagaimana sejarah batik mekaten nggih. Mangke jam 9 lewat tamuku teko.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Puskansal Matika Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara Putra Gilang, terima kasih. Made Maba, ada Sum 73, Pak Mujio 48, UD 45, Jaya Mebel Bakung Blitar, Busanti Widi, Delta Audio Pro, Ima Ita Tulula, user 306766 ya, no, matur semanuan sangat kagem panjenengan sedoyo. Engang tasik ngawici kalian pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tasik serangan kalian kulong antus mangke jam sedoso ya para kadang pamireng, aku ngenteni dayoku para kadang pamireng. Ya sapa ya? Daya Ibu Demi penasaran mesti nih ya. Pak Mujio 48 matur semanuan sangat ya.

0: Alhamdulillah niki wau sampun gadah napa engkang sarapan wonten warung gaul kalian Budhe iki mau adang wake iki ambek ngenteni dayo biasane Mbah Darmo iki wis moro-moro mak bedunggul ngono ya teko. Panjang umur sik dirasani lah kok penampilane suwe jer rupane rek. Ya Allah, Mbah Darmo lah kok ketok gua kanggo anteng ngono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, wis ngomong gagah-gagah lho kok suarane kaya kakek-kakek.
1: Kakek kok ambine tapi wonge.
0: Mbah. Jenengan kok kanu napa ketinggal guanteng gagah nggih batik ngono ku, Mbah?
1: Ya apa ta tak ngono iki.
0: Yo.
1: Niki batik nasional.
0: Makane kok damel batik lancene wingi si ari batik nasional kala wingi nggih. Ya Allah niki
1: mau sajane katene sarungan.
0: Loh, sarung batik Mbah?
1: Enggak kang ngono terus mari ngono ero di sekolahan-sekolahan niku arek-arek kok gawe batik. Iku sapa pegawai-pegawai barang iku wingi barang gawe batik barang. Loh, nek batik nasional, bali aku.
0: Sakjane batik niki lek mboten anu nggih Mbah napa nggih, sakjane kain batik iki kan bukan sekedar kain yang terus kita gunakan untuk menghadiri acara resmi, ngaten nggih Mbah nggih. Tapi sok digeke sual ya Mbah saiki ya Mbah, dolen nang ndi nggih batik. Nggih.
1: Ya mangkan wingi iku kan tanggal 2 Oktober kan.
0: Nggih.
1: Anu apa hari batik ya?
0: Heeh.
1: Nah iku sing netepne iku kan jane kan nek iku tak delok ndek ngene. Koran-koran itu, itu sing netepno iku UNESCO kono lho iku.
0: UNESCO. Oh, kula nggih. Kula nggih nate maca niku Mbak artikel lek mboten salah tahun 2009 nggih Mbak.
1: Lah. Iku tanggal 2 Oktober 2009 iku batik iku dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda. Maksudnya tak benda iku ngene lho. Duduk lambine, lambine yang bisa memet. Kenapa sejarah ini kok tak benda itu mergo kan anwa unik aja nih kain batik ini di
0: unike.
1: Indonesia itu. Unik itu ngene, loro, no loro. Sing pertama, itu coro gawe nih itu loh. Ini kan ambek canting. Itu sing gak didueni, gak didueni karo negara-negara liya.
0: Canting niku wae nggih Mbah nggih teknike nggih.
1: Mau sakjane canting iku ya teko batik iku mau.
0: Ngono
1: lho. Canting awale ya batik, ngono. Terus sing nomor loro anu maknane makna sing digawe umpama iki sing tak gawe iki umpama kan apa jenenge sing tak gawe iki kan klambi tapi klambi sing iku apa jenenge polae iki pola gawung. Nah iku ono maknane.
0: Waduh, nggih nggih lan iki sing unik.
1: Apa ngene iku ono mangkane. Motif-motif ya sing ono maknane iku. Ah iku sing gak diduweni karo negara liya. Mangkane batik iku ditetepno WE Indonesia iku kalau UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Angkane mulai 2009 iku sampai saiki tanggal 2 Oktober iku ditetepno dadi hari batik.
0: Berarti yang membuat beda itu gak diwai oleh dunia yang lainnya, negara-negara yang lainnya itu tadi ya Mbak, dua itu tadi ya Mbak ya.
1: Gawe nenek nek batik akeh saiki ning ngene apa ya batik cah barang ndi Malaysia masih Jepang yo duwe cuma cara cara ambek pemaknaan iki sing gak diduweni kan duwe pemaknaan dhewe-dhewe tapi Indonesia pemaknaane iku teko nenek moyang.
0: Waduh, nenek moyang dari tahun berapa iki Mbak kira-kira Mbak?
1: Iya itu lah aku ngene tak waca maneh ya. Tak cocokno karo sing kanca-kancaku sing ning ngene iku sing ngajar-ngajar ning ngene perguruan tinggi iki bener ah Mas koyo ngene iki iku oh Mbak ngene Mbak iki bener Mbak. Jadi ngene ceritane biyen tahun 1889 iku wong Londo jenenge Jean Laurent Andreas Brandes iku netepno nek dasar penelitiane dhek Indonesia iki, di Nusantara iki ana 10 budaya sing asli wae wong Indonesia.
0: Ada 10 budaya.
1: Iya, sadurunge anu, sadurunge pengaruh Hindu, kepengaruh Buddha sing teko India iku mempengaruhi ning ngene Nusantara iki. Sepuluh iku apa ae? Mane sing pertama wayang. Wayang iki koyo wayang ngono-ngono iku, iku kawak kemuno iku wis ana sing jenenge wayang iku. Wayang ning dindi ka ono. Nomor loro gamelan.
0: Gamelan nggih.
1: Gamelan sing akhire dadi slendro karo pelok ngono iku. Heeh. Ka ono ning dindi. Kecuali ning Nusantara. Sing nomor telu duwe hitungan dhewe. Hitungan itu hitungan siki ro telu pat mo nem pitu wolu duwe duwe tembung-tembung dhewe. Sampeyan ngerti selawe apa artine selawe?
0: 25.
1: Iya, iya. Wong turun apa ngene? Tapi kena apa kok diarani selawe?
0: Ha. Oh niku mboten maknane nggih.
1: Iya ta iya. Lah lek anu apa 50 ayo.
0: Gak ono 50 ta nek.
1: Kena apa kok ngono? Kok 50 kok diarani 50?
0: 60 kok diarani 50? Lah,
1: ayo. Ayah aku iku pemanane ngono. Oh. Tak iki bocoran situ wong awake dhewe iki mbahas batik kok.
0: Oh nggih nggih nggih. Situ ae mbahas lawe, mbahas lawe.
1: Lawe, gak usah 50, gak usah 50. Lah ngono iku. Nek selawe iku biyen iku dhuwit selawe 25 iku biyen ditaker hitungane nganggo lawe.
0: Oh.
1: Lawe iki regone 25.
0: Heeh.
1: Mangkane se
0: lawe. Oh, geng geng geng geng geng. Ngerti aku saiki, suweneng aku.
1: Terus nomor papat batik iki.
0: Oh, batik ini di urutan keempat.
1: Batik urutan keempat. Mari ngono, iku apa pengecoran logam walaupun gak koyo sindik ini di luar negeri, tapi pengecoran logam iku wis mangan biyen iso nggunak gawe senjata, iso gawe pantul, iso gawe anu. Iku awake dhewe iso nganu, kerjakno logam dhewe pisan. Sistem mata uang sendiri ya duit iku mau sing apa sing tak omongne iku mau. Ana sawi, ana swika, ana apa sih cici, ya ana sing cici ngene iku. Ana lho. Iku nomor sing nomor 7 pelayaran.
0: Pelayaran
1: itu perahu nih wong Indonesia iku gak ono perahu dindi sing di kanan kiri nih ono pring petunge iku ono nek kecuali di Indonesia.
0: Iya
1: delok perahu ngono iku di ini sendang biru jek ono iku sampeyan iku
0: bambu
1: goleng-goleng iku lho. Ah terus mari ngono hitungan perbintangan. Oh iku ono gebuk penceng iku ayang ngene iku ono lintang luku wari yang ngene iku wong Indonesia. Terus coronan pari neng sawah.
0: Oke.
1: Itu Indonesia itu dua aturan dewe.
0: Luar biasa ya.
1: Terus sing ke 10 iku apa sistem pemerintahan dewe. Mangane sistem pemerintahan iki pemerintahan desa iku mulai biyen iku demokrasi wisan. Pemerintahan iku pemerintahan desa. Ono mangane ono sing jenenge kami tuwa. Barang ngono iku lho.
0: Iya.
1: Iya, pertama kali ono di niku kami tua. Mangane ndek ngene desa iku kami tua piro jumlahe gak tentu.
0: Nggih, kami tua nggih, Pak kami tua.
1: Kami tua iku di desa gak mungkin siji, tergantung teko pirang duku.
0: Heeh.
1: Duku pian koyo ngono.
0: Luar biasa, berarti nenek moyang kita dulu tuh wis cumur dasar-dasar ya, Mbak ya.
1: Padune, cuma putune saiki kakean duit dadi male koyo ngene.
0: Kula mboten sanjang lho, Mbak.
1: Wis tenan sak liyan iki masih ana barang ya ngene iki ya cuk ya apa kaya ngono saiki batik.
0: Batik
1: awake dhewe ngono. Batik. Batik iku kan tembung batik ngono ya. Wong-wong iku nek jarwakno iku di Jarwa dosok lho.
0: Ya napa niku?
1: Tapi batik iku asale saka tembung tik utawa saka tembung apa jenenge ombo tur tik ngembat ing nitik rambataning titik. Oh iki ya maksudnya. Berarti kaya jar wedosok sing ngene kae lho. Anu jenenge
0: nggih.
1: Wedang iki ngawe kadang. Lah wong Jawa lak ngono.
0: Heeh. Wedang ngawe kadang.
1: Tandur iku noto karo mundur.
0: Oh.
1: Iku jenenge kan kroto boso iku. Kutang. Ayo, sikute diutang. Lah iya utang itu jar wedoso. Pas sampean nek gawe utang latene loro-loro wis lebokno lah sing nek anu. Tangane lak sikut-sikut.
0: Oke. Luar biasa nggih.
1: Cangkir apa nancang pikir maksud iki nek lungguh jagongan iki ngombe-ngombe iki padha rembukan iki jenenge dikai cak cengkir teh utawa kopi
0: suguhane nggih nggih nggih
1: iku jenenge karoto doso utawa nek ngene Indonesia apa Jawa ning ngono jarwo dosok ngono iki
0: jarwo dosok nggih
1: batik iku di jarwo dosok no ya iku mau ngembat ning titik enggak batik ya batik
0: heeh
1: Iku toto bahasa Melayu Polinesia.
0: Waduh, jadi
1: batik. Kata-kata itu batik ya batik aja nih. Bahasa Melayu Melanesia itu tekok kono lho. Mulai tekok di Filipina sampai kepulauan Fiji ini samudra kono Pasifik itu. Iku bahasa ini memang podo kabeh.
0: Lha nek sak niki napa bedane batik kalian batik? Batik kalian batik.
1: Iya, batik iki alate. Batik iku nggunakno alat batik.
0: Oh.
1: Kan ngono ta?
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Batik, batik iku sakjane ngono. Apa jenenge alate? Lah bentuk verbale sing digawe untuk awake dhewe nggunakno batik iku mesti ambatik ngene kan ya. Batik. Emang kan ini kene basa Jawa kromone batik iku apa? Nyerat kan? Jadi batik itu alat tulis saja nih ngono.
0: Alat tulis batik itu berarti iya, alat tulis.
1: Ini Dayak, di Dayak kono ono kata sing jenenge pantik. Mari ngono ning ngene kaya Filipina kono bahasa Tagalog ono kata jenenge batik. Iku artinya apa? Nulis.
0: Kayak ngono. Nyerap. Oke.
1: Di Papua kono wong-wong nek gawe cocokan tato iku. Alat tato iku jenenge batik.
0: Bati.
1: Nah, bati.
0: Oh.
1: Nah, ini berarti batik. Ini kan berarti sak akar kata, sak rumpun.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Melayu Polinesia. Duduk teko bahasa Sanskerta tika atau apa enggak. Itu teko bahasa. Batik ya batik. Apa batik iku anu? Jadi batik iku sajane ngono iku lho jenenge nek awake dhewe teko apa jenenge teko lidi, teko bitinge bitung iku mah. Nek kok kalam iku abian gunakno beting ngono nek katene nulis iku. Cuma kan dicelup, kae nulis dicelup, kae nulis.
0: Heeh.
1: Awake dhewe biyen nek wong nulis ambek pena jaman biyen kan dicelup nik mangsi nulis. Dicelup maneh. Untuk mempermudah batik iku dikei panggonan wadah kaya nek gegere iku dikei panggonan supaya iso dikei apa wadah kaya cekungan cilik makane jeneng
0: canting. Oh ngoten sejarahe nggih Mbah.
1: Makane nek batik iku nek ngono batik iku apane Mbah? Batik iku yo alate. Ya canting iku tapi biyen tekok kalam tekok sujen ngono. Padha dadi sujen kok kalam ngene iku biyen tekok basa-basa Melayu Polinesia iku jenenge batik. Ini wong Papua ngarani batik, wong Tagalog ngarani batik.
0: Sak rumpun ya Mbak ya.
1: Ngarani papantik. Lho padha ae.
0: Oke.
1: Nah, saiki motif. Motif saiki.
0: Motif ngene iki kan beragam sekali Mbak.
1: Saiki kan akeh jenenge macam-macam lho. Boleh-boleh saja. Boleh. Ini sing jenenge apa jenenge? Jenenge motif batik ngene nek wono-kono gak podo memang iya ya kudu kan sesuai selera daerah masing-masing sesuai lingkungan masing-masing lho apa boleh lho boleh gak salah makanya zaman saiki banyak bermunculan motif-motif batik jangan zaman sekarang zaman dulu ketika zaman kerajaan Hindu Buddha motif batik itu searat-arat nama yang ada di prasasti di naskah kuno itu tidak sama antara nama yang satu dan nama yang lainnya.
0: Oke.
1: Belum lagi yang terdapat di arca-arca tinggalan Hindu Buddha itu. Ayo nek sampean nang sing ngari, marono nang di bareng sing ono reca sing nggawe kain. Tapi akeh-akehe nek Jawa Timur iku akeh-akehe kaine iku mesti motif gringsing.
0: Gringsing.
1: Sampean tahu motif gringsing iki apa?
0: Dereng, Mbah.
1: Nah, motif gringsing iki motif mata iwak iku lho.
0: Oh, nggih nggih nggih. Oh.
1: Di pola ini terus ono moto iwak ya atau moto ayam titik mm-hmm. Itu jenenge pola gringsing
0: dan itu khas dari Jawa Timur nggih Mbak,
1: kebanyakan
0: Jawa Timur,
1: sebenarnya itu sebab masa Hindu Buddha di Jawa Tengah waktu itu tidak menggunakan motif gringsing.
0: Oh,
1: di masa kuno Jawa Timur pun juga banyak digunakan motif gringsing di para raton, di negara Kertagama, di naskah-naskah kidung kuno itu mesti akeh-akeh gringsing karo tumpal. Tumpal itu untuk walang.
0: Oh.
1: Untuk gergaji.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Gunung Kewalik.
0: Nah. Ya,
1: Terus ono meneh motif Parijoto. Iku khas iku malah apa nek ngene Jawa Timur, tapi di templekno nek ngene Candi Kidal kono.
0: Kula semerap lek Parijoto.
1: Yo Parijoto. Yeah. Terus Tawung iku mau. Terus Dram. Perang
0: kuatan nggih kula sakjane kula nggih sering ningali tapi mboten ngertos niku motif nopo namine ngoten Mbah.
1: Nopo iku?
0: Oh iya niku wau sing model mata ikan niku kan gringsing namine.
1: Gringsing. Gringsing iki teko apa sih? Gringsing iki teko iki lho apa jenenge buah-buah daun daun buah-buah teko bunga teratai iku lho.
0: Bunga
1: teratai itu saat burungnya mekar itu mesti bonggol gini kan. Bonggolnya itu mesti moto titik. Nah itu yang digunakan oleh banyak para pangeran masa Jawa Hindu Buddha untuk dibuat sebagai kain. Kainnya jadi teratnya tidak mungkin gawe itu.
0: Oke siap.
1: Motif tumpal barang itu. Nek sing untuk rakyat silakan membuat batik apa-apa dengan sesuai dengan apa? Dengan lingkungan sekitar.
0: Bebas ya, Mbah. Tapi yang itu tadi memang khusus untuk kalangan pangeran, kalangan kerajaan.
1: Gak duwe. Nah, sing duwe koyok ngono iku sing legitimasi, sing ngesahno ngono biasanya kan Surakarta, Yogyakarta toh? Nek parang iku gawe ngene, nek parang rusak iku gawe ngene, nek liris iki gawe ngene. Itu karena memang dia disahkan oleh keraton karena ndek kono sik duwe keraton. Amo coba itu rusak wis ilang.
0: Oke. Berarti anu nggih Mbah nggih napa? Wonten motif-motif tertentu engkang ternyata ini mboten ananging persoalan keindahan mekaten nggih. Tapi ngoten nggih.
1: Motif itu berdasarkan filsafat religi magis nek nurut wong Jawa iku ngono duwe makna sing dalem. Ngono kuwi. Dadi kaya aku kok ngene gawe apa kawung ini enek saiki wong Jawa yo gawe masih rakyat biasa ora apa-apa wong kratone wis ora enek.
0: Oh, ngoten nggih bebas nggih sakniki nggih. Berarti
1: parijoto kawung jelamprang terserah gawe.
0: Berarti mboten napa-napa soalnya kan kerajaane wis gak ono, masih motif sing biyen jadi biasa digunakan oleh petinggi-petinggi wonten keraton kerajaan saat ini bebas nggih.
1: Bebas kecuali Surakarta, Yogyakarta.
0: Surakarta, Yogyakarta.
1: Dasar itu mau kok Cirebon, motif Megamendung. Tapi ini macam ini terserah gimana itu sini ibu-ibu PKK dadak perjuang batu itu tak delok ngono iki Pak saya iya modele kok mbok pohon-pohon dadak apa-apa sing dadak enggak apa-apa boleh-boleh saja kayak batik Cilaket Malang mari ngono batik Sumber Manjing Wetan Druju boleh-boleh saja. Tapi untuk menuju ke motif filsafat religi magis itu perlu kesepakatan universal. Artinya ngene, waktu omongku kedhuwur.
0: Aku bingung.
1: Ngono lho ayo. Pokok kesepakatan akeh nek motif batik sing kayak ngene iki ndek Malang ditentokno, disahno. Lah kayak ngene Banyuwangi lho. Cuman mulai ngeteli Banyuwangi set. Itu nek gandrung mesti seweke lah mesti gak anu apa jenenge? Gajauling.
0: Gajauling.
1: Iya, dia kan padahal Gajauling itu enggak ada hubungannya sama keraton, tapi apa? Kesepakatan bersama waktu itu nek Gajauling itu motif iki untuk nari gandrung.
0: Oke. Mbah, lah napa kita niki kan saking Malang ngaten, Mbah. Tapi nek napa Malang niki sak bener niki enggak ada cukup kathah sumber sejarah mekaten nggih. Kalian budaya engkang saged digali mekaten, Mbah.
1: Iku makane kudu lungguh bareng, kudu endi kudu sing digali sing endi? Aja njogo oh nek daerahku.
0: Nggih.
1: Aja ngono.
0: Oke.
1: Yo kudu gali, gali sing biyen. Apa sing biyen sing ndek ngene naskah kuno sing di arca-arca judul ndek ngene tembok-tembok candi lho ya duduk beda meneh sing ndek ngene arca-arca ditong ndek ngene beberapa naskah kuno motif-motif iku mau ya mamane kaya gringsing motif tumpah ah duduk bareng mari kudu gawe

0: aduke ya ayo Malang iki nggunakno apa sing kira wektu iku terkenal ning Malang.
1: Oke.
0: Nggih. Ya penting sama ngomong cek gak campur aduk iku maksudnya cek gak kelbonan leres, cek gak kelbonan parang.
1: Nggih, maksud kula niku khas Malang. Oh iki lho, ana sejarah-sejarah Malang sing dituangkan di dalam batik yang mempunyai sejarah ngoten.
0: Ngene ya jeng ya. Enggak kapan-kapan aku tak rini maneh sing kira ono masalah apa tak rini maneh.
1: Heh, Bang. Lah kok cepet men padahal aku sik kepuwingin ngomong oke aku kapan niku koyo delok jenengan iki lho nate ningali jenengan batik sih.
0: Oh, lah iya lah batik iku kudu batik iku koncoku aku kang batik. Ya tren motan gak karu-karuan. Wong iki dasar titik-titik ngene iku tapi yang ngono lho gak karuan kan iku soalnya ono teknike carane apa jenenge iku lho nuangno malam iku bare wis kudu teknik sing bener kok iku nek gak konco sing teko Tegal Pekalongan kono iku ahli lek iku anjen ndek kono panggonane batik ya
1: batik nggih Lamongan nggih oh alah
0: Tegal Pekalongan kono ndek ngene daerah Batang kono Jawa Tengah iku wong ahli iku Pak Sapuan niku
1: oh ahli nggih
0: ahli ne pancene anjen gawe halus gawenane halus
1: oh kapan-kapan nek ngoten anu mbah jenengan dugi malah ten warung gaul ngobrol masalah niki kok koyo suweru.
0: Batuk nemen seru nih. Untuk apa sih? Supaya awak dhewe iki para pembatik di Malang tidak tergesa oleh pokok waduh di candi badut iku ana ornamen ini terus digawe batik lho. Boleh-boleh saja nek tidak perlu tapi tidak perlu menempelkan filsafate. Artinya ini nek ngene kok ngomong candi badut gawe batik motif candi badut. Kenapa? Ya cepat nek kene ana candi badut, gak apa-apa nek ngono.
1: Oh, soalnya niku kudu digali temenanan ojo sembarangan kating wave apa.
0: Apa motif iki nek ngene ana burung kinara-kinari nek ini candi badut iku. Oh iku digawe motif. Ini yang terkenal pada masa itu. Padahal tuh iku kinara-kinari enggak pernah dituangkan di ini kain.
1: Oke. Okay.
0: Kalau buku ini enggak ada naskahnya.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay. Kudu hati-hati juga ya, Mbak ya. Kecuali lek niku wau, nggih.
0: Nah, ya, okay. Ngene ya.
1: Mbak matur manual sangat loh niki pengetahuan baru loh.
0: Ya, apa sih temenan niki? Lama-lama aja. Nggih, kapan-kapan ngomong masalah duit maneh.
1: Nggih, batik iki. Duit sing selawe sing 50 ngoten lho, Mbah. Nggih.
0: Iya, sing 50 sing jek ayo. Nggih. Sing jenenge kok jenenge kok atus.
1: Lah, niku. Oh. Nggih, Pon. Matur sembah nuwun sehat selalu berkah kagem panjenengan. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono ku Mbah Darmo iku pokoke teko ngono iku semak bedunggul ngono. Kadang dirasani moro-moro teko ya panjang umur kagem panjenengan nggih Mbah. Mbah Darmo iki penggawane ngluyur golek watu. Golek watu ancene ya. Dadi engko lek nemu prasasti ndek endi ngono mampir nang warunge Bu Deme. Terus cerita mau aku teko daerah kene teko daerah gak Mbah. Setiap Mbah Darmo iki keliling daerah iku mesti selalu nggawa cerita sejarah daerah iku. Seweneng temenan ta aku lek ditekani karo Mbahku siji iki ya. Muga-muga Mbahku iki Mbah Darmo iki diparingi kesehatan ya, ilmune iki terus di iso disebarno apa meneh lek warung gaule Bu Deme kan ruame temenan ya. Dadi ya cocok lek Mbah Darmo iku crito nang warung gaul. Soale pelanggane akeh, wong-wong iki mangkane seneng sarapan ya, guyang temenan lek wis ketekan Mbah Darmo, mari ngono, wis alhamdulillah pangananku yo gelis entek. Ya apa Bu Deme iki ya. Lho ya iya ta, ya kudu pinter-pinter awake dhewe. Lah timbangane mek lah ngene iki kan adalah apa sesuatu yang memang harus kita ketahui ya. Apa meneh koyo sejarah iku mau untuk Mbah Darmo iki. Dadi wong iku supaya ojo sampe sejarah-sejarah budaya yang kita miliki, warisan tekok leluhur awake dhewe, lek iso iki awake dhewe kenal tekok para sesepuh pini sepuh sing ngerti sejarahe. Dadi awake dhewe engko lek ditakoni anak putune paling enggak sedikit banyak kita bisa menjawab sehingga mereka itu akan tumbuh rasa cinta mereka untuk terus melestarikannya, ya, tumbuh rasa bangga untuk menggunakannya kapanpun, dimanapun. Ngono loh ya opo perasaan ini.

wong budeme tata no ya. Nggih, wonten sejarah, wonten keterampilan tangan, nggih, wonten lingkungan ingkang dados inspirasi, nggih. Lan wonten ugi nilai serta filosofis ingkang dituangaken melalui batik niki wau. Pramila, kita sedaya kedah bangga, kedah cinta. Nah, batik niki ugi ngajaraken kita sedaya nggih, lekne sebuah warisan budaya niki mboten cukup ananging dipakai dan dibanggakan, tetapi juga perlu dikenali, dipahami dan juga diwariskan. Dari mana? Dari ngobrol kalau Mbah Darmo. Nggih, terlebih untuk kita yang berada di Malang nggih, para kadang pamireng wonten tlatah Jawa Timur mengkaten nggih, tasik kathah kekayaan budaya kalian motif ingkang napa nggih perlu terus digali, mengkaten nggih dipelajari, diperkenalkan kalian generasi-generasi berikutnya. Mengkaten nggih, mugi-mugi kemawon obrolan kula kalian Mbah Darmo niki wau napa nggih membuat kita tidak lagi memandang batik niki nanging sebagai kain kalian motif ingkang cantik dengan segala keindahannya, tetapi ugi bagian dari perjalanan panjang kebudayaan Indonesia. Mekaten nggih, Pak Faiz nggih, matur sembahnuan sangat sesekarang ini apa nggih. Terima kasih banyak matur sembahnuan nggih para kadang pamirang. Sekedik informasi saking Mbah Darmo, sakjane aku ki gesek kepingin lho yo. Aku ki berharap Mbah Darmo kita dongakno suwe sehat terus supaya cek gelek mrene ngono lho karepku iku engko iso cerita sembuh warang kalir ku ya Mas ya tah nyelot tuwek iki daya ingat iku wis semakin menurun anjene fitroe kaya ngono. Tapi kalau kita sering melakukan obrolan-obrolan yang bermanfaat ya, apalagi mengenai sejarah kita, ini bisa menstimulasi otak kita gitu ya untuk terus mempertahankan memori kita, paling enggak itu apa ya, awet lah ya, enggak gampang pekon ngono lo maksudnya. Aduh budeme kok teng ngomong apa sih, ya wis pokoke ngono lah wis ya. Ya neng tawang ngono lintang, oke Pak, nanti diputerakan sekedap nggih. Oke, nggih pun sakniki sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa pitu. Wancinipun budeme pamit undur diri saking adicara Warung Gaul Warek Ora Warek sing penting mumbul. Dinten menika dinten Sabtu tanggal 3 Oktober 2016. Sembahnuwun sanget kawigatosane panjenengan sedaya ingkang sampun sarapan, ingkang sampun nyawiji, ingkang sampun setya tuhu, ingkang sampun midhangetaken ragam informasi ugi sesekaran kalian kula budhe me sing ayu dhewe guys aniki di lem-lem dhewe yo wong aku kok kita tuh harus ngelem diri kita sendiri nggih pan nggih budheme pamit undur diri matur sembahnuan yang wonten TikTok, matur sembahnuan yang wonten 1.3, matur sembahnuan yang wonten RRI digital ugi rri.co.id. budheme pamit undur diri, salam sehat bahagia, empun supe mesem, ojo prengat-prengut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia yang cantik dan juga ganteng yang ada di rumah? Tentunya kalian semua sangat berbahagia ya, karena hari ini kita berjumpa lagi dalam cerita yang luar biasa. Dan pastinya seperti biasa Kak Mora akan mengajak kalian untuk mengambil buku atau kertas untuk mencatat apapun yang kalian peroleh hari ini dan barangkali bisa dibagikan kepada teman-teman kalian di sekolah. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Mora? Baik, teman-teman yang luar biasa, anak Indonesia yang ganteng dan cantik, kita di Indonesia ini sedang menghadapi begitu banyak musibah. Salah satunya banjir yang terjadi baru-baru saja di NTT. Kalian tahu bukan? Ya, banjir itu merusak segala macam yang ada, harta benda, dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama sembari menyimak kisah tentang Nabi Nuh dan putranya. Simak ya. Langit di atas pesisir Nusa Tenggara Timur mendadak berubah hitam pekat, diiringi pusaran angin kencang yang menyapu debu tanah kering ke udara. Kasih, seorang anak desa yang dikenal ramah dan taat, segera berlari dari rumah ke rumah, mengetuk pintu warga sambil menggendong tas berisi persediaan darurat. Sesuai dengan peringatan dari petugas dan nalurinya, melihat tanda-tanda alam yang meresahkan, ia mengajak semua orang untuk bergegas mengungsi ke balai desa yang kokoh di dataran tinggi, sebuah tempat yang telah disiapkan bersama sebagai perlindungan utama. Di tengah kepanikan warga, Gasi berpapasan dengan Dido, anak sebayanya yang bertubuh besar, terkenal sombong dan kerap meremehkan nasihat sesepuh desa. Dido justru sedang bersandar santai di bawah pohon lontar besar di dekat tebing karang pesisir. Ia menertawakan kepanikan orang-orang yang berlarian.
2: Buat apa kalian repot-repot lari sejauh itu, Gasi? Kalian ini terlalu penakut,
1: ejek Dido sambil menuju ke arah lautan yang mulai bergolak.
2: Lihat, tebing karang raksasa di belakangku ini. Kalau air laut memang naik, aku cukup memanjat ke puncaknya. Tidak akan ada ombak yang bisa mengalahkan logikaku dan kekuatanku.
1: Mendengar ucapan angku tersebut, dada Gasi terasa sesak. Ingatannya seketika melayang pada kisah tragis Kanan, putra Nabi Nuh, yang menolak naik ke bahtera karena merasa gunung bisa menyelamatkannya. Gasi menatap Dido dengan pandangan memelas dan penuh kepedulian. Berseru menembus deru angin yang semakin bising.
2: Dido! Hei, ayo!
3: Dido! Kumohon, jangan keras kepala. Bencana ini nyata dan tidak ada tempat yang benar-benar aman dari kehendak Tuhan selain kita bersatu di tempat perlindungan yang benar. Jangan biarkan kesombongan mencelakakan dirimu.
1: Namun, ego telah mengunci telinga Dido rapat-rapat. Ia memalingkan wajah dan dengan congkak mulai memanjat tebing karang, mengabaikan uluran tangan sahabatnya. Dengan langkah berat dan air mata tertahan, Gasi terpaksa berbalik berlari menyusul rombongan warga, masuk ke dalam balai desa yang tertutup rapat laksana bahtera penyelamat di tengah kegelapan. Hanya dalam hitungan menit, Badai siklon menghantam daratan dengan tenaga penuh. Hujan bagai ditumpahkan dari langit dan gelombang pasang setinggi belasan meter menyapu pesisir tanpa ampun. Dari celah jendela balai desa, Gasi menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Tebing karang kebanggaan Didu seketika tenggelam di gulung ombak raksasa, menghancurkan pertahanan rapuh yang hanya dibangun dari keangkuhan belaka. Sama seperti hikmah dari masa lalu. Keselamatan pada hari yang gelap itu sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa tangguh fisik seseorang bertarung melawan alam, melainkan oleh kerendahan hati untuk mendengarkan peringatan dan ketulusan berserah diri pada ketetapan yang maha kuasa. Kala itu ada seorang nabi yang tulus menyeru kepada kaumnya. Dialah Nuh yang menyeru selama 950 tahun kepada kaumnya. Pada suatu hari, Nuh berada di tengah keramaian pasar di mana patung-patung berhala seperti Wat dan Suwa diletakkan dan disembah. Nuh melangkah perlahan mendekati kerumunan, menatap mereka dengan sorot mata iba dan senyum yang tulus. Wahai kaumku, saudara-saudara yang sangat aku cintai, mengapa kalian sandarkan harapan pada batu-batu yang bisu itu? Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia yang menciptakan kita. Dengarkanlah panggilan ini. Sungguh dari lubuk hatiku ini aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang teramat besar. Namun, orang-orang yang berkerumun di pasar itu, mereka tertawa sinis dan mencibir.
3: Nuh, berhentilah kau membual. Kau hanya manusia biasa sama seperti kami. Kau berbohong hanya untuk mencari kedudukan. Dan coba, lihat siapa yang bersamamu. Hanya sekumpulan orang miskin, rakyat jelata, tak berpendidikan.
1: Orang-orang yang bernama bersama Nabi Nuh tampak terganggu. Mereka serentak memasukkan jari-jari ke telinga, lalu menarik kain pakaian untuk menutupi wajah mereka agar tidak melihat Nuh.
3: Pergilah, kami tak sudi mendengar suaramu atau menatap wajahmu.
1: Nabi Nuh berhenti sejenak, suaranya tergetar menahan kesedihan. Namun nada bicaranya tetap hangat dan lembut. Saudara-saudaraku, demi Allah, aku sama sekali tak meminta harta, upah, atau kekuasaan dari kalian. Harta dan kedudukan tidak ada artinya bagiku. Nabi Nuh menundukkan kepala seolah memohon. Meskipun hari ini kalian menutup rapat-rapat telinga, meskipun hari ini kalian menutup telinga rapat-rapat dan menyembunyikan wajah di balik kalian, ketahuilah bahwa doaku untuk keselamatan kalian tidak pernah putus. Ratusan tahun siang dan malam berganti, baik gelap maupun terang, aku akan terus mengetuk pintu hati kalian. Tolong, biarkan aku menyelamatkan kalian sebelum semuanya terlambat. Segera saja kerumunan bubar dan semua kembali kepada ke rumah masing-masing. Malam hari, di sebuah gubuk yang sederhana dan tenang, cahaya dari lampu minyak kecil menerangi wajah-wajah yang lelah namun penuh ketulusan. Suasana ini sangat kontras dengan kebisingan dan kesombongan orang-orang kaya kaum elit di pasar pada siang hari. Amar, salah satu pengikut Nabi Nuh, adalah seorang pekerja kasar, pengikut setia namun hatinya goyah karena hinaan kaum bangsawan. Sementara, ada Salma, seorang ibu yang sabar namun memendam kekhawatiran akan nasib mereka. Amar menundukkan kepala dalam-dalam, menatap tangannya yang kasar dan kotor. Suaranya terdengar lirih dan bergetar. "Wahai utusan Allah, perkataan para pemuka kaum siang tadi terngiang terus di kepalaku. Mereka benar. Kita hanyalah rakyat jelata. Kita miskin, tak punya apa-apa, tak punya kuasa. Dan mungkin memalukan bagimu. Apakah keberadaan kami di sisimu justru membuat dakwahmu semakin ditolak oleh mereka?"
2: "Wahai Amar, jangan pernah merendahkan diri sendiri. Kemuliaan Allah, kemuliaan di mata Allah tidak pernah diukur dari sutra yang membalut tubuh atau seberapa banyak emas yang disimpan. Di matanya, hati kalian yang bersih dan tulus ini jauh lebih bercahaya dibandingkan seluruh kekayaan yang mereka banggakan."
4: "Tapi, sungguh berat rasanya, wahai Nabi Allah. Bertahun-tahun lamanya, dari generasi ke generasi, kami terus diasingkan dan engkau terus-menerus disakiti. Terkadang kami lelah. Tuhan yang Maha Pengasih melihat kesedihan di gubuk kecil ini."
2: "Salma, dia Maha melihat. Tidak ada satupun air mata kalian yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuannya. Ketahuilah, para pemuka kaum itu pernah memintaku untuk mengusir kalian jika aku ingin mereka mendengarkanku. Demi Allah, aku menjawab, aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman."
1: Nabi Nuh memandang berkeliling, menatap satu persatu wajah pengikutnya.
2: "Ingatlah, kalian bukanlah beban. Kalian adalah keluargaku dalam keimanan. Tetaplah bersabar, saudara-saudaraku. Kesabaran dan keimanan di dada kalian adalah perahu keselamatan kita yang sesungguhnya. Janji Allah itu pasti. Dan dia tidak akan pernah menyia-nyiakan keikhlasan kalian."
1: Amar dan Salma mengusap air mata. Wajah mereka kini memancarkan kelegaan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan.
4: "Kami bersamamu, wahai utusan Allah."
2: "Ya, kami bersamamu. Kami rela kehilangan dunia, asal tidak kehilangan Tuhan kami."
1: Keesokan harinya, siang hari yang terik di sebuah dataran tinggi berpasir yang kering kerontang, sangat jauh dari laut, terdengar suara dentuman kapak dan gergaji kayu. Nabi Nuh dengan wajah bersimbah peluh, namun tangannya tetap teguh mengayunkan kapak membelah kayu raksasa. Amar dan beserta pengikut setia lainnya bekerja keras merakit bahtera, meski terkadang kebingungan melintas di wajah mereka. Pemuka kaum berjalan melintas dengan pengawalnya, menunjuk-nunjuk sambil tertawa terbahak-bahak.
5: "Hei, lihatlah orang gila ini. Nuh, ada apa denganmu? Kemarin kau berteriak-teriak mengaku sebagai nabi dan utusan Tuhan. Apakah kau hari ini putus asa dan beralih profesi menjadi tukang kayu?"
1: Seluruh rombongan pemuka kaum ikut tertawa merendahkan. Pemuka kaum mengetuk-ngetuk lambung kapal yang belum jadi dengan tongkatnya.
5: "Hei, Nuh, dan di mana engkau akan berlayar, tukang kayu? Di atas pasir ini atau berharap awan akan turun menjadi sungai untukmu. Sungguh kau dan pengikut miskinmu benar-benar telah kehilangan akal sehat.
1: Nabi Nuh berhenti sejenak dari pekerjaannya, menatap hamparan kayu dengan mata menyiratkan kesedihan mendalam, melihat orang-orang yang mengejeknya. Namun pandangannya kembali jatuh kepada para pengikutnya. Amar, Salma, dan saudara-saudaraku sekalian. Tadi malam Tuhan kita yang maha mengetahui telah menurunkan ketetapannya. Air mataku rasanya telah mengering untuk menangisi. Mereka, Allah berfirman bahwa tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaum ini selain kalian yang sudah bersamaku.
4: Wahai utusan Allah, lalu apa kayu-kayu raksasa ini kita kumpulkan untuk tempat yang kering kerontang ini?
5: Allah memerintahkan kita membangun sebuah batera yang sangat besar, bukan sembarang kapal, tetapi kapal yang dirancang langsung di bawah pengawasannya. Badai dan banjir bah yang dahsyat akan datang untuk membersihkan bumi dari kezaliman. Teruslah bekerja, saudaraku. Keimanan kita sedang diuji di atas pasir ini.
3: Kau masih percaya sama Nuh menurunkan badai dan banjir akan menenggelamkan bukit yang sangat tinggi ini. Bukankah ini sangat tinggi, jauh dari laut? Mimpi apa kau, Nuh?
1: Nabi Nuh sama sekali tidak marah. Beliau meletakkan kapaknya. Ia menatap lurus ke dalam mata sang pemuka kaum dengan sorot keheningan yang justru menggetarkan hati. Tertawalah. Silakan kalian mengejek dan menertawakan kami sepuas hati kalian hari ini. Suara Nuh merendah. Perlahan namun menggema penuh ketegasan. Tetapi ingatlah kata-kataku ini. Jika kalian mengejek kami sekarang karena kami taat kepada Tuhan kami, maka sesungguhnya kelak kami pun akan mengejek kalian persis seperti kalian mengejek kami hari ini. Amar dan pengikut lainnya berdiri tegak di belakang Nabi Nuh, merapatkan barisan dengan keyakinan yang tak lagi tergoyahkan. Nabi Nuh membalikkan badan untuk kembali bekerja, lalu berucap tanpa menoleh lagi.
5: Waktunya akan tiba. Kelak kalian akan mengetahui dengan pasti siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan di dunia dan siapa yang akan merasakan siksa yang kekal di akhirat nanti. Kembalilah pada kesombongan kalian, sementara kami akan kembali kepada perintah Tuhan kami.
3: Ayo kita pergi, biarkan orang gila ini melanjutkan membuat kapal yang tidak akan pernah berlayar.
1: Mereka pergi dengan ejekan dan tawa yang bergema. Suatu sore, mendadak gelap gulita, angin bertiup kencang. Di dekat tungku pembakaran roti atau tanur, air tiba-tiba memancar deras.
4: Wahai utusan Allah, sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Air memancar dengan sangat deras justru di dalam tungku pembakaran roti.
1: Nabi Nuh memejamkan mata sejenak, menghela nafas panjang yang syarat akan kepasrahan dan kesedihan.
5: Saudara-saudaraku, waktunya telah tiba. Janji Allah adalah kebenaran. Tinggalkan semua urusan kalian. Bergegaslah menuju bahtera.
1: Suara gemuruh, petir menyambar bersaut-sautan. Hujan mulai turun dengan kelebatan yang tidak pernah disaksikan bumi sebelumnya. Di saat bersamaan, tanah merekah, memancarkan mata air dari segala penjuru. Menggema, menggulung,
2: segala yang ada seperti air bah.
6: Ganti apa, cuy?
2: Nabi Nuh berdiri di dekat pintu bahtera, mengarahkan umatnya dengan suara lantang namun menenangkan. Amr, bantu aku memastikan hewan-hewan itu masuk. Bahwa mereka berpasang-pasangan, jantan dan betina. Kita harus menjaga kelestarian makhluk hidup yang Allah titipkan ini.
4: Wahai Nabi Allah, airnya naik dengan sangat cepat. Langit seakan tumpah dan bumi seperti memuntahkan lautan dari perutnya.
2: Nabi Nuh mengulurkan tangannya, membantu para pengikutnya yang rentan menaiki kalangga kapal.
4: Naiklah, naiklah kalian semua ke dalam bahtera dengan penuh kepasrahan. Jangan ada yang tertinggal selain mereka yang menolak beriman.
2: Bahtera raksasa itu mulai terangkat oleh air bah. Di luar sana, jeritan kepanikan kaum yang menolak beriman tenggelam oleh suara ombak yang bergulung-gulung setinggi pegunungan. Salma meringkuk ketakutan di dalam kapal, menutupi telinganya dari jeritan di luar.
4: Wahai Nabi Allah, ombak di luar sana sebesar gunung. Apakah kayu-kayu ini akan sanggup menahan amukan badai ini?
2: Nabi Nuh menatap para pengikutnya dengan sorot mata yang penuh kehangatan dan keyakinan mutlak. Salma, bukan kayu ini yang menyelamatkan kita, melainkan rahmatnya. Janganlah kalian takut. Nabi Nuh mendengar dengan wajahnya, menatap ke arah gelombang raksasa, lalu berdoa dengan suara yang menggetarkan jiwa. Bismillahi majreha. Pemursaha, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya kapal ini. Sesungguhnya, Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Langit gelap gulita. Hujan menderu memekakkan telinga dan ombak bergulung setinggi gunung. Di tepi bahtera, Nabi Nuh melihat putranya berdiri di tebing karang yang mulai tersapu air bah. Nabi Nuh mencengkeram elat lambung kapal, menatap putranya dengan air mata yang membaur bersama hujan. Suaranya parau, memelas, didorong oleh suara seorang ayah.
4: Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Kemarilah nak, dan janganlah engkau biarkan dirimu binasa bersama orang-orang yang kafir.
2: Kanan putra Nabi Nuh berteriak menantang badai. Wajahnya memancarkan kesombongan karena mengandalkan logikanya bahwa gunung yang tinggi puncaknya akan menyelamatkan.
5: Tinggalkan aku! Aku akan mendaki dan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi. Gunung itu pasti dapat menghindarkan aku dari air bah ini.
2: Nabi Nuh menjulurkan tangannya dalam keputusasaan. Suaranya bergetar hebat menyadari kepastian azab Tuhan.
4: Wahai anakku, sadarlah, tidak ada satupun yang melindungimu pada hari ini dari ketetapan Allah selain Dia yang Maha Penyayang.
2: Belum usai kalimat sang nabi terucap, sebuah gelombang raksasa yang gelap menghantam tebing karang dan sang anak pun lenyap seketika ditelan air bah, terpisahkan dari pandangan ayahnya untuk selamanya. Nabi Nuh terduduk lemah di lantai bahtera, hatinya hancur sebagai manusia. Namun imannya tetap teguh. Ia melirihkan doa kepasrahan di tengah deru badai. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah darah dagingku dan janjimu pasti benar. Aku berserah pada ketetapanmu karena engkaulah hakim yang seadil-adilnya.
1: Dan bahtera itu berlabuh. Dan hari, mulai badai yang menghantam sampai kemudian air menjadi tenang kembali. Setelah kezaliman tersapu bersih, turunlah perintah agung yang menundukkan semesta. Hai bumi, telanlah airmu, dan langit, berhentilah. Perlahan, badai itu pun mereda. Air menyusut, awan hitam menyingkir, dan matahari kembali menyapa bumi yang kini sunyi dan kembali suci. Bahtera itu pun kandas dan berlabuh dengan tenang di puncak Gunung Juhdi. Nabi Nuh berdiri di ambang pintu bahtera, menghirup udara bumi yang baru dengan penuh rasa syukur. Ia menoleh kepada para pengikutnya dan hewan-hewan yang selamat. Saudara-saudaraku, masa kelam telah berlalu. Allah telah berfirman agar kita turun dengan membawa jaminannya. Dan Nabi Nuh bersama dengan kaumnya selamat dari azab Allah karena keimanan dan kepasrahannya. Kembali kepada kasih dan juga Dido, mereka dengan perjuangannya menghadapi badai siklon yang sedang menghantam desa. Di dalam balai desa yang dingin, dindingnya bergetar menahan hantaman angin siklon. Suasana terasa begitu mencekam. Suara gemuruh dari luar terdengar seperti raungan monster raksasa. Disusul suara benda-benda berat yang berbenturan dan terseret arus air. Lampu-lampu darurat yang berkedip redup menyorot wajah-wajah pucat warga desa yang berkerumun. Mereka saling berpelukan mencari kehangatan di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Gasi duduk bersandar di dekat pintu yang telah dipalang dengan kayu-kayu tebal. Di balik ketenangannya, hatinya hancur. Bayangan Dido yang menolak uluran tangannya dan memilih mendaki tebing karang terus berputar di benaknya. Sebulir air mata jatuh menyusuri pipinya. Gasi merasakan secuil dari rasa sakit yang mungkin dirasakan Nabi Nuh saat melihat putranya ditelan gelombang. Sebuah kepiluan ketika cinta dan kepedulian dihempaskan oleh kesombongan. Namun, rintihan seorang anak kecil menyadarkan kasih. Ama, seorang bocah berusia 7 tahun yang terpisah dari ayahnya saat evakuasi, menangis memeluk lututnya di sudut ruangan.
7: Ayah, ibu, ayah.
1: Gasi segera menghembus air matanya. Ia sadar, ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Ia harus menjadi nahkoda kecil yang menjaga ketenangan di dalam bahtera ini. Dengan langkah perlahan, Gasi mendekati Ama dan berlutut di hadapannya. Ia membuka tas daruratnya, mengeluarkan sepotong roti, dan menyodorkannya dengan senyuman hangat.
5: Ama, lihat kakak.
1: Suaranya berusaha mengalahkan deru badai di luar.
5: Ama, tidakkah suara angin di luar sangat menakutkan? Kakak juga takut.
1: Ama menatap Gasi dengan mata basah.
7: Kakak, anginnya mau merobohkan rumah kita, kak. Aduh, ayah di mana?
1: Gasi merengkuh bahu bergetar Ama.
5: Ayahmu pasti sedang berlindung di tempat yang aman. Ingat, Ama, ada cerita Nabi Nuh yang sering diceritakan guru ngaji kita. Saat badai yang jauh lebih besar dari ini menenggelamkan bumi, Nabi Nuh dan pengikutnya berlindung di dalam kapal kayu. Di luar gelap dan menyeramkan, Ama,
4: ombaknya setinggi gunung. Tapi, apakah mereka tenggelam?
7: Tidak, Kak Gasi. Allah menjaga mereka.
5: Betul, Ama.
4: Gasi mengangguk, mengusap kepala Ama dengan penuh kasih sayang.
5: Ama, bukannya kayu yang kuat, tapi perlindungan Tuhan yang memeluk mereka, karena mereka mau bersabar dan patuh. Balai desa ini adalah bahtera kita malam ini, Ama. Selama kita saling menjaga, berbagi makanan, dan tidak berhenti berdoa, Tuhan pasti akan memeluk kita melewati malam yang gelap ini.
4: Mendengar kata-kata Gasi, bukan hanya Ama yang terdiam. Namun, beberapa orang dewasa yang semula panik perlahan mulai menemukan ketenangannya. Gasi kemudian bangkit. Ia membagikan sisa persediaan air dan makanan dari tasnya kepada para lansia dan ibu-ibu yang kedinginan. Di tengah ruangan balai desa itu, Gasi mengajak seluruh warga untuk merapatkan barisan, duduk melingkar.
5: Bapak, ibu, teman-teman semua, di luar sana badai sedang menguji kesombongan manusia. Tapi di dalam sini, mari kita satukan hati. Mari kita berdoa, menyerahkan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha.
4: Dengan nama Tuhan kita berlindung malam ini. Semoga besok pagi matahari kembali bersinar untuk kita. Malam itu di tengah amukan badai siklon yang meluluh lantakan pesisir NTT, balai desa tersebut menjadi satu-satunya titik cahaya. Bukan cahaya dari lampu, melainkan cahaya dari ketulusan hati seorang anak bernama Kasih yang mengubah ketakutan menjadi kepasrahan dan kelemahan menjadi ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, keheningan menyelimuti pesisir NTT. Angin siklon yang mengamuk semalaman telah pergi, menyisakan langit biru yang cerah, namun membawa duka bagi bumi di bawahnya. Saat pintu balai desa perlahan dibuka, Gasi dan para warga melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Di hadapan mereka, tersaji pemandangan sisa-sisa amukan alam. Puing-puing berserakan, rumah panggung banyak yang rusak parah bahkan rata dengan tanah. Lumpur dan material laut menutupi jalanan desa yang biasanya kering berdebu. Pohon lontar bertumbangan tercabut hingga ke akarnya menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya gelombang pasang semalam. Meski kehilangan banyak harta benda, warga saling berpelukan dan mengucap syukur. Mereka selamat karena bersatu di dalam balai desa yang merupakan bahtera perlindungan yang menyatukan mereka

0: mana?
1: Tiba-tiba, dari balik tumpukan dahan lontar dan pecahan karang di area daratan yang tinggi, terdengar rentihan lemah. Di sanalah Dido ditemukan. Ia memang tidak tersapu ke tengah lautan, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuh besarnya menggigil hebat, pakaiannya koyak, wajahnya pucat pasi, ketakutan. Saat melihat Kasih mendekat, Dido menundukkan pecah dari yang anak yang dulu angkuh.
2: Maafkan aku, Kasih. Batu karang itu sama sekali tidak bisa melindungiku saat ombak datang menghantam. Kesombonganku hampir membunuhku. Engkau benar. Logika dan kekuatan tidak ada artinya di hadapan Tuhan.
1: Kasih tidak membalas dengan omelan atau ejekan. Ia berlutut, meraih pundak Dido, dan memeluk temannya itu dengan hangat. Sebuah perbedaan besar dari kisah masa lalu. Tuhan masih memberikan rahmatnya, berupa kesempatan kedua bagi Dido untuk bertobat.
0: Kita semua manusia yang lemah, Dido,
1: ucap Gasi menenangkan.
0: Tuhan menyelamatkanmu, agar engkau bisa memetik pelajaran dari hari ini. Ayo kita pulang, semuanya sudah menunggu kita.
1: Dengan dibantu warga, Dido dipapah kembali menuju balai desa. Bencana badai siklon itu memang merenggut rumah-rumah mereka. Namun di saat yang sama, badai itu berhasil menyapu bersih penyakit kesombongan, menyisakan ruang untuk membangun kembali peradaban desa yang baru dan penuh kasih sayang. Fajar baru terbit di desa Flora Moba.
3: Fajar yang sesungguhnya. Sesampainya di balai desa, Dido duduk terdiam di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, anak yang selama ini selalu membanggakan kekuatan tubuhnya itu tidak berkata apa-apa. Ia memandangi kedua tangannya, tangan yang selama ini digunakan untuk menunjuk-nunjuk orang lain. Tangan yang merasa paling kuat. Tangan yang kemarin begitu yakin mampu menaklukkan tebing karang. Kini tangan itu gemetar. Kasih datang membawa segelas air.
0: Minumlah, Dido.
3: Dido menerima gelas itu dengan kedua tangan.
2: Kasih.
0: Ya?
2: Kenapa kamu masih menolongku?
3: Kasih tersenyum.
0: Kalau kita hanya mau menolong orang lain yang selalu benar, mungkin tidak ada seorang pun yang butuh kita tolong.
3: Dido menunduk. Air matanya kembali jatuh.
2: Semalam aku berpikir, yang menyelamatkan manusia adalah kekuatan.
3: Kasih menggeleng pelan.
0: Bukan hanya kekuatan, Dido. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan kewaspadaan, ilmu, kerjasama, dan pertolongan Tuhan.
3: Dido terdiam. Gasi melanjutkan.
0: Keselamatan juga bukan alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kita semua punya kelemahan. Yang membedakan adalah apakah kita mau belajar ketika kesalahan itu terjadi. Gitu, Dido.
3: Dido mengangguk-angguk sementara air mulai mengambang di pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya berubah menjadi kerendahan hati. Beberapa hari berlalu, pesisir Flora Mora masih menyisakan luka. Rumah-rumah harus dibangun kembali, jalan harus dibersihkan, pohon-pohon lontar yang tumbang harus disingkirkan. Sumur-sumur yang tercemar harus dibersihkan. Namun ada sesuatu yang berubah. Warga tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Mereka bergotong royong. Para lelaki memperbaiki rumah. Para ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Anak-anak mengumpulkan buku-buku yang masih bisa diselamatkan. Dan di antara mereka, tampak seorang anak bertubuh besar yang bekerja paling keras. Ya, dialah Dido.

0: Dia mengangkat kayu, mengangkut batu, membantu membersihkan lumpur. Bahkan ketika ada seorang nenek yang kesulitan membawa ember, Dido segera berlari membantunya.
1: "Nek, biar saya yang bawa."
0: Nenek itu pun tersenyum.
2: "Dido, kamu sudah berubah."
0: Dido tersenyum.
2: Bukan
1: saya yang berubah, Nek."
2: "Lalu?"
0: Dido memandang langit.
1: "Saya hanya sedang belajar menjadi manusia."
0: Nenek tersenyum lembut dan hangat, kemudian menepuk-nepuk bahu Dido sambil berkata,
2: "Ya, kamu sudah belajar menjadi orang baik."
0: Suatu sore, Gasi berdiri di tengah tanah lapang yang mulai dibersihkan. Orang-orang mulai terlihat. Ada yang mulai merasakan rasa sakit, batuk, pilek, karena banyak hal yang terjadi ketika musibah sedang berlangsung. Namun demikian, tidak menghalangi warga untuk kembali berkumpul. Mereka semua berdiri di tengah tanah lapang, mengerumuni Dido. Kini mereka bukan lagi orang-orang yang berbeda jalan. Mereka berdiri berdampingan. Gasi mengambil sebatang bambu dan menancapkannya ke dalam tanah.
2: "Teman-teman, bencana kemarin mengajarkan kita satu hal."
0: Semua mata tertuju kepadanya.
2: "Bahtera bukan selalu kapal, teman-teman."
0: Gasi menunjuk balai desa.
2: "Kadang bahtera adalah tempat yang melindungi kita."
0: Ia menunjuk tangan warga yang saling membantu.
2: "Kadang bahtera adalah gotong royong."
0: Ia menunjuk Dido.
2: "Kadang bahtera adalah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita mulai tersesat."
0: Dido tersenyum malu. Gasi kemudian mengangkat tangannya. "Dan bahtera yang paling penting apa ya kira-kira, teman-teman?" Ia meletakkan tangan di dada.
2: "Dan bahtera yang paling penting adalah hati."
0: Semua warga terdiam. Kalau hati kita dipenuhi kesombongan, rumah sebesar apapun tidak akan membuat kita selamat dari kehancuran. Ya, mereka mulai menyadari itu. Mereka merenung. Suasana menjadi hening.
2: "Teman-teman, kalau hati kita dipenuhi kepedulian, ilmu, persaudaraan, dan doa, tanah yang kering pun bisa menjadi tempat tumbuhnya harapan."
0: Semua mengangguk setuju akan apa yang disampaikan oleh Gaji. Fajar baru terbit di bumi Flobamora. Musim berikutnya datang. Hujan mulai turun. Tidak deras seperti malam bencana, tetapi lembut. Setetes demi setetes, tanah yang sebelumnya retak perlahan menjadi basah. Warga mulai menanam kembali. Pohon lontar ditanam, sayuran ditanam, pohon buah ditanam, dan di tengah tanah yang penuh yang pernah dilanda kehancuran, tumbuh tunas-tunas kecil berwarna hijau. Gasi berdiri memandangnya. Dido datang menghampiri.
1: "Gasi, menurutmu, apakah desa kita akan kembali seperti dulu?"
0: Gasi tersenyum.
2: "Tentu tidak."
0: Dido terkejut.
1: "Tidak?"
0: Gasi menggeleng.
2: "Desa kita tidak akan kembali seperti dulu."
0: Ia menunjuk tunas hijau di hadapan mereka.
2: "Desa kita akan menjadi lebih baik."
0: Ido tersenyum.
2: Karena kita belajar. Karena kita sudah belajar.
0: Mereka tertawa kecil. Lalu terdengar suara anak-anak berlarian.
3: Kasih, Ido.
4: Gosi.
3: Kasih, Ido.
4: Gosi, Ido. Hai, Gosi.
0: Mereka berdua menoleh. Anak-anak membawa bibit pohon ditanam di tangan.
3: Ayo menanam.
0: Gosi dan Ido saling berpandangan. Kemudian mereka berlari menyusul. Hari itu, di bawah langit yang kembali biru, Gosi berdiri di atas tanah yang dahulu diterjang badai. Ia melihat laut. Laut yang pernah begitu menakutkan. Kini kembali tenang. Gosi teringat Nabi Nuh. Kisah tentang bahtera. Tentang ketaatan. Tentang seorang anak yang menolak keselamatan karena kesombongan. Tetapi Gosi juga belajar. Bahwa manusia yang masih diberi kesempatan hidup masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dido adalah buktinya. Gosi kemudian berkata,
2: dulu aku mengira bahtera adalah sesuatu yang terbuat dari kayu. Padahal bahtera bisa terbuat dari kepedulian. Kita mengira keselamatan hanyalah tentang menyelamatkan diri. Padahal keselamatan juga tentang menyelamatkan sesama. Teman-teman. Kita mengira fajar hanya berarti matahari terbit. Padahal fajar yang sesungguhnya adalah ketika hati manusia kembali menemukan cahaya.
0: Angin berhembus pelan. Daun-daun lontar yang tersisa bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa. Dan di bumi Flebamora, sebuah kehidupan baru sedang dimulai. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami badai, tetapi karena mereka telah belajar bagaimana berdiri bersama setelah badai. Bahtera itu telah berlayar, bukan menuju laut, melainkan menuju hati manusia. Dan fajar baru telah terbit di bumi Flebamora.
5: Dan tamat. Nah, anak-anak yang luar biasa, yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, tentunya cerita dari Kak Mora semoga menjadi sebuah pencerahan bahwa ternyata kepedulian pada sesama itu melegakan hati, menerbitkan secercah cahaya di hati manusia, dan pada akhirnya memang orang-orang yang bersinar adalah orang-orang yang peduli kepada sesama. Terima kasih untuk mendengarkan cerita Kak Mora. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kak Mora undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Jom, diem. Weh, cakin yang dia. Panas sedek ngeram tenan bagi. Kedinya dia jom.
5: Ma, kakang wes mulai ke sawah. Aku nganti raro kang. Kene kang, pacule tak singgah nih kang.
4: Iya.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi dari oke kae vitamine, heeh.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur sambele sambel korek ning wah iki kok asin, Dian. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jimet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
4: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
3: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
4: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
3: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
5: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dawud dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabarikau anda tu?
2: Tanya untuk mento. Hanjiu tanya lagi yang anuar. Ada lagi sore?
3: Berujung tanam dah.
2: Ya,
3: bungun nusa.
4: Habis apa? Habis jahat? Pak Len, kalau ngomong-ngomong kok jahat?
5: Dia ngedang buku polo.
6: Yes, konyerus, mama yun.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
7: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magno.

Sepatu barang ya usah lah, aku gentenan karo aku sepatu ini. Weh lah, ini pala katro aku ya dinggo ini ya. Wes, remong. Ini tak ajare, ajar tak kan keroncong apa disco apa-apa ngono lho sing supaya main bed ngono iki. Bapak seneng ya. Malah kok iki kok playune sajake nang Setia Budi iki ngene Bu Chandra iki mesti ndelok anune iki ning wong nangger tak pak anu bantah aku kalah nek karo Doris iki anger diplerok ngono mati aku bapak karo anak e piye kok nek lola laline nek ana setan liwat wis tak tututane weh nang Setia Budi raketan nunggang pit rusak ya yes, ben wis yes.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta M. Subki mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aturan khusus untuk memastikan pemulihan anak yang pernah tersangkut persoalan hukum maupun sosial dalam raperda penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Dikatakan Subki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan kekerasan dan pelanggaran. Menurut dia, anak yang telah mengalami persoalan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan sosial serta terhindar dari stigma berkepanjangan.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali mencari solusi strategis untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah pengrajin yang semakin menipis. Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin menyampaikan sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir agar warisan leluhur tetap lestari. Tantangan semakin berat karena Bali kini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesan yang mengalihkan produksi ke luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Budaya Jakarta. Bang Pok masih bareng aja ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pok ya. Sesuai janji, kita bakalan ngobrol santai aja di siang hari ini ya, mengenai apa ya enaknya ya. Kalau di weekend gini biasanya ya Bang Pok ya, kalau aja di rumah lagi gak ada kerjaan lagi, pokoknya lagi senggang aja dah, lagi nyantai gitu ya, suka kepikiran ini, memperbaiki sesuatu gitu, apa aja gitu, entah itu kendaraan, entah itu mungkin pintu yang sekedar bunyi aja gitu ya, yang mungkin ada bunyi berdecit lah, atau pintunya jadi seret lah, atau macam-macam lah, atau mungkin keran air juga yang lagi bocor netes terus, bikin pompa air boros gitu ya, boros listrik, atau mungkin apapun itulah. Pokoknya kita kalau lagi senggang ataupun lagi malas-malasan aja di rumah, itu suka kepikiran hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki gitu, daripada manggil orang gitu kan ya, itu kan ngeluarin duit lagi. Selagi kita bisa, ya kenapa nggak dibenerin sendiri gitu kan ya. Itu, tapi ada juga nih orang yang tipikalnya, ah daripada repot benerin sendiri, mending manggil orang yang emang udah ahlinya aja, manggil ke rumah gitu. Masalah duit gak masalah, daripada antar benerin sendiri kagak bener yang ada malah tambah rusak kan, ntar malah tambah biayanya, tambah bengkak lagi, tambah banyak gitu ya. Ada juga orang yang mikirnya begitu. Nah kalau Abang Mo nih, kira-kira lagi waktu senggang begini ya, itu suka gak sih utak-atik sesuatu, mungkin ya ngebenerin kipas angin, atau mungkin tadi ya benerin keran yang bocor, atau apapun itu, kendaraan lah, rantainya kendor lah, atau mungkin suaranya agak aneh lah kendaraannya, terus dibenerin di utak-atik sendiri sampai bisa, walaupun seharian ya, buat buang waktu ataupun buat ngisi waktu juga gitu ya, sekedar ngeliat tutorial dari YouTube udah sok-sokan bisa gitu. Walaupun hasilnya nggak tahu ntar bakal berhasil atau tambah parah, itu urusan belakangan. Atau Abang Pok lebih seneng tipikal yang udahlah kalau ada barang rusak kasih ke yang udah ahlinya aja, bayar aja kita, daripada repot-repot ntar begitu udah benerin, lihat tutorial YouTube, jadinya malah kagak beres, tambah rusak kemana-mana, ntar mau benerin ke ahlinya udah makin bengkak lagi biayanya. Nah itu dia, kira-kira kalau Abang Pok nih lagi senggang, apakah seneng utak-atik barang, atau lebih seneng kalau ada barang rusak panggil ahlinya aja gitu ya. Ditunggu komentarnya Abang Pok, bareng ayo Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line studio kita 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jakarta Punya Cerita.

0: Pendengar, Timur Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timur Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai okok mama. Jadi okok mama tadi itu berarti juga bu, masuk minta nona pakai okok mama. Nah nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal pengenalan. Nah, masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu, ini perempuan lagi, laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri, hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri itu, setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, tek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama, majelis. Kalau zaman sekarang ya itu sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat, sudah itu pemerintah juga harus ada, karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini, karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Saya sudah berdoa baru mulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Itu alat yang pertama, yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu itu melambangkan sapi satu ekor, dan alat di bahu nona itu selempeng satu, di itu selempeng pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana bau memang pinang dengan selempeng satu, jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempang dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempang pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kase, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausnono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoin Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat, yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki, tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po, kalau di rumah lagi ada waktu senggang gitu ya, lebih demen buat suka ngisi waktunya tuh terhadap hal-hal yang positif kayak itu tadi ya, DIY atau bisa dibilang do it yourself. Jadi kayak semacam memperbaiki peralatan di rumah, kayak peralatan elektronik atau mungkin peralatan kendaraan dan sebagainya. Itu lebih demen buat suka benerin sendiri atau ya udah deh kasih ke ahlinya aja, kasih ke bengkel, kasih ke tukang servis, atau mungkin kasih ke saudara yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin lebih suka ya udah bongkar di rumah sendiri aja sebisanya, ntar kalau udah mentok baru kasih ke ahlinya aja. Gimana Bang Po? Langsung aja di WhatsApp kita di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Noel, gimana Bang Noel, sehat juga?
0: Sehat juga alhamdulillah nih. Di Jakarta cuaca lagi panas. Di Jogja nih lagi panas sama. Atau mendung?
1: Wah, ini 31 derajat Bang Noel.
0: Waduh, panas juga itu ya.
1: Iya, lumayan ini. Tapi ada pantun ini buat Bang Noel.
0: Oh
1: nih.
0: Boleh, monggo.
1: Membawa rantang sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Siang-siang, ketemu Bang Noel.
0: Asik, iya, masih bawa rantangnya, pasti pakai sepeda ontel ya, dari dulu.
1: Soalnya kan banyak rantangnya, jadi berat.
0: Oh, banyak, mau diantar ke tetangga kali ya.
1: Makanya pakai sepeda ontel.
0: Nah, ngomongin soal sepeda ontel, nih kan biasanya diisi buat waktu luang gitu ya, sepedaan kemana gitu. Tapi kalau sepeda ontelnya, rantainya lepas gitu, Pak Tupar lebih seneng buat perbaikin sendiri atau dibawa ke bengkel sepeda aja?
1: Ya gini Bang, kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, kita sambung sendiri aja.
0: Oke, udah tahu rumusnya ya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang kalau nggak tahu nanya ke Google, nanya ke YouTube gitu.
1: Soalnya kan biar pengeluarannya kan tidak membengkak Bang. Soalnya kalau di bengkel kan dikit-dikit bayar, dikit-dikit
0: betul,
1: bayar
0: gitu. Ada jasa yang harus kita bayar gitu ya.
1: Kalau saya di rumah kalau pas senggang gitu kan Bang. Ini temanya kan pas kalau asik di rumah gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya hobinya gini Bang. Saya hobinya itu mengotak-atik radio Bang.
0: Mengotak-atik radio, walaupun radionya nggak kenapa-napa, pokoknya diotak-atik aja gitu.
1: Dicoba dibuka dalamnya itu seperti apa, komponennya seperti apa, mesinnya kayak apa.
0: Oke, biar lebih tahu, nambah pengetahuan gitu ya.
1: Terus itu bautnya itu body radio itu bautnya ada berapa, terus nanti kita benahin lagi seperti semula. Gitu. Yang penting kan kita tahu komponennya, dalamnya seperti ini, volumenya masanya gini caranya, kabelnya disambungkan ke sini. Nah kan kita jadi tahu Bang. Kalau
0: tapi habis bongkar kan, pasti bisa pasang balik kayaknya.
1: Bisa. Bisa, udah bunyi lagi biasanya.
0: Kirain habis dibongkar nggak bisa dipasang, malah nggak bisa nyala. Tadinya nggak kenapa-napa gitu kan ya.
1: Enggak Bang, kan kabelnya nggak ada yang putus, cuman kita kan
0: penasaran
1: komponen
0: gitu ya.
1: Komponen dalamnya aja kayak apa gitu.
0: Oke, jadi kalau Pak Tupar di rumah lagi waktu senggang, lebih suka kalau ada barang yang mungkin rusak itu perbaikin sendiri dulu gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga pernah itu radionya kan dua ya, yang satu kan mati. Dicoba dibuka, ternyata kabel yang nyambung ke baterai itu putus Bang. Setelah disambung, bunyi lagi, tapi putusnya nggak ketahuan.
0: Karena di dalam ya perlu dibongkar dulu, baru kelihatan putusnya di mana.
1: Jadi dengan itu kan kita bisa tahu, ternyata masing-masing radio itu juga baunya beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang
0: jadi
1: tahu. Kalau dikit-dikit di bengkel nanti ya
0: tekor juga ya Pak Tupar ya.
1: 50 Bang. Belum apa-apa udah 50 ya.
0: Belum kalau teknisi ataupun tukang benerin radionya nakal gitu ya. Sebenarnya cuma putus kabel, disuruh ganti ini, disuruh ganti itu gitu ya.
1: Iya, soalnya bengkel itu kan pengertiannya gini Bang. Kita ini kan orang awam. Nah, orang awam itu kan apa yang kita katakan pasti manut,
0: pasti nurut gitu ya, karena kita nggak tahu.
1: Mas, misalkan Bang Noel kan ke bengkel saya,
0: yeah.
1: Paranormal ini pasti nggak tahu nih. Hmm. Biar aku ini aja lah, aku pukul aja 100 kan nggak apa-apa.
0: Itu dia. Untuk mengantisipasi kita perlu ya yang namanya pengetahuan basic hal-hal seperti itu ya, alat elektronik gitu. Oke.
1: Jadi kalau bengkel ngomong ini anu kabelnya putus bang harus ganti. Siapa bilang mau kemarin habis tak buka? Itu,
0: Malah yang ada dia kicep diem tuh ya. Ternyata paham.
1: Lah kok tahu bang? Lah kemarin aku baru buka kok. Ternyata yang rusak ini bukan kabelnya tapi potensionya itu.
0: Potensionya.
1: Bener bang, bener bang harus. Bengkelnya kan minta maaf.
0: Iya, akhirnya mau nggak mau ya benerin sesuai kerusakan gitu ya, nggak mau yang aneh-aneh karena mau, kita paham gitu.
1: Oh, karena kita mungkin tahu harganya cuma 10.000 ya. Pokoknya dia mau nggak mau ya bayar 10.000.
0: Iya.
1: 10.000 kan bang? Iya, iya 10 aja lah. Udah harganya tadi itu.
0: Paling sering tuh yang kayak gitu tuh di motor Pak Tupar, terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau ke bengkel tuh suka ini, kadang cuma perlu dibersihin aja, disuruhnya ganti ini, ganti itu gitu.
1: Itu dia bengkel tuh kalau nggak hati-hati ketemu bengkel yang gituan bahaya itu.
0: Iya, mending kalau kita udah sering ke bengkel itu jadiin langganan aja udah, nggak usah ke bengkel-bengkel yang lain, coba-coba.
1: Nah, iya,
0: kalau udah terpercaya cari, gitu ya.
1: Cari-cari bengkel yang bagus. Soalnya kalau biasanya kan kalau bengkel yang udah berpengalaman dan curang itu kan nanti barangnya kan di kanibal itu bang.
0: Nah kanibalan itu juga tuh sering kanibal banget tuh.
1: Iya.
0: Dituker-tuker barang kita masih bagus dituker sama yang udah lama gitu kan ya.
1: Yang bagus yang punya kita dijualin ke orang lain.
0: Nah itu dia dianggapnya spare part buat ini ganti ke orang lain kalau ada yang nyari gitu.
1: Nah itu dia bang, tahu-tahu kita sampai rumah bukannya nyaman malah tambah rusak ya kan bang.
0: Baru seminggu dua minggu rusak lagi ini gimana sih.
1: Makanya
0: itu pentingnya pengetahuan kayak gitu ya Pak Tupar ya, perlu belajar lah sedikit-sedikit kalau ada waktu senggang gitu ya Pak Tupar.
1: Iya, jadi ya buat ilmu tambahan lah.
0: Ilmu tambahan.
1: Baru santai baru senggang nggak ada acara kan gitu.
0: Benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar. Gimana?
1: Iya. Sama-sama Bang Noel.
0: Oke deh siap. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Oh salam-salamnya buat yang belum masuk yuk bergabung sama Bang Noel yuk. Biasanya Pak Mukimin nih biasanya Pak
0: ini
1: Mukimin
0: masuk biasanya. Udah antri nih di belakang.
1: Oh yaudah kalau udah antri aku tak turun dulu.
0: Oke siap.
1: Bisa dipakai gantian gitu siap. Bang Noel ya buat Bang Noel buat selamat bertugas sampai
0: siap.
1: Usai. Dan semua rekan-rekan perempat semoga dimudahkan urusannya oleh Allah
0: SWT,
1: dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Begitu,
0: amin. Oke siap, terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu, lancar rezeki juga buat Pak Tupar dan keluarga ya.
1: Amin.
0: Oke deh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau Pak Tupar memang suka otak-atik radio katanya, penasaran dalamnya kayak gimana. Kalau ada kabel yang putus masih bisa lah ya dibuat benerin. Cuman kalau udah urusannya sama spare part ya itu tadi, kita kan gak nyetok spare part ya, bukan teknisi kita. Jadi mau gak mau perlu dibawa ke tempat reparasi. Tapi kita sebelumnya udah tahu duluan nih penyakitnya apaan. Jadi tahu gitu kalau si teknisinya nakal atau mau mencurangi ya. Seperti tadi kata Pak Tupar, kanibalan gitu. Kalau buat Abang Po yang belum tahu, kanibalan tuh jadi ngambil spare part dari tempat ataupun barang yang masih bagus, ntar dijual lagi, ntar dicariin spare part yang kurang bagus ditempel ke tempat kita gitu. Jadi ya itu beberapa oknum lah ada, cuman masih banyak juga teknisi yang masih jujur dan amanah gitu. Dan udah antri di belakangnya nih, ternyata ramai juga, ada Pak Mukimin tadi, Bang Haris, Bang Wahyu di Cibubur juga lagi antri gitu ya. Tapi yang bisa diangkat baru Bang Haris nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya siang ini, udah lama kagak naik nih Bang Haris?
2: Ini Bang, panas Bang cuacanya Bang.
0: Panas juga ya, oke deh. Bang Haris, kalau di rumah lagi waktu senggang nih Bang Haris suka otak-atik sesuatu gak sih?
2: Ya alhamdulillah sih Bang, kemarin saya waktu senggang itu ada salah satu, apa itu namanya, kipas angin Bang.
0: Kipas angin, rusak tuh
2: ya, rusak nih, jadi kalau untuk 1, 2, 3 kan ya pencetannya itu kagak ada tenaganya Bang itu.
0: Oh, sama-sama pelan 1, 2, 3-nya.
2: Pelan semua gitu. Ya, saya buka semua kan. Cuma naik ganti kapasitornya doang itu, Bang.
0: Oh, kapasitor buat ini ya, biar kapasitor tuh kalau nggak salah biar nggak terlalu ini ya, gede arus listriknya ya.
2: Ide penambah ini juga, daya juga.
0: Oh, penambah daya juga. Oh, oke. Okay.
2: Modelnya kayak korek api kotak gitu, Bang. Ada
0: kabelnya gitu. Iya. Oh, kalau Bang Aris paham tuh ya begituan ya.
2: Ya coba-coba gitu.
0: Coba-coba. Oh, dulu Bang Aris kalau enggak salah kan emang mantan mekanik ya dulu ya?
2: Iya, benar.
0: Oh, iya, jadi wajar lah ya paham begituan. Kalau ayah kayak gitu, udah kalau enggak ada kabel yang putus, udah rusak spare part berarti, bawa ke bengkel. Enggak ngerti soalnya.
2: Ya, kalau kita enggak ngerti juga tetap aja ayah kasih ke bengkel gitu, Bang. Ini kan ayah tahu lah itulah kan.
0: Oke.
2: Nah, kapasitor ayah beliin cuma 10.000 itu, Bang.
0: Ada ya yang jual terpisah gitu kapasitor doang gitu?
2: Iya, 10.000 beli itu.
0: Oke, biasanya beli di tempat apa? Di tempat servisnya atau di barang elektronik juga ada tuh?
2: Di toko elektronik itu, Bang, ada.
0: Oh, ada ya ternyata ya. Oke.
2: Kita jual-jual apa ini? Spare part buat mesin-mesin pompa air gitu.
0: Oh iya banyak tuh biasanya. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Aris buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
2: Tadi Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Dan Papa Pak Mukimin dan Pak Yati, Kak Kunggu, Pak Jikong Dani, sehat selalu Pak Waji. Untuk Pak Lutfi, Bu Umi, dan lain-lainnya, Bang.
0: Dan lain-lain. Oke, siap buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bang Haris juga sehat selalu ya. Lancar rezeki. Oke, deh, kalau gitu. Terima kasih banyak, Bang Haris.
2: Sama-sama, Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Haris. Paham kalau masalah elektronik nih, Bang Haris ya. Karena dulunya juga mantan mekanik katanya. Jadi hal-hal teknis seperti itu udah paham beliau. Oke, nih di WhatsApp nih saling sundul nih. Kita belum bisa angkat nih. Ada Pak Mukimin nama Abah Kusna ya. Saling sundul, kita gak bisa pencet nih buat ngangkatnya. Ada Bang Wahyu juga ternyata masuk juga. Ntar deh ya Bang Po ya. Mungkin sambil kita bacain WhatsApp-nya sambil nunggu ya, nanti kita angkat setelah kabar berita kali ya. Kita bacain dulu WhatsApp-nya nih. Ada dari Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Kalau lagi santai ada aja buat bersih-bersih gitu ya, bersihin kipas, bersihin kompor. Oh, kalau iya biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang yang mau otak-atik gitu, bongkar-bongkar sesuatu, paling ya gitu bersih-bersih. Tapi itu juga penting ya, terutama untuk kipas angin, untuk menjaga usianya biar panjang. Itu perlu atau wajib buat dibersihin rutin. Kompor juga gitu, kalau nggak dibersihin lama-lama

tangani sendiri kecuali tambah freon. Utak-atik mainan cucu, mobil-mobilan yang di dalam tuh ya. Ayo oprek deh, kalau mentok baru deh ayo panggil ahlinya. Iya benar banget. Kalau orang dengan rasa penasaran yang tinggi itu pasti pengen banget kalau ada barang rusak, barang yang mungkin kayak tadi kipas angin Bang Haris ya, kipas anginnya muternya pelan, pengen banget buat bongkarin sendiri, pengen tahu dalamnya tuh yang rusak apanya gitu ya. Terus untuk otak-atik mainan, ya itu buat nambah ini kali ya, buat nambah biar makin deket sama cucunya. Kan seneng banget kalau ngeliat kakeknya tuh serba bisa gitu ya, seolah-olah kayak apa namanya semua bisa dikerjain gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Oke deh, sambil kita nunggu nanti buat penelpon di WhatsApp dan juga telepon studio, kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjut setelah kabar berita ya Bang Po ya. Kita puterin Gabang Kromong nih biar Bang Po juga siang-siang gini biar ngantuk ya. Biar tidur siang ya. Gabang Kromong Betawi dari Tanjidor Embung.

1920-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh makai buat kabur. Habis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin dia tuh sama Mikrolet.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dan abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

po, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol kelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi.

0: banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru dengar. Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.

Hari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora terkenal sebagai penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik, karena hampir setengah wilayahnya adalah hutan jati. Selain itu, Blora juga memiliki salah satu kesenian yang cukup populer, yaitu Barongan Blora. Merupakan seni pertunjukan kelompok yang memadukan tarian, musik, dan pementasan penari topeng yang menyerupai singa raksasa atau singobara. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Blora. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

satu tempat wisata yang terkenal di Blora adalah Gua Trawang. Terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Destinasi wisata alam ini berupa kompleks gua yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan cahaya matahari yang menembus langit-langit gua. Ini menciptakan efek cahaya yang indah dan memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi para pengunjung. Cocok bagi

berbicara mengenai kuliner, salah satu kuliner khas Blora yang wajib Anda coba adalah soto keletuk. Berupa hidangan berkuah bening dari kaldu ayam yang kaya rempah. Disajikan bersama dengan isian daging ayam kampung, tauge, soun, dan taburan keletuk atau potongan singkong goreng berbentuk dadu kecil yang renyah. Keletuk inilah yang membedakan soto ini dengan soto lainnya.

Setelah mencicipi kuliner khas Blora, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Blora. Salah satunya adalah kue genduk. Merupakan kue kering tradisional yang berbentuk lonjong dan bergaris menyerupai ulat. Di dalamnya terdapat isian selai durian atau nanas. Memiliki tekstur yang padat dan terasa gurih manis. Salah satu merek yang paling terkenal adalah kue genduk

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Blora. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 103,105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda. Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol ini ya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol untuk Anda dengerin ya, sambil joget bareng, sambil nyanyi bareng, atau sambil ngapain aja boleh, monggo, terserah gitu ya. Dan tentunya kali ini kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami di sore hari ini untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam lagu dangdut ya, untuk ngobrol bareng sama kita semuanya yang ada di sini. Monggo silakan, kami buka via telepon di 0341404504 atau di WA kami juga boleh banget di 081555 69 1053. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda pendengar sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada pendengar yang telah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Yaya.
0: Nggih, Pak Widi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, panjenengan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Widi dan Bu Widi, nggih.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin amin.
1: Ba, dalam. Radio ini kok, lu radio ini kok malah kemrosok mana sih?
0: Lu iya ta Pak, ini agak celing kalau saya mendengarkan, tapi enggak tahu lagi kalau di rumah jenengan
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kalau di luar itu kadang ya moro enak, moro-moro kemrosok.
0: Oh iya. Iya benar kalau itu. Jadi kadang lancar, kadang tiba-tiba ngesos sebentar, terus balik lagi gitu ya Pak ya.
1: Ah kok watuk maneh
0: ya parah. Lah ya itu
1: masuk
0: loh.
1: Kena cuaca.
0: Bukan. Ini emang lagi perbaikan Pak. Ini masih dicari penyebabnya apa. Nanti semoga segera sembuh lagi ya Pak. Ya mohon doanya, ini lagi diusahakan ya, sama teman-teman teknik.
1: Aku juga gini. Apa ya kok watuk mana? Masuk kena angin gede.
0: Lah ya itu. Apakah pemancarnya terlalu tinggi kena angin gitu ya Pak ya? Ini masih dalam proses perbaikan ya Pak Widi. Mohon maaf ya Pak ya.
1: Nggih,
0: maaf.
1: Ya apa ya kok ini maneh.
0: Iya dong, jadinya kan kurang nyaman juga ya Pak ya kalau ada gangguan ya.
1: Nggih. Kayak enggak enak ngoten tok, Mbak.
0: Nggih, enggak apa-apa, wajar.
1: Ngomentari jenengan
0: kok pada enggak bayar. Enggak apa-apa lho, lah wong ini RR itu radionya rakyat Indonesia. Jadi enggak apa-apa, Pak. Ini radio milik kita bersama ya, bukan cuman milik penyiarnya atau milik lembaga, tidak, ini radio milik rakyat Indonesia. Namanya aja RRI lho, Pak, ya. Mboten apa-apa. Nggih, mboten apa-apa. Kami juga mohon maaf,
1: nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Bapak Pandan, Mama Tika, Mas Faris, Bu Yati, Bu Sri Utami, Pak Gelandong, Mas Aceng, Pak Suranto, Pak Bimus, sinten-sinten Probolinggo niku.
0: Nggih, Pak Rendra.
1: Kalau sedoyo kemawon Pak Bambang, Pak Sarii, pun kagem sedoyo. Oh, Bu Titik lali kok.
0: Oh, Bu Titik lho, aja sampai ketinggalan lho ya.
1: Enggak diserondol
0: gue. Oh, waduh, gak bahaya ta iki.
1: Oke, pangapunten kang kata.
0: Nggih, kula nggih ngapunten sanget. Amin. Amin amin. Request lagune lho Pak, jangan lupa. Niki mau lagu apa? Dalam?
1: Terhasut mawon.
0: Oh, terhasut nggih, leres, siap. Ditunggu lagunya Pak Widi, Bu Widi nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya, sehat terus ya Mbak.
0: Oke, panjenengan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Widi dari Malang, gih, baru saja bergabung dan menyapa kita semuanya. Baiklah pendengar, kami juga mohon maaf ya apabila ini karena lagi ada perbaikan sehingga mungkin suaranya agak gangguan gitu ya. Kadang jernih, kadang ada ada kemereseknya sedikit gitu ya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi apapun itu, di sini kami juga lagi berusaha untuk memperbaiki. Gih, mohon doanya supaya lekas menyembuh lekas sembuh ya, supaya dapat dikedengarkan dengan nyaman oleh Anda di rumah masing-masing seperti itu. Baiklah, kali ini kita sapa lagi, ada Ibu Titik ya yang tadi disapa oleh Pak Widi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang, makin asik. Selamat sore Ibu Titi, apa kabar?
2: Salam kenal, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, salam kenal juga Bu Titi. Semoga kedepannya semakin akrab dan semakin saling sayang ya Bu ya.
2: Tapi jangan kaget loh ya kalau sudah akrab sama aku.
0: Loh lah, emang kagetnya tuh kenapa?
2: Kan di sini itu keturunan dari orang-orang yang cemprah.
0: Oh, waduh ya, seru toh berarti yang kenapa niku suka bercanda gitu ya.
2: Iya, ini masih mode kalem karena pertama kali itu biasanya agak malu-malu.
0: Gitu. Aduh, malu-malu loh lah, pol malu-malu. Gak usah malu-malu loh, ya gak apa-apa.
2: Soalnya kan sebelum malu-maluin kan kita malu dulu gitu.
0: Sebelum malu-maluin ya, bener wes aku tak mode kalem juga wes Bu Titi. Takutnya saya juga nanti lo Mbak Layaya itu lo kok ya ngisi-ngisini ae lo ya, aku ya malu kalau gitu.
2: Lah iya. Selamat sore Abah Widi. Umi Widi, sehat selalu deh.
0: Amin.
2: Lah iya, wong aku kok iso lali katene gak disalami. Kulo apa rae yo engko purik
0: aku. Loh, bahaya lek Bu Titik purik iki bumine diwalik engko ya. radiane diwalik sama Bu Titik.
2: Karo bumine tok sing diwalik.
0: Lah iya.
2: Bajune diwalik
0: abang. Aduh, bahaya wis. Jadi pokoknya jangan dilupakan Ibu Titik, dicatat ya biar gak lupa. Daripada kadung marah nanti diwalik sembarangan nih iki blaen.
2: Iya, ini kan ya golongane suruh-suruhan itu loh.
0: Langgih niku. Niki panjenengan itu dalamnya tanpun di tau Bu Titik.
2: Di Wagir.
0: Oh Wagir, Bu Titik Wagir. Iya. Oh gini saya tak sering tahu mendengar. Oh tahu dong Wagir. Ini di sini juga ada warga Wagir juga. Ini siapa? Teman saya di kantor. Dia bukan penyiar Ibu. Jadi yang di belakang layar itu juga ada yang rumahnya Wagir. Oh. Cuman gak tahu Wagirnya itu Wagir yang daerah mana itu kurang paham.
2: Oh begitu. Kalau aku itu Wagirnya di Petung Sewu.
0: Petung Sewu, berarti di Petung Neng Sewu.
2: Kalau mau, iya makanya orangnya besar-besar karena kebanyakan makan bong petung.
0: Bong petung, oh penghasil bong juga toh Bu di sana.
2: Kalau di sini kan dulu itu banyaknya bambu petung ya Mbak. Makanya dikatakan Petung Sewu katanya dulu di sini itu memang sebelum jadi desa lo ya, mbah-mbah itu banyak pring petung kayak gitu.
0: Oh, ngeten. Baiklah, ya. Ternyata ada sejarah
2: makanya
0: nih.
2: Jadi anak cucunya sekarang itu ya jangan heran kalau kakinya itu gede-gede kayak pring petung.
0: Waduh, laiki lah apalagi Bu Titik wes, gak usah digarai ya. Aduh, kok udah ya kemalian di Petung Ping Sewung kok. Baiklah, ini Bu Titik mau request lagu apa sebelum saya di Petung ini tak carikan dulu lagunya.
2: Aku dikasih apa ya Mbak yo?
0: Apa
2: gending
0: ya?
2: Gending aja wes.
0: Oh gending dangdut.
2: Loh, dinding.
0: Oh dinding ya Allah kupingku. Dinding.
2: Dinding kaca.
0: Dinding kaca.
2: Aku ngene iki lho ya garai. Lah aku kalem malah gak krungu lek kok aku cemprah ngono sampean kaget.
0: Lah iya iku tapi enggak apa-apa wes aku tak adaptasi dulu ya. Jadi mengenal sosok Ibu Titik yang kalem baru nanti waktu sudah kumat ya gak kaget gitu loh Bu. Baik. Salam ibu
2: piye-piye. Enggak ini kalau aku kalem itu kayaknya
0: kayak manglingi gitu
2: wangil,
0: ya.
2: Ngono lho, Mbak, ngomongnya aku sendiri tuh ngomongnya kalau kalem-kalem itu kayak kok laran mikir
0: ngono kecuali aku
2: ngono ya. Kayak gitu. Kayak enak.
0: Waduh, ya wis enggak apa-apa jadilah diri sendiri asik. tapi nanti aja enggak apa-apa. Mungkin nanti pertemuan kedua baru keluar gitu ya, sosok aslinya.
2: Kalau saya mau keluar nanti Mbak Yaya tak kasih tahu ya, untuk siap-siap.
0: Oh siap, saya tak mempersiapkan diri supaya tidak kaget. Oh dini lagi kaget iki sampai anu loh bukur sini wali niki tiba kulo lagi niku. Oke, salamnya buat siapa Bu Titik?
2: Untuk Aba Widi dan Omik Widi tadi, untuk semuanya teman-teman dari Pro 4, Bu Pandani ya. Salam sehat semuanya.
0: Semua pendengar, nggih. Baiklah.
2: Tanpa terkecuali kan enak Mbak wis. Kalau semuanya itu wis tercakup dari Sabang Merauke.
0: Semuanya itu berarti rata, semuanya terpanggil gitu ya, siapapun yang mendengarkan.
2: Kalau mau main ke ini ke Wager mampir.
0: Siap.
2: Pokoknya arahnya Gunung Kawi, Mbak.
0: Gunung Kawi. Oh, berarti dekat rumahnya ini Bu Deme. Bu Deme kan Gunung Kawi.
2: Iya, kalau lewat Wager Bu Deme pasti ngelewati rumahku.
0: Oh, waduh, ya mampir iki, bisalah mampir.
2: Tapi dengan jarak lek aku nang Bu Deme iki ya rumahku lek mlaku wong aku biyen lek mlaku 5 jam.
0: Waduh. Duh, makannya sikile gede-gede ya, lamlaku 5 jam.
2: Nggih. Ini lho Mbak, saya dulu kalau ke Gunung Kawi itu sama bapak, sama saudara-saudara itu jalan kaki.
0: Masya Allah.
2: Dari Petung Sewu sampai Gunung Kawi ke Pesarean itu.
0: Ya Allah, tak kira panjenengan guyon lo tadi Bu Titik. Ternyata beneran nggih.
2: Lho memang. Kan di sini di termasuk pelosok toh Mbak. Dulu kalau sekolah juga tiap hari PP itu 2 sampai 3 kilo belak. Jalan kaki.
0: Waduh, aduh, kuat-kuat nggih.
2: Oh, kuat. Sekarang karek lempoy.
0: Lho. Wis mboten napa-napa, sing penting happy mawon ya. Apa meneh ana goyang senggol iki nggare happy kok.
2: Lah iya, tapi Mbak Ia aja sampai bosan nang aku bingung kok nyemauri.
0: Lho, ya gak bosan tambah seneng, kula tambah seneng niki. Oh, boso. Oh iya. Oh iya wis tambah penak, ya tambah penak lek ngono. Heeh, tambah penak wis ya ngoko wanae ta.
2: Lah iya, aku ketok anu kok aku tuwek temen juga
0: sono. Lah ini sih enom ta.
2: Padahal emang sudah.
0: Kulon iki wedine saya itu takutnya tuh kayak enggak sopan gitu loh lek gak boso ngeten iki lho Bu Titi. Tapi lek panjenengan lek panjenengan malah minta nyuante nggih mboten napa-napa nggih pokoke minta pendengar mawon lah biar sama-sama nyaman. Soalnya, gitu lho Bu Titi ya.
2: Iya. Aku dhewe iki lek kate dikon-kon boso ya mikir dikek ngomong apa malah gak iso ngobrol. Terus menapa aku ya kaya es tepuh teman padahal aku iki yo wis tuwek ngono lho.
0: Nggih. Yo berarti jiwa mudae masih kuat ini.
2: Lho kan masih bayanganku tuh masih 21.
0: Oh waduh, gak menisan 17 tahun. Lulus SMA.
2: Malah tuwek anakku.
0: Lho malah kuwalik engko. Ya wis.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak lagunya, ya. Ditunggu lagunya Bu Titik nggih matur suwun sanget lho.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Titik dari Wager ya, ditunggu lagunya dinding kaca. Sama kayak di kantor ya, dindingnya full kaca-kaca supaya apa ya? Supaya penyiarnya itu enggak merasa terkurung ya. Kalau dindingnya tembok kita enggak bisa lihat keluar. Tapi kalau dindingnya kaca, kita bisa lihat oh, di luar tuh kayak gini. Oh, di luar mendung. Oh, di luar rame. Oh, di luar itu sepi. Nah, kayak gitu ya. Jadi dinding kaca dari Irwan Krisdian. Entah, ditunggu lagunya ya Ibu Titik ya, semoga terhibur selalu.
3: Semakin hangat bagai ciuman yang...
0: Nah kemudian kali ini kita sapa lagi ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago yang senggol.
4: Waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang
4: makin telpon, asik. Telepon on FM Pro 4 RRI Malang ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Suranto. Cuacanya puanes ongkep ya Pak ya.
4: Cuacanya panas.
0: Waduh,
4: sekali, Mbak Yaya.
0: Punin sampai panjang lah ya, saking iya, panas. Saking panasnya,
4: kan. Kadang-kadang sampai jam 5 sore pun masih terasa panasnya.
0: Kadang malam ya, itu loh kayak nggak ada dingin-dinginnya loh Pak Suranto. Iya,
4: tapi nggak apa-apa, biar batuku cepat sembuh, biar kita tenang,
0: ya. Baik, tapi udah mulai ini membaik sekarang, ya Pak Suranto ya.
4: Iya, tidak seperti minggu lalu, aduh mau ngomong aja susah, seperti mau mati misalnya.
0: Waduh.
4: Leherku tercekik, aduh ya, sekarang udah enak, sudah longgar.
0: Waduh,
4: ya.
0: Waduh, semoga
4: lekas sembuh. Makanya aku sekarang kalau makan pasti tak bisa minum air hangat.
0: Betul, air hangat.
4: Dibiasakan mulai minum air hangat. Terus kalau pagi-pagi itu kalau mandi juga begitu, air hangat kan.
0: Betul sekali Pak Suranto.
4: Umur sudah 50 tahun, kalau makan air dingin itu nanti lama-lama apa elekrek ya.
0: Oke.
4: Okay. Umur sudah tinggi. Enggak apa-apa ngomongin umur ya.
0: Iya, enggak apa-apa. 50 mah masih muda Pak Suranto ya.
4: Tapi enggak terasa loh, enggak tahu 60, enggak terasa kan 10 tahun ya. Kemarin 2016 masih 40 tahun, sekarang 2006 udah 50, enggak terasa.
0: Wah, waktu berjalan dengan sangat cepat ya.
4: Waktu 2016 masih 40, sekarang 2006 udah 50 tahun, enggak terasa ya.
0: Wah, 10 tahun berlalu
4: 17,
0: ya, ternyata
4: secepat
0: itu. Ya udah nggak apa-apa, semoga lekas pulih ya Pak Suranto ya. Semoga sehat selalu.
4: Salam,
0: Pak
4: ya.
0: Suranto, monggo silakan.
4: Buat Ibu Titi, buat Bunda Riatin, buat Pak Faris di Batu, buat Pak Rendra di Jember, buat Pak Ahmad Irwan, buat Pak siapa, Pak Eko ya?
0: Pak
4: Eko, dan buat semua sajalah ya.
0: Buat semua pendengar
4: yang saya tidak apa namanya, pokoknya
0: okay.
4: yang sering naik di acara Goyang Senggol. Dan untuk Mbak Yaya, selamat bertugas sampai nanti selesai berakhir masa tugasnya di hari ini ya.
0: Siap.
4: Dan selamat menikmati hari tanggal muda ya. Pasti masih terang benderang dompetnya.
0: Aduh, jadi malu. Baiklah, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya.
4: Enggak apa-apa. Yang penting enggak disebutin jumlahnya.
0: Oh iya dong. Miris nanti ya kalau tahu jumlahnya.
4: Kita menghormati kan, ya enggak apa-apa sih gue tanyakan gitu kan.
0: Iya.
4: Menikmatilah.
0: Oke.
4: Demikian, selamat sore RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Suranto. Semoga terhibur selalu ya. Kemudian kali ini ada Pak Nan dari Kendal Paya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Malang dari Pak Nan Kendal Paya ini minta tolong diputarkan lagu Bekas Pacarnya dari S. Ahmadi. Oke, kami carikan dulu, tapi ternyata dari S. Ahmadi adanya nggak ada gitu ya Pak Nan ya. Ini adanya Bekas Pacar itu yang dari Suci Agustin sama Mirnawati, Imam Arifin, dan Hamdan ATT. Nah, kira-kira Anda berkenannya mau yang mana? Ya, nanti bisa di chat aja di WA ya, kira-kira mau yang mana, barulah nanti akan kami putarkan sesuai dengan request yang Anda inginkan. Ditunggu lagunya Pak Nan, semoga terhibur selalu. Kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Bapak Ahmad Irwan dari Garut ya. Sang Raja Gombal akhirnya menyapa kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
5: Waalaikumsalam. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asyik.
0: Semakin digoyang semakin asik dengan Pak Ahmad Irwan ya. Tidak akan aku tertipu lagi. Gimana kabarnya hari ini?
6: Kabar baru datang saya dari Bogor.
0: Oh, aduh, ngapain ke Bogor ini? Ke saudara kah?
6: Jalan-jalan aja, refreshing.
0: Oh, kan. Aduh, jalan-jalan ya, sosial.
6: Saudara banyak sekarang di Bogor. Dan memang saya lahir di Bogor. Saudara banyak tuh kan mantan mengada.
0: Mantan mah banyak sebenarnya, kalau mantannya Pak Ahmad Irwan mah di mana-mana.
6: Tapi di Bogor mah nggak ada.
0: Oh, di Bogor nggak ada ya, tinggal diadain atuh, cari mah di Bogor, siapa tahu nanti ada yang cocok ya.
6: Nanti ke Malang, tapi ke Malang bukan untuk cari mantan, tapi cari selamanya.
0: Waduh, gitu. Kalau di Malang mah ya monggo nggak apa-apa, siapa tahu jodohnya di sini ya kan. Kemarin mah katanya mau ke Pare, ke Diri nih, sudah ke Pare apa belum nih Pak Ahmad Irwan nih?
6: Belum sempat kemarin
0: ke Pare ya. Kan, gitu. Oke,
6: karena
0: deh.
6: Yang yang mungkin ke yang mau ditujunya keburu dipanggil Allah.
0: Iya, sedih banget saya Pak Matirwan, taunya kabarnya waktu udah di Malang.
6: Aja.
0: Iya, oke deh, nggak apa-apa. Ini kabarnya gimana Pak Matirwan? Kabar baik ya, sehat ya?
6: Kabarnya lagi baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Semoga ngomong-ngomong, kabarnya selalu. Gimana sih itu putri cantiknya, yang putri cantik Mbak Yaya itu sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Matirwan. Doa berkah doa pendengar juga. Alhamdulillah.
6: Semakin lucu kayaknya. Semakin doh.
0: Iya dong, lucu banyak. Kayak ibunya ini.
6: Nah, iya pasti ayahnya juga cak dan ganteng. Ayah juga soleha, soleh bukan soleha.
0: Masya Allah.
6: Soleh. Suami siaga, ibunya juga cantik dan soleha.
0: Amin ibunya. Amin. Baiklah. Ya. Kalau di Garut ya gimana cuacanya hari ini Pak Matirwan?
6: Kebetulan lagi panas menyengat.
0: Wow, sama kayak di Malang ya.
6: Terus ya, iya seperti itu. Lagi panas menyengat.
0: Waduh, panas sampai menyengat gitu ya.
6: Iya, tapi cuaca hati mah enggak panas
0: kan. Oh, panas. Hati mah ngapain panas ya? Dibikin adem aja.
6: Heeh. Kalau sekarang cuaca lagi panas.
0: Aduh.
6: Suhu politik lagi panas.
0: Aduh, makanya itu paling penting kita dangdutan aja deh sore hari ini ya untuk mendinginkan suasana gitu.
6: Coba minta lagu ini aja, bayar renungkanlah.
0: Renungkanlah.
6: Yang gini, renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Nah itu,
0: Nah
6: itu sepada umum begini. Setiap makhluk yang bernawa, yang bernyawa diberi rasa cinta. Itu kan, itu pasti semua. Mau hewan, manusia, cuman bedanya kalau hewan tidak ada aturannya, kalau manusia ada aturannya, gitu.
0: Okay,
6: dia menyalurkan rasa cinta. Kalau manusia mah harus melalui pernikahan, gitu, Mbak ya.
0: Betul, yang halal gitu ya.
6: Ya iya, kalau hewan makan enggak. Dan namanya juga hewan, makanya manusia jangan seperti hewan.
0: Kawin sana sini ya, harus nikah dulu.
6: Ya,
0: diresmikan. Baiklah, ini Pak Matirwan, mau yang dari siapa nih? Renungkanlah. Ada dari Dwi Ratna, ada dari Musrifah, Muhlin,
6: Muhlis.
0: Oh, siapa pokoknya aja?
6: Pokoknya yang ada nada Melayunya itu kan, ada sedikit nada Melayu gitu kan.
0: Nada Melayu itu biasanya ini ya, Iis Dahlia ya.
6: Mau siapa aja gak boleh, tapi sudah terus sering mendengar yang lain aja lah.
0: Oh, biar, yang lain ya. Muksin Alatas ya.
6: Jangan yang cewek aja.
0: Oh, yang cewek. Dwi Ratna.
6: Iya boleh.
0: Oke deh ya. Oke, salamnya untuk siapa?
6: Barusan teh Pak Suranto ya. Buat Pak Suranto sekeluarga. Ya, salam mudah-mudahan sehat sekeluarga ya. Buat Pak Puji juga sekeluarga. Buat Babeh Mus yang ada di Jakarta ya. Kemudian buat Ibu Riatin, Ibu Sri Wigatin, ada juga buat Ibu Sri Purnomo, Ibu Pandan, dan juga buat siapa lagi? Mas Paris, ada juga Mas Rendra tuh ya yang ada di Mas Rendra. Buat teman-teman yang ada di Kediri, ya salam buat semuanya. Sini dengarin gitu. Oke, saya kata sama saya juga suka pakai YouTube jenakan gitu. Emang cari Malang yang manual nggak ada ke sana, harus pakai digital atau online juga bisa. Kalau saya bayar sering menggunakan radio online sekarang.
0: Iya, lewat digital.
6: Lebih simpel
0: kalau
6: online
0: ini.
6: Dengan radio.
0: Betul.
6: Cuman kalau online tidak bisa lihat siaran bayar lagi siaran, nggak bisa lihat cuma itu aja.
0: Iya, oke. Salam buat teman-teman di Kediri ya, Pak Matirwan ya.
6: Ya, juga salam spesial buat putri cantiknya Mbak Yaya.
0: Siap. Ya, oke.
6: Salam dari Abah Irwan.
0: Abah gitu ya. Irwan gitu kan. Boleh. Oke deh. Abah. Siap.
6: Bersama ayahnya Mas Ilham.
0: Oke deh. Gitu. Siap.
6: Putri cantiknya. Doa dari Abah Irwan semoga tetap cantik jadi anak yang solehah. Itu
0: amin.
6: Doa dari Abah Irwan ya.
0: Amin. Gitu. Terima kasih banyak ya Abah Irwan ya.
6: Pokoknya wanita mah harus betul-betul tangguh jadi tiang negara. Bagi jangan tergod dengan terbuai dengan hal-hal yang dapat merugikan wanita sendiri.
0: Siap.
6: Itu kan jadi seperti itu. Di depan Jakarta Jalan Keramat, nah ya. naik roda ke kota Kendal.
0: Cakep.
6: Wanita teh lebih terhormat, jangan tergoda rayuan gombal.
0: Mantap, oke, terima kasih banyak.
6: Beli mangga dari Jakarta.
0: Cakep.
6: Tempat membeli ikan. Harus bangga jadi wanita, bisa mengandung dan melahirkan.
0: Mantap, gitu, oke, baiklah, terima kasih banyak Mbak ya Pak Ahmad Irwan ya.
6: Harus bangga jadi.
0: Iya dong, jadi bangga menjadi wanita dan ibu.
6: Cantiknya. Kan saya emang nggak bisa.
0: Gitu, iya.
6: Ya, makasih juga.
0: Oke, sama-sama.
6: Saya lagi peduli terhadap wanita hari
0: waduh,
6: ini.
0: Mantap, ya, oke deh, thank you. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Ahmad Irwan ya, baru saja ini juga menyapa kita semuanya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910-53. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh pendengar ya. Yang mana kali ini kita dengarkan dulu ada Terhasut ya, yang akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang mengamankan 2.826 botol minuman keras atau miras dalam rangkaian razia di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Data ini pun merupakan hasil penertiban hingga Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara itu, polisi menyasar sejumlah lokasi yang berdasarkan informasi dan pemetaan diduga menjadi tempat penjualan atau penyimpanan miras. Kapolres Malang AKBP Rulian Sauri mengatakan, razia akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran miras. Sementara itu, ribuan botol yang diamankan terdiri dari berbagai jenis minuman, di antaranya arak, robas, dan minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Penertiban pun dilakukan oleh personel Polres Malang bersama dengan Polsek Jajaran. Selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pemilik usaha terkait dengan aturan penjualan minuman beralkohol. Rulian meminta masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan dan melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan atau peredaran edaran miras ilegal. Sementara itu, laporan dapat disampaikan kepada kepolisian lewat call center 110. Polres Malang menyatakan razia akan dilanjutkan dengan menyesuaikan informasi dan kondisi di lapangan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Yang senggol semakin digoyang semakin asik ya. Langsung aja kali ini kita sapa dulu ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Halo, halo, halo. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Goyang senggol semakin digoyang.
1: Sudah masuk ya.
0: Sudah masuk, alhamdulillah. Bunda Riatin, apa kabar hari ini?
1: Tak kerasa masuk
0: Lah, ya itu lo tak tunggu-tunggu lo kok gak ada suara nih.
1: Senengnya.
0: Alhamdulillah.
1: Hai, Mbak Yana,
0: halo Bunda Riatin, kesayangan kita semuanya. Bunda, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sama cantik lo, tuwek-tuwek dari tenggokku gini. Pak Sen apa resepi sanan tuh aku tambah cantik lu ndablek.
0: Lho ndablek.
1: Hati-hati.
0: Lho ndablek ya apa iki maksudnya?
1: Loro itu jamane jamu Jawa,
0: betul. Oke deh, alhamdulillah penting sehat dan awet muda ya Bunda ya.
1: Iya, penting sehat. Hati-hati ya, awet dhewe sing hati-hati. Timur. Pinter jaga umur.
0: Pinter jaga umur.
1: Ya kok bisa gak loro.
0: Nggih.
1: Ya kok bisa seger waras. Ya kok bisa nih. Betul,
0: Bunda Riatin.
1: Utara hidup sementara.
0: Hidup Rukun sementara.
1: Karena konco-koncone penyari idolaku.
0: Siap, baiklah.
1: Utara, timur, selatan.
0: Selatan
1: itu selawatan. Salawatullahi Muhammad. Salawatullahi alaihi wasallam. Salawatullahi salamullahi ala toha rasulillah. Iki lho, betul Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Timur, utara, selatan, barat. Berarti kok awet dhewe kudu bisa nang akhirat. Terus tahun pisan kudu amal nang wajib miskin, nang mbok rondo, nang yatim piatu. Mbok 5000 mbok 10000 ora apa-apa. Tahun pisan.
0: Nggih, betul.
1: Kalau tiap hari enggak bisa amal enggak apa-apa. Kedatang lu Mbak Yaya, duit 500 itu tak sebiar nang perapatan lu.
0: Buang
1: kolo, aksa yang bilang gitu enggak apa-apa ya.
0: Baiklah. Ini lagune
1: 500 tak ono ya apa? Kadang-kadang duit mesti 500 tak dek ini dompet gue kayak ono apa petak sebiar nanti petelon perapatan gitu.
0: Yeah. Masya Allah tabarakallah. Betul. Ini lagunya awet muda.
1: Nanti sekarang ini pun kok boso. Oh bahasa Indonesia ya. Anu nanti Roma Irama. Iya, lagu saya
0: Roma Irama
1: awet muda.
0: Oke, okay, siap.
1: Roma Irama katanya gini, kalau kamu ingin awet muda, tertawalah.
0: Oke deh, siap.
1: Tertawa sama Mbak Yaya, jangan tawa sendiri lo ya.
0: Lo ya iya, pelayan aja sampai. Aduh bahaya.
1: Jadi kamu awet muda, katanya gitu Roma Irama.
0: Oke. Okay.
1: Nanti tinggalkan teman-temannya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Tertawa awet muda.
0: Tertawa.
1: Putri Purnomo, Putri Gati, Bu Marlena, Mama Tika, Mama Ati, Mama Rian, Mak Bu Pandan, Putri Dewakir. Esmoyo,
0: yeah.
1: Pak Eko Rembun, Parin, ada Aceng.
0: Mas ayo, Aceng, ayo ditunggu. Loh, cari siapa? Bunda Riatin ini nomor 6.
1: Oh, nomor 6.
0: Nggih.
1: Pak Gandong aku nomor 6 loh.
0: Nomor 6. Lah ya iku luar biasa. Sudah.
1: Aku nomor 6 lho, ayo cepetan Tanteni.
0: Ayo lho Pak Suranto sudah gabungan tadi.
1: Oh, sudah.
0: Sampun.
1: Iya. Iya, semuanya temanku ya di luar negeri Kalimantan, Sumatera, Aceh, di TikTok. Putih Gilang di TikTok ya, semuanya ya. Di Bali, di Jember, di Surabaya, Jakarta semuanya ya. Berada hadir lo ya.
0: Oke.
1: Ini kak, mana suaranya Bunda Riatin dari ngono?
0: Lah iya, Bunda Riatin selalu utara, dicari.
1: Anu itu Mbak Yaya, di Bandulan berangkut. Mana suaranya Bunda Riatin tadi kak mengudara ya ngono?
0: Lah iya, makanya Bunda Riatin itu harus mengudara ya.
1: Anu pendengar idola ya.
0: Oke, baiklah.
1: Semuanya salam sayang ya. Mbak Yaya yang salam sayang. Assalamualaikum, Dada Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada Lala, Bunda Riatin ditunggu lagunya ya. Roma Irama awet muda. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol semakin digoyang semakin asik. Mbak Yaya nyuwun tembangi batik Pekalongan. Siap. Salamnya kagem pamireng sedaya sugeng sonten. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sak keluarga, tetap semangat lan sugeng makarya. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget, ditunggu lagune nggih Bu Sri Purnomo. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Goyang senggol. Goyang senggol. Semakin digoyang,
2: semakin asik.
0: Semakin asik. Iya.
2: Selamat sore
0: juga.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Panas
0: lho, batu wae sampai panas lho ya.
2: Panas tapi mendung sekarang mendung panas.
0: Oh, mungkin mau turun hujan ya Bu Pandan ya. Biasanya lek rada ongkep ini udah kayaknya mulai tanda-tanda.
2: Iya, mudah-mudahan hujan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baiklah.
2: Tapi siang itu panas menyengat.
0: Oke, okay, baiklah, ini Bu Pandan mau request lagu apa?
2: Lagunya apa ya Mbak Yaya?
0: Apa enak ini? Enak semua lek lagu dangdut.
2: Yang enaknya kenangan masa lalu wis.
0: Kenangan masa lalu, aduh-aduh, teringat masa lalu wis malian. Kenangan masa lalu, salami buat siapa ini?
2: Kan masa lalu, sekarang sudah gak ada.
0: Oh. Baiklah, salamnya untuk siapa ini Bu Pandan?
2: Salam buat Sri, Bu Sri ya, Bu Sri tadi, Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin tadi, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Aryani, ada Pak Eko, ada Pak Bambang, Pak Iswoyo,
0: Pak Iswoyo,
2: Pak Widi, Pak Widi, Bu Widi, Kang Trando, Kang Aceh, ada Bu Tati, ada di Lahor, ada Sumiatur, Mas Faris, ada Ibu Satiah, ada Pak Sariki, ada Pak Irwan ya,
0: Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan.
2: Kita banyak buat sudah semua ya? Pendengar perempuan.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya Bu Pandan. Terima semoga
2: kasih
0: terhibur. Sama-sama.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Pandan ya. Dan kemudian kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp, ada Pak Rendra Priyana Jember. Goyang senggol lalalalak, digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga. Bagaimana cuaca di Jalan Pancalan Candi Panggung nomor 58 Malang? Cuacanya ongkep panas, alhamdulillah kita harus tetap bersyukur ya. Semoga sehat selalu Pak Rendra Priyatna, apapun cuacanya ya. Dan kali ini mau minta lagunya Kontroversi miliknya Juna Ayla. Alhamdulillah ketemu lagunya ya. Lagu pertama yang di request sudah ketemu, alhamdulillah. Dan salamnya untuk semuanya aja, selamat sore. Dan juga untuk Mbak Yaya, selamat bertugas. Tak tunggu lagunya, oke, ditunggu mawon lagunya ya. Nanti akan segera saya putarkan spesial untuk Anda. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Monggo panjenengan yang mau request lagunya di sini aja, tak tunggu sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagunya ya. Kali ini ada Roma Irama Awet Muda yang kemudian dilanjutkan dengan Batik Pekalongan. Selamat mendengarkan.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira. Nah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Iza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam, gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

0: Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Sorry about that.

Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, apalagi di hari ini malam minggu, malam yang paling ditunggu nggak sih? Apalagi bagi anak muda gitu ya, kayaknya malam minggu itu malam yang spesial karena bisa main sama teman ya, bisa jalan-jalan, bisa ya menghabiskan waktu bareng sama keluarga kayak gitu. Tapi jangan lupa sebelum Anda menghabiskan waktu bareng sama keluarga, teman Anda, atau pacar Anda, ya jangan lupa mampir dulu ke Pro 4 ya. Sayang banget ini goyang senggol masih akan menemani Anda. Nah kali ini ada

081-555-6953. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan dulu ada Tak Bisa Melupakanmu dari ATDA. Selamat mendengarkan.

atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Mendengar gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja. Tapi gak apa-apa, tentunya Goyang Senggol akan kembali menyapa Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore ya. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya ya. Dan jangan lupa nanti Hima Aliam atau Mbak Yaya gitu ya, kembali hadir menemani Anda di jam 6 sore dalam program Teh Jewangi dan Gerues Pol. Jadi Anda tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: lepas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Batu kembali membebaskan denda administratif pajak daerah lewat program pembebasan denda administratif pajak daerah tahap 2. Program ini pun berlangsung selama 1 bulan, mulai 1 hingga 31 Oktober 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Kota Batu. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah. Program pembebasan denda ini pun mencangkup pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, serta pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. PBJT yang termasuk meliputi pajak makanan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Selain itu, program tersebut juga berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan tunggakan tanpa dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto SHMH turut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan denda tersebut. Kesempatan ini pun diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu program berakhir. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabila akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita resapi, sangat penting untuk kita fahami, dan tentunya untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air. Atau kata orang Inggris, cinta itu love, tanah itu land, dan air itu water. Jadi cinta tanah air itu love, land, water. Bukan gitu ya. Kata guru bahasa Inggris saya, cinta tanah air itu love of the soul, homeland. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, dalam lagu Yalal Watan karangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terdapat kalimat yang berbunyi Hubbul Watan minal iman, artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Saya jadi teringat suatu syair dari Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah presiden Thoriqoh dunia yang juga sangat cinta kepada tanah air Indonesia. Syairnya begini, merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya dimanapun ia berada. Tetap cinta Indonesia. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, cinta tanah air itu juga bisa diartikan dengan memakmurkan tanah kelahiran kita. Memakmurkan dengan apa? Tentu saja dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Bukan dengan korupsi, bukan dengan berjudi, bukan jual ekstasi, apalagi memakai baju seksi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih anak-anak untuk mewujudkan rasa cinta tanah air itu? Antara lain, dengan yang pertama adalah bersikap jujur dan dapat dipercaya. Bersikap jujur dan dapat dipercaya, bahasa Arabnya amanah. Amanah adalah sifat utama Nabi Muhammad. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghargai jasa pahlawan. Kita kenal dengan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Darah, nyawa, harta, dan benda semua disumbangkan untuk kebebasan tanah kelahiran kita, Indonesia. Oleh karena itu, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu jika generasi sekarang ini melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan, karena menghargai jasa pahlawan merupakan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ada banyak produk dari Indonesia yang sudah mendunia. Saya ambil contoh, tapi ini bukan promosi ya. Sandal merek Eiger, sepatu merek Tomskin, baju batik, ada juga peralatan listrik produksi Mas Pion, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tahu kan, ternyata banyak merek Indonesia yang sudah mendunia. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya kita sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu hal yang baru agar Indonesia semakin maju. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan dicintai Rasul, Allah juga memerintahkan kita untuk cinta tanah air pada surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذا

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang cinta akan tanah airnya. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Cinta beliau terhadap tanah airnya nampak pula ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sembari menengok ke kota Mekah, beliau berucap, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian." Sampai-sampai ketika beliau sudah tiba di kota Madinah, beliau kembali bermohon kepada Allah, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini kepada kami sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih dari itu." Hadis riwayat Bukhari, Malik, wa Ahmad. Subhanallah, begitu cintanya Rasulullah akan tanah airnya. Sungguh benar ungkapan, "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri." Sahabat-sahabatku, pendengar Pro 4 rahimakumullah, semoga dengan tausiah ini bisa membuat saya dan pendengar semua tergerak hatinya untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Kaila sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya.

0: habis pegang barang buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng. Sani kita sebarengan kali kula ya Mbak Yaya menemani panjenengan sedaya di malam hari ini dalam program Tejo Wangi Jan Gerues Po. Tentu nih Teh Jewangi bakal menemani panjenengan sedoyo sampai jam 8 bengi mengking nggih, dengan membahas macam-macam budaya sing ono ning Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah panjenengan nggih saged gabungan, gawe request lagu, gawe kirim salam, gawe bahas soal kebudayaan ning daerah panjenengan nggih. Monggo panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555961053. Langsung iki wonten sing gabungan saka WhatsApp, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bieng.
0: Kudu ngono ya, mentang-mentang tembange Tejo Wangi ya, lek gabungan iku lho sampai anui onok nadai dewe.
1: Oh iya.
0: Loh iya iya, Teh Jawangi.
1: Tembang Jawa Banyuwangi.
0: Tembang ya, Jawa ya. Banyuwangi. Aku Banyuwangi. Jawa samean Banyuwangi nih.
1: Nah, napa padha nih Mbak ya.
0: Lho, ya kan aku kan wong Jawa, lek jenengan ya. Kan geriane kan celak kale Banyuwangi. Pas to.
1: Pas. Ibaratnya ngaten Mbak ya. Aku sampean ning kulon, aku ndek etan.
0: Nah, betul. Iki Pak Rendra, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, pangestunipun. Saung silipun.
0: Alhamdulillah baik juga. Tadi kok ini tumben di dangdut cuman WA, biasanya telepon.
1: Oh, biasanya.
0: Biasanya kan telepon to.
1: Nggih. Kalau yang ini wau, ngene iki kok ya ketepaan lho, Mbak. Kayak pas buka warungnya tak prediksi gitu
0: kan. Lah iya iki warungnya wis buka lho, ya mek sampai lah, jam 8 iki eman-eman lek gak dimanfaat nih.
1: berarti kamu tas buka ceritanya Mbak Yaya.
0: Tas buka, betul sekali.
1: Lah iya kan.
0: Kula golek kuncine iku lho, kuncine lah kok ilang ya nandi iki, terno wis ditunggu kali nopo? Sedaya pamireng.
1: Tak bubul lah kok buka kuncine san lo.
0: Lah iya kuncine ketemu lah kok tiba tak kesa iku mang aku lali. Wala. Wis gak bahaya ta iki.
1: Takkan pikiran jenengan iku.
0: Kaya ngono, terus ya awal bulan iki kudune gak ono pikiran.
1: Padahal awal bulan iki bun-bunan sik dewe lho Mbak Yaya.
0: Lho lah iya iku kudune kan gak oleh mikir rena-rena to Pak Rendra, perjalanan masih panjang. Iya toh, iya iku lho, kok ya iki malah gak karu-karuan, wis gak apa-apa. Penting pendengare niku gak akeh pikiran ya gara-gara Teh Jawangi. Ngono lho Pak Rendra pun wis ya.
1: Gara-gara Teh Jawangi dadi intine kaya buka masa lalu sing asline teko etan dadi oh iya aku mbiyen iki asalnya untuk kau tentang itu mesti di Malang
0: gitu. Iku ya wes iki Pak Rendra mau request lagu apa? Lho kok ambekane dawa iki maksude piye? Ya padahal gorong request lo belum tentu lagune gak ketemu. Mang lagune ketemu lo ya, lagu dangdute.
1: Lah iya ketemu ternyata.
0: Nah, iya iku makane kok ambekan gede niki maksudnya apa ya?
1: Soale iki napa kan jenengan ngene Mbak Yaya, ngapunten lek dan beti jenengan kan lebih gampang. Lek panjang kaya iku kudu-kudu.
0: Lho enggak boleh gitu lho ya harus dicoba dulu.
1: Tapi nggih nganut kadang nggih ya terus pundi ngaten nilai koleksinya itu
0: Mbak Yaya. Ya wis mboten apa-apa. Coba dulu ini mau lagu apa tak cari dulu gitu loh ya, siapa tahu langsung ketemu ya kan.
1: Sebenarnya ki ya, acara Tejo ini kalau menurut saya sih lebih ya bagus juga, cuma yang bikin pusing itu koleksinya.
0: Lho anu sebenarnya lagune ngono-ono ae, mek kadang penyanyine niku lho ya. Penyanyine ternyata ya. Yang di mau Pak Rendra iki. Kok yang dilala gak ketemu. Tapi sama apa coba dulu Pak Rendra, coba dulu ya kan, tidak boleh nopo ya. Mesti gak ketemu kan ya enggak.
1: Lek ngene Mbak Yu, napa nek kok demen-demen dewek wonten di Nigeria?
0: Dini Kurnia biasane lek Dini Kurnia biasane wonten. Demen dewek.
1: Demen-demen dewek.
0: Demen dewek niki wonten Catur Arum. Reni Farida. Terus aduh kok deg-degan ya, aduh kok gak ono. Oh, demen, ternyata demen, masih demen. Ada. Oh iya bener mek iki tok.
1: Sinten.
0: Catur Arum sama Reni Farida.
1: Lek Dini Kurnia mboten wonten nggih.
0: Dini Kurnia mboten nenten.
1: Aduh.
0: Ya apa iki? Tapi Catur Arum yo enak loh iki Pak Rendra.
1: yo apa ya? Kayaknya itu kalau Catur Arum sih bener, cuma versi langgam cuma banyu rasa gendang kempulnya itu lo nggak kerasa Mbak.
0: Oh ya wis, ya wis. Mau yang mana? Kalau gitu mau ganti.
1: Ngene mohon pun.
0: Napa?
1: Didi Kempot. Mati lampu mati wonten.
0: Lampu mati Didi Kempot. Wonten alhamdulillah. Cocok.
1: Aku tak bejo kemayangan guys. Apik guys.
0: Alhamdulillah. Ya ditunggu salamnya buat siapa?
1: Nggih. Salamnya pun Ya. Guys. Wis gak perlu tak sebut nih jenenge, paham jenengan kok.
0: Waduh, ngono ta. Ya wis, berarti untuk ini semua pendengar ngono ta.
1: Mari nak mlebu.
0: Oh, Bunda Riatin kaya iki. Biasa nih gak perlu disebutkan namanya. Ya wis, oke deh.
1: Lugi dumateng Bu Sri Purnomo. Iki dumateng Kang Pak Ismoyo. Mboten nate mlebet nggih Pak Ismoyo nggih Mbak Yu.
0: Pak Ismoyo dereng dipancing mawon, dipanggil-panggil biasanya terpanggil mengki.
1: Kok ana apa nek kok dengu mboten nate mlebet santenipun jenengan Pak Ismoyo ngaten kula iki. Durung pancen nggih.
0: Lho, lha iya iku dipancing mawon mengki lamar-lamar muncul.
1: Nggih, wilujeng ngetakake nggih mawon. Nggih, dumateng sedoyo kemawon. Pandemen dicara tuwe jawange sing paling
0: wangi. Paling kruwes pol pokoke tejo wangi.
1: Ya lho coba tak takke. Dar dalu nggih. Katake wong wis padha mangan kabeh.
0: Lho ya sampun kula nggih sampun iki pun wareg niki weteng kula. Jenengan pisan lo ya, jangan lupa makan, jangan ditahan kalau lapar.
1: Niki mau nggih nembe teng teras lo, kok nyeklik lo jenengan pas pembuka.
0: Lo. Kok ya tepak ya.
1: Mungkin mawon. Lancar-lancar ke mawon nah di jarak menitok. Pendengar selalu banyak. Dan bisa mengobati rasa kangen kota kelahirannya.
0: Waduh gitu siap. Nggih, matur suwun nggih.
1: Nggih. Ujungnya tugas. Dan selamat bermalam minggu lek sing
0: malam minggu lo ya malam mingguan to ten kantor.
1: Ya rapo-rapo Mbak masih ning kantor ning omah
0: apa. Oh ya iya, lah ini kan juga banyak teman-teman di sini.
1: Di kantor itu kan intinya kan gini, aktivitas.
0: Ah, betul. Penting beraktivitas.
1: Salam dumateng rekan-rekan ingkang wonten RRI gitu.
0: Oke, siap.
1: Kapan aku iso nulis mbote mikir aku.
0: Nggih mboten napa-napa. Sing penting panjenengan lan keluarga niki saya terus ya.
1: Heeh. Nggih, jenengan.
0: Nggih.
1: Nggih. Saya perintah ini para pamireng ngoten ati cara teh Jawa. Ngaten mawon Mbak Yu,
0: matur nuwun. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wonten Pak Rendra Priyatna Jember ya, baru saja menyapa kita semuanya di sore hari ini. Ditunggu mawon lampu mati di Dikempot, tapi semoga ini hanyalah jadi lagu ya. Jok sampai mati lampu pas malam minggu deh, apa ya gak bahaya. Lah sak niki kula badhe menyapa pamireng saka WA lak bener kita tebakane Pak Rendra. Jangan-jangan Pak Rendra niku punya indra ke 10 yo. Kok ya bener tebakane lho. Ini ada Bunda Riatin. Langsung gabungan ya, kok ya tua Pak. Ya wis langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi. Bunda Riatin, pripun kabare? Nggih, mau nggih masuk ya di dangdut. Kalau Teh Jawangi iya. Sekarang nomor 2 Bunda Riatin.
1: Oh, nomor 2.
0: Nomor 2. Heeh, lho. Wau niku wonten Pak Rendra jenengan mirengaken apa dereng? Napa mboten?
1: Nggih, nggih, yang Jember nggih.
0: Heeh, jare Pak Rendra ngene deloken Mbak Hima mari ki lak anu melbu niku lho. Kula wis mbadek pasti sing dimaksud Bunda Riatin. Lho temenan Bunda Riatin ternyata yang bergabung langge niku lho. Wis Pak Rendra niki sakti mandraguna jene.
1: Kula enggak ada anu teleponnya Pak Rendra niku.
0: Pendidikan nggih.
1: Anu nggih. Lagi apa? Aku lagi dengarkan RRI di anu ya, apa jenenge? Digital,
0: Oke, niki panjenengan badhe request lagu napa Bunda Riatin?
1: Bengawan sore,
0: nggih. Salami kagem
1: sinten. Ning pinggire bengawan, aku tansah kelingan karo penyiar idolaku.
0: Waduh, dikangeni kali Bunda Riatin. Bengawan sore, nggih.
1: Nggih, kangge panjenengan menika nomor 1. Nomor 2 kangge kalau wau Pak Hendra.
0: Nggih.
1: Matur suwun singgelan niku. Wonten teng Surabaya nggih, wonten Jakarta nggih, wonten nggih.
0: Nggih, alhamdulillah laris manis pokoke.
1: Gusti Purnomo niki nggih. Gusti Purnomo niki paling sregep lho.
0: Masya Allah, pun ancang-ancang niki Gusti Purnomo ya.
1: Bu Marlena. Bu Sri Utami, Bu Pandan. Wonten ana niku.
0: Pak Ismoyo.
1: Ayo Pak Ismoyo.
0: Ayo monggo Pak Ismoyo. Lho ayo lah ya ditunggu rugi lek gak gabungan iki.
1: Pak Eko Rembun. Ayo, Paris.
0: Ayo monggo.
1: Ateng di Kalimantan dhewe ngaten. Ateng. Berarti nomor 2 sekarang.
0: Senengi.
1: Pak Grandong, berarti nomor 2 senengnya.
0: Kang Grandong juga, ayo jangan ketinggalan.
1: Pak Suranto, berarti nomor 2 loh senengnya. Wonten, Bu Titik Wagir, paling tergepet kadang-kadangnya.
0: Bu Titik Wagir, nggih.
1: Bu Sumiaton, iki wonge masih ngrungokno, masih gak hadir ngrungokno. Karo dodol, nggih. Kali sadean, nggih. Bu Sumiaton.
0: Amin ya Allah. Lancar rezekine. Amin.
1: Acara rezekine.
0: Nggih.
1: Sejoyo nggih di TikTok Putra Gilang semuanya yang mendengarkan ya di mana berada di luar negeri di Bali di Jakarta di Sumatera di Kalimantan Timur di Papua semuanya mendengarkan ini. Semuanya salam sayang dari Bunda Riatin ya. Salam I love you. Aku cinta padamu.
0: I love you pul. Salam I love you pul.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Bu Riatin Bandulan. Tala ya. Kok ya bener tebakane sinten iki Pak Rendra? Ya wonten Bunda Riatin penelpon kedua kita ditunggu lagunipun Bengawan Sore Pak D. Gepeng. Menik, Kemudian kula nggih badhe menyapa pamireng saka WhatsApp nggih niki wonten Babemus Jakarta. Halo Babemus sugeng dalu nggih, pripun kabare? Tak dongakno sehat terus. Niki mau request lagune apa ini? Oh, tidak request lagu. Saya salah baca, ternyata ini lagunya di request tadi waktu dangdut ya. Sugeng dalu juga Babemus, semoga sehat walafiat dan lancar rezekinya. Amin. Amin ya Robbal Alamin, nggih. Semoga juga Babe Mus dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin. Monggo Babe, kalau mau request lagu ya, tak tunggu ya, tinggal WhatsApp aja nanti panjenengan ya. Tentunya lagune langsung tak puter ke spesial kagem panjenengan. Dan kemudian saat ini wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam, Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, nggih, Bu Sri Purnomo pripun kabare?
2: Kabaripun sae.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Tak dungakno suwe terus ya, Bu Sri nggih. Amin, amin, amin. Niki panjenengan. Amin, amin matur suwun sanget. Amin ya Robbal Alamin. Nggih, niki panjenengan badhe request lagu napa?
2: Mumpung malam Minggu tak nonton wayang ya Mbak.
0: Oh, aduh, nonton wayang ya ki pasti Bu Sri Purnomo sambil teringat masa lalu. Nonton wayang di malam Minggu nggih.
2: Masa lalu telah berlalu.
0: Oh, aduh, mboten napa-napa nggih. Masa lalu untuk dikenang. Nggih. Salamnya kagem sinten?
2: Nggih, salam kula kagem Buriaten Kolowau. Pak Rindra, Bu Pandan, Bu Sumiato, Bu Marlena, Bu Wiki sekalian, Mbak Sri Utami, Mbak Sri Gati, Lajeng, Pak Eko,
0: Pak Eko,
2: Bambang, Pak Ismoyo, Pak Dando, Mas Faris, Lajeng Babemus, Pak Irfan, Lajeng Pak Suranto,
0: Pak Suranto,
2: sugeng sonten lan sugeng midhangetaken
0: siap
2: dengan sak keluarga pinaringan kesehatan.
0: Amin. Amin amin.
2: Lan sugeng makaryo.
0: Siap nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih niki Ibu Sri Purnomo, ditunggu lagune nonton wayang saka Ambar Wiranti mengke bakal langsung menemani panjenengan di malam Minggu ini. Nah, kemudian wonten Babemus ini request lagune Ulai Rasa nggih, leres siap ditunggu Babe ya, semoga selalu terhibur dan selalu sehat. Amin. Monggo panjenengan sedaya sembade gabungan Tante Jawangi dan Grespol di malam hari ini nggih saged ten telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555695103 nggih. Sakniki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari Banyuwangian yang sudah di request kali pendengar tentune. Yang pertama kali ini wonten lagune Didi Kempot Lampu Mati, lan dilanjutke kali Bengawan Sore. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan trayek atau rerouting angkutan kota di Malang seiring dengan perkembangan layanan Transjatim. Penataan ini pun dinilai diperlukan supaya angkot dapat berperan sebagai feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Dalam hal ini, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan keberadaan Transjatim membuat pola layanan angkutan umum di Malang perlu disesuaikan. Bus nantinya akan diarahkan melayani jalur utama, sedangkan angkot sebagai feeder menjangkau kawasan yang tidak dilalui oleh bus. Menurutnya, perubahan nantinya bukan hanya menyangkut kode angkot, tapi juga trayek hingga nama jalur. Namun, proses ini pun membutuhkan tahap termasuk pendataan dan penataan legalitas armada. Sementara itu, Cito menjelaskan salah satu tahapan awal yang disiapkan adalah stimulus lewat subsidi pajak bagi angkot yang memenuhi persyaratan. Setelah data armada diverifikasi, penataan trayek dapat dilanjutkan. Untuk pelaksanaan rerouting di subkota Malang, nantinya akan mengusulkan rute kepada di subprovinsi Jawa Timur, yang selanjutnya pemerintah Provinsi Jatim akan menyiapkan anggaran dan skema kerjasama dengan pengemudi angkot sebagai feeder. Cito juga menambahkan penataan trayek pun diharapkan membantu kembali permintaan atau demand terhadap angkutan umum, sekaligus mengintegrasikan layanan angkot dengan Transjatim di wilayah Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Tejo wangi, jan keres pol paling keres pokok iyo pol-polan yang Malang Raya dan kagem panjenengan sing badai gabungin badai request lagu kirim salam monggo singgi kulo persilahkan panjenengan gawe gabungan ten mriki saged ten telepon di 0341 404 504 ugi ten WA di 081 555 69 1053 dan sambil menunggu pamireng yang bergabung nggih niki wonten informasi yang mana kemarin ning tanggal 2 Oktober 2026 diperingati sebagai hari Batik Nasional. Dan peringatan iki dadi momentum gawe balik mane melihat batik itu tidak hanya sebagai produk kerajinan tapi juga sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, wonten pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda ning tahun 2009 yang juga memperkuat posisi batik sebagai salah satu identitas budaya Indonesia ning tingkat internasional. Sejarawan Malang, Suwardono menjelaskan, salah satu ciri khas batik yang membedakan dari seni lukis pada umumnya adalah teknik pembuatan menggunakan canting serta pemahaman terhadap makna yang dituangkan lewat motif yang hias. Nah, menurutnya karakter tersebut menjadi salah satu alasan kenapa batik Indonesia iki layak mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya. Selain batik, kemampuan tersebut diantarane mencakup wayang, gamelan, sistem perhitungan, pengerjaan logam, mata uang sendiri, teknologi pelayaran, astronomi, pertanian padi hingga sawah, hingga pemerintahan sing teratur. Di sisi lain, Suwardono menjelaskan kata batik kerap kali dikaitkan dengan kata tik yang berarti menitik atau menetes. Dalam perkembangan nih, istilah iki dikaitno dengan kata ambatik yang dapat dimaknai sebagai kegiatan menggambar atau menulis. Dene ya menjelaskan sejumlah peneliti lama iki yang dilakukan oleh Rofair dan Juinbol mengaitkan istilah batik dengan pembendaharaan kata rumpun bahasa Melayu Polinesia yang tersebar ning Filipin hingga kepulauan Fiji. Beberapa istilah iki duweni kemiripan antara lain wonten pante, patik lan bintik yang berkaitan dengan aktivitas memberi tanda, menulis, menggambar maupun membuat tato. Ning perkembangane teknik membatik iki mengalami perubahan alat yang pada mulanya masyarakat menggunakan kalam semacam lidi gawe gambar atau nulis sebelum kemudian berkembang dadi canting. Penggunaan canting iki memungkinkan pembatik mengambil cairan pewarna atau malam secara lebih praktis sebagaimana fungsi pena yang terus mengalami perkembangan. Nah, sementara kui motif batik pada masa lampau tak hanya berkaitan dengan keindahan visual, tapi motif kain yang digunakan kalangan bangsawan dapat diketahui lewat prasasti, naskah kuno, kakawin maupun kidung, sedangkan motif pada arca peninggalan Hindu-Buddha iki nduweni karakter khusus yang berkaitan dengan filsafat alam kedewaan. Suwardono iki menilai lek keberadaan motif pada masa lalu juga menunjukkan adanya hubungan antara batik dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu munculnya motif batik yang mengangkat ciri khas daerah pada masa saiki dinilai sebagai hal yang wajar. Nah, khusus untuk batik Malang, Suwardono nyebutno diperlukan kesepakatan masyarakat apabila ingin mengembangkan motif yang membawa landasan filsafat religius magis. Nah, menurut Iki, penciptaan motif baru berdasarkan lingkungan sekitar tetap dapat dilakukan. Tetapi, jika hendak membawa motif tersebut kerana filosofis religius magis, maka perlu dilakukan penggalian terhadap motif kuno yang pernah dikenal masyarakat Malang. Kemudian gawe wilayah Jawa Timur khususnya kawasan Malang, sejumlah motif yang dapat menjadi bahan kajian diantaranya giringsing,
tumpal, parijata, kawung, dan juga jelamprang. Penggalian kembali motif-motif iki dapat kembali menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas batik Malang dengan tetap berpijak pada jejak sejarah dan kebudayaan ning masa lalu. Nah, iku wau nggih informasi soal batik Malang yang ternyata niki lek perlu digali, ternyata motif kuno iku bernilai filosofis nyata niku. Dan semoga dengan perayaan Hari Batik yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 kemarin, ini dapat menjadikan kita ya lebih cinta terhadap batik dan dapat menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

sedaya pamirang semara peringatan Hari Batik Nasional ning Universitas Brawijaya Malang iki yo diisi dengan kegiatan membatik bersama ya yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa. Kegiatan yang digelar di depan gedung Rektorat UB Jumat 2 Oktober 2026 iki tidak hanya menjadi ajang memperingati batik sebagai warisan budaya, tapi juga mengenalkan kembali teknik batik tulis kepada generasi muda. Wonten Ketua Pelaksana Kegiatan Dianingrum Pradikta mengatakan batik tulis iki perlu terus dikenalkan dikarenakan masyarakat itu sekarang lebih banyak mengenal batik cap. Di sisi lain, regenerasi perajin batik menggunakan canting juga menjadi tantangan. Nah, menurut T, kegiatan membatik bersama diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih dekat dengan proses pembuatan batik sekaligus mendorong mereka menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Apa maneh desain batik saiki berkembang dadi lebih casual dan sesuai dengan selera generasi muda. Nah, kegiatan iki yo dadi bagian dari praktik mahasiswa program studi seni rupa UB dalam pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Dek kene mahasiswa diberi kesempatan gawe mengembangkan motif batik dengan mengangkat sejumlah unsur budaya Nusantara seperti senjata tradisional, permainan tradisional, lan alat transportasi. Dan semoga kegiatan semacam iki dadi media kanggo cak enom, kanggo generasi muda supaya mereka dapat lebih mengenal batik dan juga dapat mencintai batik sebagai warisan budaya Nusantara. Sedaya pamirang ka

Kroso waktu berjalan dengan cepat, nggih. Saat niki waktu menunjukkan hampir jam 8 malam. Waktune Tejo Wangi pamit undur diri dari ruang dengere panjenengan sedoyo. Tenang wae, mengke bakale diganti karo wayang semalam suntuk sampai nanti jam nggak cuman sampai jam 12 nggih, tapi nggih sampai subuh. Wow, luar biasa. Spesial menemani panjenengan di malam minggu ini. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah bergabung, sudah meramaikan acara Tejo Wangi di hari ini. Mandar mugi dapat menghibur panjenengan sedoyo. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tengguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun, sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan Sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah.
1: Sudahlah Dinda, jangan murung dan nangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih.
2: Gimana Dinda gak sedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak.
3: Baginda, supaya Ratu Purbamanah tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan.
2: Tidak, aku tidak mau punya anak angkat.
1: Iya penasihat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak.
2: Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda.
0: Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, Sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamanah pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamanah melahirkan seorang putri.
1: Putri kita cantik ya, Dinda? Dan kelihatan sangat lucu.
2: Iya, Kanda. Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak.
1: Iya, Dinda. Putri kita ini manis sekali dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana, Dinda? Setuju tidak?
2: Dinda setuju. Setuju saja, Kanda.
0: Saat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan.
3: Ampun, Baginda. Ini dari rakyat, mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda.
1: Terima kasih, Paman.
0: Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamanah dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan.
1: Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah buat putriku ya.
4: Dengan senang hati, Yang Mulia. Segera akan hamba buatkan kalung permintaan, Yang Mulia.
0: Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamanah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya.
5: Hore, hore, raja datang telah datang.
4: Wah, cantik sekali ya putri Suartalaya itu.
2: Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian,
1: putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak.
2: Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya.
3: Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu.
2: Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamanah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamanah menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air.

0: tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak.
1: Hah? Apa ini? Ada air! Air! Air!
2: Hah? Tiba-tiba airnya bentuk kolam kecil.
3: Bukan! Bukan! Ini banjir! Banjir! Banjir! Banjir!
1: Banjir! Banjir!
0: Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu, danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian, terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Wali.

0: ada tekene iki yo. Becak wae kok kaya ora wis dina iki oleh sepen. Ah, piye mbokne?
1: Tandane maku wae kok kowe iki yo ora ngguku.
0: Walah, kowe iki rumah sawu kok wong kok ngirite ra jamak lho.
1: Entenane ora ana, pokoke numpak apa?
0: Ngirit ki yo nganggo mangsan. Nek nang omah ki apa geneng mangan apa barang kowe ngirit. Iki wong leluman ki ra ora bedina to. Wong arep iki kudune montor kok malah mlaku.
1: Nah kowe nggawa kendaraan yo mah.
0: Dale kon nggawa lemah ki genah yo ora iso numpak kok apa?
1: Ora iso ta kowe iki?
0: Ya aku ki iso ngepit barang kuwi.
1: Malah
0: ngepit sedina wingi aku lakon ngepit malah sedina rasa mudun ya mah.
1: Aku ora iso mudun.
0: Ya iso aku ki nganggo pancatan kuwi to.
1: Lah nek ora iso mudun tak terus ambyur kali.
0: Kuwi apa bejo kok ngono kuwi? Ku para mangkelke nek omongmu kok ngono kuwi.
1: Mangkelke aku ya wong angel kok.
0: Angel.
1: Kepit ra iso, becak ra ana nesu.
0: Lho nek le ngepit iso, ning barang wis mlaku kuwi aku arep medhun kuwi le angel. Ngono.
1: Lah mula kuwi nek angele medhun terus anjlok kali.
0: Kowe malah mayar terempuk le medhun ya.
1: Ha iya.
0: Terus jare aku mati jare kowe ijen ngono apa?
1: Ha ijen ya ra apa.
0: Iki jane jelek apa piye to karo aku kuwi?
1: Anjir pasleh.
0: Kowe iki aja banget-banget karo wong lanang lho. Ngeli ngono kowe iki aja tak kukup dadi apa mbiyen kuwi. Heeh. Lho tenane
1: aku ki uwuh kok.
0: Lho aja jero uwuh. Nek tenane ora dadi bojoku tenan kuwi.
1: Lah kae.
0: Wah, eh kae becak ta.
1: Kae.
0: Eh, sak.
1: Becak.
0: Sak, aku sing ngundang. Sak,
1: ngundang kok
0: ya. Mriki mriki.
1: Tanu.
0: Pak, lho. Iya kamu lewang selamun ini mau?
1: Jangan apa, kayak tukangnya beca. Ini artinya ambut gawe apa rata gue?
0: Ambut, ini pak.
1: Apa nono?
2: Sama kata-katanya keliru kok.
0: Mengundangnya kok keliru ini, ganti keliru gue.
2: Lah, ini sama cak, ngatenin apa becanya moro? Kang apa gus? Waduh.
1: Yang mana pak?
2: Tukang becanya lah, yono tengere. Asli nih. Piyaji paudu.
0: Piyaji iki pengerane. Nang
2: piyaji ngawur wae.
1: Eh mangan
0: suwe. Titik ane nggon piyaji kali mboten iku nggih napa.
2: Tonton, hundred delay.
0: Hundred delay ya wong ya padha wae ngono.
2: Piyaji karo Jawa iki siji.
0: Lho, eh pripun nek piyaji pripun pengerane?
2: Lho, nek piyaji gede kempel.
1: Oh.
0: Apa kempel?
2: Arung raup.
1: Amin keset nih ya.
2: Ngoten apa?
0: Zaman itu tukang becak lah.
2: Loh. Kok tukang ki?
0: Lah tukang becak nih.
2: Wong becak.
0: Oh, nggih, wong becak.
2: Amane ku sing seni.
0: Lah iki lha kok tenan aku ki agak karo wong becak wae kok
1: ora. Ya ya.
2: Apa dudu wong becak kene omongane tremongan?
0: Wis, saiki omongan kowe mbokne.
2: Tamang becak, wong becak.
0: Kowe omong aku angel kuwi.
1: Tamang ya.
0: Saka duang Jawa.
2: Nek mbetarepke.
0: Ah iya sampean niku. Mboten.
2: Lene omong kale wong wedok suwe-suwe ngatut kil.
0: Ngatut ngatut ya nopo?
2: Jarene dimake suwe-suwe manis sing becak ae.
1: Alah.
2: Angger batuk kula pun kula bel-beli anduk ngene.
0: Awu bel-belan anduk kaya ngono kok manis.
1: Lah wong bentuke rungkut ngono kok.
2: Demite. Kok anger wong kepethuk kok trah lho.
0: Nek bisa kok dudu wong kene kok kuwi.
1: Seneka.
0: Dudu lho raine ireng kuwi genah dudu wong kene.
1: Kok gak wong Madura ya.
0: Ayo bangsa wong kono mbuh wetan-wetanan kuwi. Ambon pundi? Jaga.
1: Dudu nek Ambon.
0: Lah kuwi
2: luwih saking Eropa. Arane piring barang.
0: Boten nggih sampean nggih wong lumrah.
2: Nggih wong mriki ning kulite ireng.
0: Nah, nggih.
2: Oh. Sampun mengenai wong ngarep becak kok njur bakule.
0: Ah,
2: ya niku tegese. Sampean niku kuning ning kuning ping pelang niku napa kowe?
0: Ah.
2: Nek kaya ngoten niku apa ora jeneng panunan? Iya. Sampean serik ya men aku kerengan ya wong.
1: Iki nesu. Kowe iki pisan-pisan nesu. Ngono.
0: Sing tak nesu ki sapa?
1: Kowe iku.
0: Aku tak konsul.
1: Ameng karo wong becak kok ngono wis kok rawani nesoni.
2: Pun tukang becak no nek rawani krengat.
0: Iki pokoke ngono ki iki apa ki?
1: Anjur pencak.
0: Pencak tangan
2: terus pencak ijen. jago pencak tau kalau kerengan dibutelung
0: weh ganteng ngiwai dong ngiwai
2: nanti semen nih kita sini alera luput
0: ah kenapa
2: niki ngoten iki kula niki kali bojo kula niki.
0: Oh niki bojone ta?
2: Manggep napa le? Mulo karma kok mlelembar
0: main nang wayang wong.
2: Wayang wong pundi?
0: Dede lho.
2: Dede bojo kula.
1: Cek ngawang kowe iki kok.
0: Gajeng tuh mbakna ta?
1: Sampean niku ra wong becak to, niku kula kan nyanyang, kula kan ngeterke nang daleme sapa, Pak?
0: Wedi ta dhewe?
1: Lho kok wedi?
0: Lho kok kan ngeterke niku dhewe
2: niki? Lho niki sing kula parani niku ado.
0: Ha kok gelem?
2: Lho kok gelem sampean niku?
0: Cetah ado kok gelem?
2: Iki wong becake rada edan iki.
1: Ora.
2: Amun dene lah anak ketemu wong iki seneng to arep ayon.
0: Aku lah becake ado-ado ya, Ma.
2: Niki nggih mboten ado banget antarane 3 kilo sange.
0: Oh, Ma.
1: Iki wong iki karepe piye to kuwi?
2: Gelem bakas kilo.
1: Wong iki karepe piye? Aku ngerti lho.
2: Wong betak kok njur sekilo mandek, njur sekilo meneh.
0: Lho, aku ana mung kare mangkel teng pundi?
2: Oh, teng desa Grojokan Sewu kuwi to andika.
0: Oh,
2: niku ra ngene kanca kula niku rak mantu niki resepsine.
0: Oh, mboten nek mriku Grojokan Sewu to.
2: Ha nggih,
0: mboten.
2: Lho, mboten pripun to?
0: Sing apa desa muka?
1: Mboten. Niku desa kok.
2: Desa jenenge Grojokan Sewu. Desa muka mboten tau mriku.
0: Ajare desa muka nek mertapa teng Grojokan Sewu niku
2: ora mboten Grojokan mriku.
0: Lho, niku mangke nek sing kene nunggu buta-buta kok ora. Apa ana? Becak kerah buta.
2: Niku mboten. Niku mung desa.
1: Kae malih ampun semelang nggih, Kang. Mangke nek tekan mriku terus kula wedangi to,
0: Pak. Wedangi ne ganti njet bubuti. Janjen diwedang kowe lha mok.
2: Kowe to tembungmu yo kleru.
0: Kleru kok pegat, Mang.
1: Jane megat.
2: Rumahku kok sedincong meng kowe.
1: Tekan aku. Ai dasare ora iso kedep kok kuwi.
2: Apa ulah kok ora iso kedep.
1: Kuwi jelan to.
2: Den pun mangke manterke mriko,
0: apa mung kedep kowe lapor.
2: Kula kalih bojo kula niki nggih,
0: teng Grojokan Sewu
2: niku. Nggih, ning niku desa dadine desa
0: Mriko. Ojo samangse no samangse.
2: Lho, apa
1: to iki? Iki kok tenan iki
0: loro. Ora kuat to.
1: Iki janai banget ya iki wong becak iki.
0: Ora kuat ah.
2: Wong awake kaya ngono kok wong
0: loro. Ayo ngusung idrim.
1: Oh, malah ngono-ngono iki.
2: Mengarep nek ketu wong idrim ngene tak.
0: Pun niki rembugan sing ora sedaran dagel tenang.
2: Oke, niku wong ngamane napa niku konten niku wong ngoten niku. Nggih,
0: Taman.
2: Kula
0: ajeng teng Grojokan
2: Sewu.
0: Sesaji. Sesaji ya kan sama layat ya kan sama. Tak perlu ora kan dagel
1: kok ngene neh.
2: Kuwi wong ora genah kok rumah saku. Lah wong kene iki genahke malah mureng-mureng enggak ngerti genahke.
0: Grojokan Sewu. Nggih. Angge pun kena mawon nek betak kula numing tas dicet lho.
2: Ya,
0: padahane nggih ning anyar ke nesu.
2: Niki apa wong kang ngene iki betake apike dumuke kang ngono kuwi ya,
1: Mas. Oke, betake anyar.
0: Sing niku mangke nek tangan sampean kena cat karo sampean lho.
2: Lho. Niku darang gawe nopo
0: po? Asik wae iso.
1: Betake.
0: Asik akeh mah iso wae ngetat. Ane kek kudu nunggang kowe rembukan kok.
2: Yo, iya kaya ra angel ngono iki.
1: Ah karo kae piye to ning ngetes desake kok teng kloneh ngono kae.
0: Ameh kate mele nemu pojokane
2: kok. Ah karo sisi karo sisi ora padha. Didelemok-delemok ngono kok piye. Lha niku mangkon to payane bentar iki kok.
0: Lah iki sasir kula.
2: Lha iki dhisik nek ning payane kok.
0: Lah saniki omong sing kepenak. Sir kodanan apa sir kepanasan.
2: Niku kabeh ora asir kok ora wong niku. Ora kepenak kabeh dilakoni kok.
0: Sir nganggo ya peyot sarung samang.
1: Udu. Aku ki san marai
0: Ya sak jenenge wong beta ra ya akeh iki
2: ta. Sak jenenge ning akeh wong nunggang sekisah akeh lur kon tuku montor.
0: Ah, oh montor. Jareng dhewe to. Dadi niku payane deket niku dereng
2: dhewe. Aku mung paitan sekwesi kok.
0: Wah.
2: Lok sidati mboten.
0: Lho langke.
1: Takone ana
2: langke. Ora sida ndak dadi.
0: Lho niki mangke mbok menawa tekan riko nganti bengi,
2: iki
0: kon terlampune mboten kok ben ditrap. Becake niku. Lampune.
2: Apa perlu ndadak lampu ngopo?
0: Lah mangke nek tekan riko peteng.
2: Lho, apa tenge dawer kok. Lho,
0: sing weruh sinten?
2: Mangke ra, kula ra liwat nggen dalan sing nganggo dian niku to.
0: Arep
2: iki
0: wong iki. Iku teng desa ya niku mangke.
2: Lah iki mampun desa milih sing kota-kota niku kok. Lah
0: wong resarti kok kon milih iki kepiye niku?
2: Lah sampe yo mlebut.
0: Lah kok blubut.
2: Turu mlemen nang desa yo menyang. Wah. Nek krem kan kota mapan.
0: Lah apa ya?
1: Lah wong njur kon milih.
2: Nggih pun mangke iki gampang.
0: Kulo mboten nganti rega peteng niku mboten niki mangke antarané
1: salah. Pun sampean niku njaluke pinten.
2: Oh, teng rejekan niku. Nggih, kula niku wong mayar. Kula niku uga tukang becak ning nyok-nyoke niku sosial.
0: Wah,
2: ora dibayar ya kena.
1: Eh,
2: ya. Dibayar. Ya, kula aturke to tukang mikir slamung kula niku. Ora men tukang becak elek-elekan lho.
0: Ya,
2: ya. Tapi ya, tukang becake katoke prajuritan.
0: Ya apik.
2: Lho, apa ora kaya Sri Kandi ajar mana? Ngono.
0: Iso kaya duwene mung kuwe.
2: Langke. Iya ta.
0: Oh, ini kan enggak ada opah. Sampai ini sampai ada orang buruk, golek gawean gitu. Kulo ya cukup kebutuhan kulo. Ini yang enggak rukun pripun carane pinten mulo kulo ini takon nangge dikit kan. Iko yuk pinten.
2: Ini ku kulo rangel-rangel. Pada kepenae. Samang ku anggere. Teni. Kutuhan
0: uang
2: uang. Sama mangke ngekei sing ngekeh dhewe niku kula wis seneng.
0: Lho wong apa?
2: Ngono
0: kuwi. Ya to le seduluran tenan.
2: Kula niku ora pokoke becak, pokok golek sedulur.
1: Oh, nggih nggih.
2: Ana becak kuwi ora teng srantil.
0: Kok teng srantil mergo
2: mboten ketiwa becak den pun pengilan tak kei.
0: Wah,
2: jungkat.
0: Lha
2: kok ndo.
0: Iku kangge penumpang apa kangge
2: sawang nunggang keri tanengke wae.
1: Oh. Jenenge wong mele niku.
2: Lha langke ma.
1: Ana sampe ngerti
2: apa kula iku? Bisa ngrasake dadi wong mele.
0: Oh mboten.
2: Lha mboten
0: kula dialing sampean niku angel, Bu.
2: Bon iki teng gedhe.
0: Nek sampean niku teng anu, teng griya sampean, teng omah sampean.
2: Wedi.
0: Sampe omah to? Sampean di omah to?
2: Lho.
0: Dilpang nika.
2: Oh, tadi sampe ngebok.
0: Karena ale ragu-ragu.
2: Iki pun
0: potrek lah.
2: Loh,
0: rebuwe.
2: Oh, iki to potreke. Darane iku aturan beca ning ugal-ugalan. Ngerti peraturan?
0: Wah, lah kok potreke kok sirahe loro?
2: Angge dijeket kok gedek.
0: Oh. Dadi ning ngene iki yo pun kanggo.
2: Napa?
0: Niki kanggo ngger biasa iki kanggo.
2: Kanggo.
0: Wah.
2: Bang niku rebek
1: blok iki. Kok malah ming ngomong wae iki jane ning engko
2: selakentekan
1: jan. Kok jane
2: jane kok ya.
0: Lere. Tegese ngoten to kula le taken sampean niku apa omah iki yo ndhe keluarga, ndhe anak.
2: Pun duwe, pun bapake. Pun gelem nggih.
0: Nggih,
2: karo kek iki.
0: Pun
2: niki kula tak adus.
0: Nggih, pun.
2: Lha tak adus.
1: Kok ndak adus iki?
2: Lho, sampeyan yo macak, masan aku macak arep resepsi ngeterke nomor
1: resepsi. Oh, nek kesuwen sampeyan.
0: Oh, ya ben ngono
2: kae yo. Pintari mangke mangkon to. Becake kula mangke tak gelem riko.
0: Oh, karepe yo ngajeni karo penumpang.
2: Oke. Dadi
0: sadang-sadang
1: apik. Ala teng pundi?
2: Lha namen nang sendang nggih antarané 5 pas.
0: Wah. Yo ngono kok sama ngelar padus
2: sama wis kejadian ampun ngomong mawon
0: ini ngomong itu lagi kepenak
2: kepenaknya yang gimana kula waduh
0: betul dia mau nadus kalian diku mawon anu diku kula niku pun
2: pun diku dilani ngombe-ngombe niku
1: lho ngombe napa
2: kayak keluar antar kan gelak
0: ngomong-ngomong disini
1: ngomong banget ya rumah
0: sakit tapi itu ya wong lomo apa-apa dinaikannya
1: wong ini jute mbengkerok kong lu kok le
2: ini lah mbengkerok mawon
3: Oke, pun bi.
2: Loh, kok witan pun di?
3: Loh, diter ke?
2: Nambal cike. Wah. Ini ke rumah saya, aku betah oleh pop. Kalau betah, betul apa-apa, Bane?
4: Buri gempak, kulamen gedro. Nambal suwe, tak jambela. Wah,
3: sak jam kok lemah becae wae mbae mbae nganti sak jam kok.
2: Pun pokoke niku rat nganggo urusan jam sak tekane.
4: Lho,
3: iki ya ben
1: racintene
3: mangke. Mboten apa-apa. Nambah iki. Berat. Nggih, ditambah rewel banget iki. Wah, ana yo. Wah, ana yo nggo alap
1: dhewe ngono kok. Wah, lha ya apa kuwi?
3: Ora sambingkel wan iki. Lho aku juga barang gede. Weh,
1: amin kau pukul besi
3: toh. Ini apa dicotok?
2: Ini rimi ramakan ya.
3: Jadi ini nampal kok gon rim yang standar ini piye lho.
1: Wes liane bae bapak.
2: Liane, aku gelma liane mok.
1: Asaman ya jelai.
2: Ini jajetar mentra. Wes dijuara siapin kak debel tajar kue kok.
3: Sama ya dinaik mentra-mentra itu ya gelap.
1: Kau beta kan jago
2: ngapain. Ini pun jago kesehatan.
3: Kau nabes ya dituruti, ini nambal ban.
2: Aduh ini tanggungan kula.
3: Bareng nambal ban udah aja
1: tak. Pernah tau serem.
2: Lagi ini kemeng kurang ngeboke pancil.
3: Lagi pun lagi kumpul.
2: Kurang mangke sike.
3: Loh, ini kurang sehariannya gampang, gampang atau kok?
2: Lah ya peng, apa ini gue pancil ora tau.
3: Loh ya manggu ini kan suruh.
2: Ini memang nunggan war.
3: Wah, sama yo pantil mah nggo dolanan lho ya
1: Jarwis. Wis, wis.
3: Kok ora dikumpul maneh?
2: Esuk payon pisan kok repot wae ge.
3: Aku ge basane ora nggo kumpul ge mah. Lho.
1: Wah, kok sing gedhe mah wetenge sing
2: jadi sama ini ku cah sekolahan gitu tak
3: ada sekolah
2: nyaru uang ngawur wae
3: sama ini dekat mama nutur ya
2: nggak tak pentung kota
3: aja
1: ini lo kekat mau kok perno wae udah
3: gue ini ku jadi gudu lagi
2: gue num becak setahun ngomongin perkara kan namun udah
3: terus menang perkara kok
1: penampung dereng pun rimeng pun apa
2: pun ini tak tebani sih wong tak kekeremisan pun ini raja anggupian lho
1: wah aneh bosanan pijeng kok
2: bosanan gimana ngeyep dong
1: ganti lo kok
2: lalu sama ya lu
3: tuh ya kontraknya oleh dembe cari tolong dino ngomong itu kan goreng ngomong
2: loh ini kuman dong gak ruang loh
3: hahaha orang ngedek-degi kau ngomong
2: bisa kok papat limon itu loh
3: ya
2: yang makin naik kurang hampir ke geng gosek
3: gak wah kok gak hampir ke pripon
2: bakuran juga sarung
3: loh makin pun bayi ini mau pon
2: lama asem nih
3: wah
2: makin nantai sama orang becaci kula masuk angin
1: omai pundi
2: pundi des sama tanggungnya
1: loh
3: wah ini gue patahan dewe cari kosong becak kita sangat gue terus mah
2: iya pun tak pun oke numpak niku
3: makanya tekan di kok kula juga ngerti kali sampeyan pun makanya ngetek nih
2: pun tak kayak numpak
3: nangke
2: Pak,
3: kok salah si disike? Loh, kok salah si
2: disike? Ampun bareng-bareng sing kiwa ra kuat deh.
3: Loh, ini kudu bareng kok kepripun toh?
2: Kok sama Melayu?
3: Loh, sama gak jalan Melayu.
2: Nah,
3: kuat buatan toh, tenang ini kuat buatan
2: pupung. Jelak, kempal ini gini.
3: Nah, gini. Aku anjir gak kempal
2: ini. Kempal ini ngejat sepang loro ra kuat. Tahu loh, kalau ini pun. Munggah nak mengumuman. Empleng
3: nangge
2: tahu klo kongkrus bisa munggah gunung merapi kuat sama
3: gua buat rontem
2: nanti ngadek
3: gua laku wang gunung merapi ngomong sung anak-anak rumah aku sang udah ketemu akal lo
1: kalau kau ya mau kau boleh becak kuwi apa
3: lah nangge main kuwi
2: mah ya aku nanti ketuni
3: ya coba apa saya pernah-pernah
2: sing ikhlas
3: pun,
2: pun, angkat ni pun, aku kau tengah pe,
1: pun, alon dong ye,
3: alon mawon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kenceng lah muka jangan ke buat ni.
1: Aku ya wedi.
0: Kopi ya kan jegelungan barang ya masih banter ke.
1: Makai tono waktu semua gede ni yang jadi tumbuk lain kan.
0: Kok waktu kira ada kesian barang mati toh.
2: Kendel green ten.
0: Loh.
1: Sermon
0: gak mandet wae. Awi terus niki tuh sehat to ya sampe. Lho,
2: kula niki ngerteni leren gelem mboten.
1: Oh, nggih pun leren sila mawon.
0: Ya kaya iki wong becak wedi karo sing becak ya gak awake dhewe. Wong koyo ngono.
1: Aku ya golek becak kok ngono.
2: Ambarani niki mung brenges templekan kok dalan.
0: Ya iki kudu dimong.
2: Nggih,
0: asring napa malih.
2: Wah, minggahe ndedreng.
1: Kapripun?
2: Kenapa sih gendut sama?
0: Wah! Ini buat nonton jamaah wong. Ini kan bayar gelem kok.
2: Gelemen ampun wong kancan ampun soal keuangan.
0: Ini ya sama ampun umum wong di doi kempale. Miliki pun ampun semelang. Munggah kaya ngene jut laran.
1: Asli ngombe disek napa pripun?
0: Ngombe kalian niku.
1: Wih kok ya?
0: Apa yang nawani orangnya wong dodol
1: orangnya? Iya dan golek dewe kan.
0: Kenapa?
2: Golek lapangan sing rada sembar.
0: Lho, asem kira apa?
2: Meter kabeh dedian.
1: Sumbare.
0: Iki golongan iki serik. Aku nyuwara mawon.
1: Aku iki ya aja anu sembrono
2: to. Apa nek tukang becak niku pengombene mesti kalen.
0: Iya.
2: Ampun ngot. Ten.
0: Ana paten jamal rumahe wong becak kok dikon gendhi becak kuwi.
2: Kula niku becak nyume dilaku.
0: Lha sing apa kok?
2: Kula niku sampe ngliwati regol gedhe wae mboten.
1: Lho,
2: tingkat papat lho.
0: Oh, lor dalan lho.
2: Iku bene bapak kula.
1: Oh,
2: dadi mboten mingku sembarangan wong timbre.
0: Lho, gendhi
2: kok laku.
0: Gendhi regol niku lho.
2: Lho, bab nika wong ngene bapakne sing becak kula.
0: Oh, alge sampean ya budine kali niku.
2: Awek mburine.
0: Oh, mburine
2: wong entuk wau.
0: Oh, ikang mbok jaket korejo nggon kaca wau.
2: Ha, ngulon titik.
0: Lho. Ngulon titik.
2: Nggih.
0: Napa omah remasan sedine ya?
2: Sing tete biru.
0: Ha nggih.
2: Mburine. Oh.
0: Mburine. Lho, mburine kok bong kok. Mburine kok ora jaratan kok.
2: Ha nggih ngriku niku.
0: Oh.
1: Mula
0: bener karo sing duwe kuwi.
1: Mula keri raja mak ya.
0: Iya.
2: Pun lenggar iku sing jen.
0: Iki ampun mang utek-utek mawon bahane niku.
2: Kula nggih sarapan to.
0: Sarapan iki sarapan pundi nggih?
2: Kula manut. Lho sampean boten kula.
0: Nggih.
2: Boleh betake kanca wedok.
1: Wah, tamata.
0: Oh, dhewe ta.
1: Ta.
2: Gudeg.
0: Wah, gudeg waduh.
2: Tempone wis pengen.
0: Tempone wis metu wulune ngono tempe pirang dina kuwi. Wah niku tempe ta niku?
2: Tempe turunan jamur.
1: Aja tak rurui tau kok nek srek atine lho. Wong lesone ra jamak ngono.
2: Ngene bojo kula nek masak to ngeten iki.
0: Oh,
2: sambel bawang.
0: Ae niku pun pinten-pinten
2: ya. Mangkle iso masak mon bojo kula nu dereng dangu kok, Den.
0: Oh, napa?
2: Agren wayang uwong kok, bojo kula.
0: Wah, wayang uwong iki ora tau masak to?
2: Mboten, griyen kesenian.
0: Oh. Yang ngoten sampean niku wane nggih seni. Bojo kula. Lah sampean dede.
2: Dede kula nggih tetep.
0: Lah kok iso
2: wae restoran nek kene?
0: Oh,
2: nggih.
0: Ah kok iso
2: dadi pengalaman? Toko.
0: Oh, buka toko lho.
1: Toko ta.
2: Buka nu ya manut sing duwe esuk ya gelem.
1: Wong piye ta nek dirungokke omongane iki piye
0: kebodo. Ya semene ngapa waton di joyo wae ku yo.

0: Katonan lega to.
1: Yo kena panah nek wae.
0: Mboten ini tonyo wong.
2: Oh. Wah, aku aneh-aneh, wah. Kau rasa silayan.
0: Mungkin lah, aku malu.
2: Kau rasa
1: kau tak lalu. Lalu pun mungkin dipaham mungkin malu.
0: Ayo naik medun segar.
1: Ya, malu saya.
0: Tak kepe naik mawang, wah.
2: Bon, kau ngombe dice. Kepe naik sampean lah. Kulo niku selak pernah.
0: Nah, kene kau pun diampet mawon.
2: Nek kepiye tahu?
0: Nek gugu kulo, ampun tergesa-gesa. Nek kebadut nunggang becak kulon tenanglah, segarlah, jangan menusu-nusu.
2: Kanwangi anu ya pak?
0: Pak sama lora, kesetet tergandeng lora, geragat toh.
1: Wow sama yang malah mantung atau ngaku.
0: Aku mesti menang talan,
1: menang talan itu menang truk mau sama
0: lu. Kepepet kecanda mesti terak lu mingan jelas
1: ya. Laku lo?
0: Nah terus.
1: Oh, wih bolanya melangi.
0: Kami di setip tak?
1: Wah, musuh tu kok yang.
0: Makai sama rame di setip.
1: Setip nawa?
0: Bahan karo aspal.
1: Gua bolang ada kecil kok.
0: Kletes. Nenek gua mboten pun biasa kok.
1: Ya, saya mau nyoba oleh yang kekedaran mana.
2: Tapi jalan jeglong-jeglong ini pun bawa rada anu, minggir gula jalan saya ngapik ngoten.
0: Nek bujuk lo kuyen senian bayang uang senang.
1: Lang, jadi ini babi tak jadi bujuk menang lo. Artukan gue
0: ngomong. Ini untungnya garang kaya kagungan ini. Bujuk sama ini untungnya garang tau. Neng mesti mani karo mana.
1: Ya, yang mani.
0: Lo ngenyak terus ya kaya gue. Enggit ya. Pak, tukok kodol.
1: Kowe iki mantuk kok
0: nggih. Lha bojone.
1: Ha nggih.
0: Andeng kuwi men tukang betak saking nggih men nemu badal dol lungsuran.
1: Oh,
0: badal dol lungsuran niku ning kula kae lempung Pak.
2: Iya, Pak. Wong ora.
0: Niku kan nggih ora ngerti kok. Bandeti rupane aku iki putih ta, Pak?
1: Putih. Lho kok mboten ngerti rupane niku pripun apa peteng apa pripun?
2: Oh.
1: Ayo ben mampen wong gelem dipae kok ya ora weruh
2: ngono ya.
1: Weh, ngaten. Dadi nggih mriku nggih percaya mawon.
0: Ya, kula kulen melu kula nu mending lantaran becak niki.
1: Weh,
0: mula becane tulisane rak siji dhewe ta kale becak-becak.
1: Nggih.
0: Becak menjadi saksi. Lho, tulisane niku
2: kok
1: menjadi saksi? Ono apa wae kanggo sesi kan?
0: Saksine entuk bojo kula niku.
2: Oh.
0: Tapi dia pencuplannya kan bayang uang.
1: Bang,
0: dia bubar kari dewe.
1: Loh, kok kari dewe?
0: Ah, metoni kari dewe.
1: Oh,
0: lah. Kau ni orang tu kancah pencuplan ulai main tu.
1: Bayang uang kalau kancah.
2: Di
1: kau main tang pun di tang panggung apa tang pendopo?
0: Kau nak pencuplan di sekarang kau main. Main rombongan kena tengar warung-warung nunggu nggak kena. Di tengker tar tengar warung itu. Lah kepetengan ijen undang kau ni. Kan kula nangter nggih.
1: Nangter nggih.
0: Nggih rika menomong wah kula le gandan ketutu ya tutul dhewe. Kula yen yen ngejari.
1: Ngejari piro? Becak niki.
0: Mboten ngomongke bab seni to.
1: Oh, nggih.
0: Dan itu tadi kecukupan itu. Kalau tunggu bapaknya kan.
2: Kalau ngomong wae ora ge.
0: Wong gak ngge-ngge. Wong lali wong gak.
1: Dilopo.
0: Tekan
1: apa ya?
0: Wah, gak.
1: Ayo wah
0: pon medun sikek to, Kang, medun.
1: Lho.
0: Nyurung wis semono ya.
1: Aduh, lawang kok semene kok nyurung.
0: Aku lah ya mlaku.
1: Wah, nek lokale mlaku malah karo numpak iki lah.
0: Iku pancen kula gawe jaga kesehatan.
1: Wah. Ane lah sampean mawon sing medun jek nyurung kula kok medun kuwi.
0: Lah jenenge Latil.
1: Lah kula niki bayar e
0: mawon. Bayar e endi urung ana nyatane
2: kok. Kok wetenge baline apa?
0: Yo, Bu Dawi.
1: Yo.

0: digebuk. Yang digebuk kenapa?
1: Yang nunggang.
2: Ya beda
1: karena sama gerem laku dampiak-dampiak bareng kula ya aman.
0: Zaman itu orang wis tekan riko tekan riki barang ini sarat tekan mangan deg degi
1: lo ngeri ku ni ku ganjaratan ni ku
0: lo ganjaratan saat jadi orang tahu apa apa ni kok ngeri aman kok
1: angker oke kere ni
2: lo amin kere ni amin ni ku cukup tiga imangke
1: ulon ni ku jago dari
0: rombongan
1: pisan sini ke blawak tenan nak ben
0: blawak ribun
1: atuh banget boyok kula selak pegel banget
0: atuh banget bang le numpak karo le maku kalau aku maku ngono
1: aku wonten tidak melek lo oper kene.
0: Aduh, mbok iki gile barang wis tekan kene iki. Wong mau nang kono wae becak liyane yang menang.
2: Ora karo menang kok lek makine ra damaki ngopo to
0: kuwi. Lah kuwi ya jenenge wis wong umuk wae.
2: Nganti kaya wong bagus-bagus kok.
0: Wong menyanyang sing ora tayang
1: kok. Tukang becak iki nganggo jam jutran to.
0: Lho, ane entuk nika ra nggih jenenge.
1: Niki lho jam sing istimewa.
0: Kaya kat mau kok ora krungu suarane iki niku urip no mati to.
1: Lah sing jam ajek niku nggih. Sama terus.
0: Wah. Padha niku jam kaya jam mati kok.
1: Niki sanji sabak iku tuku nganggar jam 10 men dereng tau.
0: Oh, dadi
1: sama terus.
0: Aku jenenge jam malah sing ajek
1: temen.
0: Angge
1: setia.
0: Dadi nek nek ditakoni wong sak wayah-wayah ya jam 9.
1: Awang takone mung kaya arep karo ora to. Jam pinten Kang 9?
0: Oh, ayo sumbare ya.
1: Ndak lagi ana muni. Ya napa engke akeh mantakon liyane kula. Nek sampean ora seneng ayo semi kerengan.
0: Ngono. Oh, wong gedhekane kok
2: apa kerengan jur piye lho.
0: Iki wong iki kira-kira apa ya seneng kerengan opo?
2: Taune.
0: Iya, ini kerengan ini tidak tahu menang nak
1: ngomong. Loh, ini apa menang?
0: Ya memang umok.
2: Senang nantang, ini tidak ditenani.
0: Ya, nantang.
1: Hati malam, Maulun. Malam. Yang ini dikantungi, rada merengut, ngerti, menyerah.
0: Ya. Udah ini ini, umatnya gemeng lari nih. Kau pedun di kemauan, aku nanti tekan gini.
1: Mangke yang riku tuh?
0: Yang ini kulah mangke. Aku mau tanya Riki, yang baru itu kan beli kok mangga.
1: Isin sama yeah. Antara ni Ming Beca, abang ini sama nu yang di sepur.
0: Kok kalau kan di sepur, bang kan di sepur.
1: Resepi nak nunggang sepur aku tok kudawan.
0: Lah, tuh ajar mudah pun di.
1: Dan kok belum tahu nek Ebor itu
0: masih ada.
1: Lah, sepur nonton sekol.
0: Aku lari kira buat termani kalau nama ni.
1: Buat terkejut.
2: Buat baik.
0: Baik kalau rata.
2: Kencan.
1: Sudah nuru. Baru lagi ni. Orang ini yang kau ni. Kalau kencan kan gede.
0: Pintu
1: maafkan.
0: Pintu sama ni kau.
2: Saru banget.
0: Dah yo kau dikongkon mah.
1: Iya.
0: Apa nama resepsi kan jadi kan ngemis di sini lah ya. Agak kalah kau nakubi kok.
2: Kau mangke men kulo kayak duit mang jajan.
0: Ah, sedini mangke opai becaan. Mboten mawon.
1: Nek ngoten nanten etungan.
0: Ah mangke anu babar pisan dirembuk. Mangke kira-kira baline pripun? Sambung kok mboten di.
2: Heeh, kon ngenteni sisa.
0: Mboten ngenteni napa?
1: Mboten blok nek ngeterke biasane terus bali kok.
0: Lho, awan iki mangke baline niku ndronjong ora kepenak ta ora apa.
1: Nggih pun pisan jeneng sadar war wong omah.
2: Oh. Ana wong kok
0: kaya ngono
2: iki gek wong wah, dan aku kok.
0: Ini jur bojone itu bangun aku lagi kok ngopo.
2: Ambok.
1: Coba jam 6 napa nawet adus.
0: Adus ya
1: mesti. Adus adus ati ini mbake sapa?
0: Oh, dadi sampean
1: iki. Biasane kula e.
0: Oh, sampean bojone.
2: Pontas to.
0: Dadi urung adus iki bojone nek iki rumule urung adus.
1: Wong mantul mang mimangke anu.
0: Nggih, nggih pun sak niki.
1: Mbok sapenake mawon mangku sama ora.
0: Oh, mangke baline mboten ngenteni sampean.
1: Pun boten.
0: Nggih.
1: Aku teng mriki mangke ya wedi.
0: Kok wedi kepripun to?
1: Dene sing dadi ngandani bojo sama ya ma.
0: Kok ama bojoku wae
1: to iki. Oh, anak kula ngenteni ya mangke. Wong
0: bocor
1: ngene iki wonten kancane ora ketang siji ya kepiye meneh. Lah to dhewe ora cuti ya.
0: Oh, nggih pun. Pun sak nangan mau nak mangke mboten gelem ngentar ya.
2: Bayari wae.
0: Ayo bayari.
1: Kalau mangke udan nok niki.
0: Ayo wong mayare kok iki
2: wae. Ya, ya.
0: Wis ketang lu patusan iki.
2: Ya, ya.
0: Enggak, Pak, enggak. 100.
1: Nah, kita apa lagi? Lurang kita.
0: Kita apa? Para lalu. Iki karepe emoh. Iki karepe emoh dibayar
2: ini. Oh, renyah ati nyape.
0: Aku sedulur.
1: Kuwi apa? 100 ki kita apa?
2: Oh, ya semalam.
1: Keringete kaya ngene iki 100 ki go apa? Kelawar ora, Pak. Dawet kowe 600.
0: Oh, kurang
1: mangko. Karo gratis
0: kok. Nggih. Nek oh iya bener ojo kono do kene.
2: Ya wis nyenyak di ndi Slawi.
0: Tambah Slawi. 100 Slawi nek
1: gelem. Darane aku ki gumon duwe Slawi barang ki.
0: Kok gumon?
1: Desa apa Slawi karo 100 ki?
0: Niki 100 Slawi to.
1: Wong kuno banget ki.
0: Lah sampean wae ping njaluk duit demokrat dhewe. Ari rawe pun okah to.
1: Amo. Darane mon goblok aku.
2: Lah wong adate niku nek mriki mung
0: 75. Lah ngopo tak asem bentar.
2: Njur eh.
0: Ya bentar wae ngopo
2: tak. Mangke dhisik.
0: Omah tak. Mone ora ngeter sik. Aku pamane arep bentar karo aku kok oleh madhep kok mrono.
2: Pak njur.
0: Wah. Eh.
1: Gelem mboten kanepe.
0: Yo, wah, ya kenapa mbak neng alam?
2: Iya kenapa pira menaik?
0: Wah, ada tegi yo, ada tegi malam yang betong puluh lima.
2: Kamu laku pih, kalau
1: jadi. Betong puluh lima ni kurang gendui, percaya arten.
0: Oh, angge.
1: Ampun sama angguntu mas.
0: Yo, panjer ganuntu
2: barang. Ramai nya timbangan ni, ramai nya di Slawi menaik.
0: Eh, pun satu satu.
1: Apa yang orang emas tarfir tarfir?
0: Ini orang beta ayo duit tenar ni, apa
1: bayar orang emas tenar? Kau kan jadi kampung lo.
0: Lho kak gak kampung
1: menghina
0: menghina pripun iki ponoka lho pun
1: menghina pripun
0: lho kalau apa
1: anu paleken
0: kalau ini kurang tegenya paleke
2: ini
0: malah wis tikel pengindu timbang padatan
1: padatannya apa sama tau betak lo
0: lo dede sampean
1: nanti mang betak liane kulah niko
0: aku ngono anangnya
1: niko lho sehingga demenakin niko lho sehingga senengnya bucak sing tete ijo niko sing jenenge ngereni niko
0: ngereni
1: kene ko anak-anak wong mlaku mon kene nunggang kene ini ya orang gagoban
0: oh orang gagoban
1: bekae meng pelah tok
0: ah iya jaman jadi kotak ini pun ini pun ke atas loh satu seket ini pun ke atas satu seket ini pun ke atas kok
1: boten nek sama orang nuruti apa sih jadi bila mana
0: kok nuruti bila mana apa
1: orang nuruti bila mana keren saya ini tidak belerang
0: tidak belerangnya apa
1: belerang
0: ini mau ngelirin ini kita akan dikalahin buat itu
1: apakah
0: kita katakan ini orang ini kata ini beta sih nanti tikel apa yang pindah ke orang ditompok
1: ini pernah mengijak
0: mengisak apa?
1: Telur
0: oh, mengisak telur kok
1: jangan dihina banget-banget
0: wes
1: omongnya pertama ke pripun
0: omongnya itu aja
1: dandang itu keturunan teng lincah
0: gangge
1: ono penumpang
0: gangge
1: kula wis menang mawon kula nyekel 6 kilo
0: gangge nek kula gak butuh kalau sampean niku kula undang
1: gangge
0: sama wong betak
1: gangge
0: dandane pripun sampean
1: ngundang lara dadak karo keadaan pun
0: kok ora cocok yen pundi? Sing ben cocok
1: sama muni piye?
0: Piro? Kene tekan gone sing arep tak parani.
1: Mayar kula niku.
0: Lah nggih,
1: mayar sing oke sih.
0: Lah napa semanten iki mboten oke? Kali padatan pun tiga pintu.
1: Ten niku.
0: 150
1: kalah oke karo 200.
0: Lah nggih mawon kok.
1: Lah kula ora tak dhewe
0: ta. Ya timbang arame mbone, tambahi 200. Isih wong wis
1: ngomong 200.
0: Ngomong 200
1: tambah karo 500.
0: Kok kalah kalau lima?
1: Angkat kasar saya oke, dewe sama berpikir.
0: Ya kok berpikir?
1: Mikir.
0: Niku dah saya oke, dia angkat lagi pun oke tapi lagi.
1: Aneh mah.
0: Oh, hari ini dek saya uang mah dibayar duit. Mengalami gonggeng gak? Dianggap aku uang dia bayar kita.
1: Lah, cengpi pun.
0: Cengpi pun uang sama apa? Iya, arah apa? Kau maju lah tu pak, ya maju, maju.
2: Kau nenek nabi.
0: Pak, yang mundur, yang mana ya Ben?
1: Orang maju.
0: Ayo, maju hari ini. Tupak batu itu tenan, Ben.
1: Sampai saya ada ngecak kerengan.
0: Loh, sama yang saya ngecak kerengan kok. Pun, saat ini ngerti mawan. Kulo ya ora trimo sama kaya kata niku.
1: Kulo ya ora trimo.
0: Nah, ora trimo saat ini onten sing wajib.
1: Onten no.
0: Saat ini dipasrahnya sing wajib mawan.
1: Niku berdua.
0: Tengah lurai.
1: Berdua.
0: Kok berdua api, Ben?
1: Wah, loro.
0: Lanjut.
2: Oh, aku rain to melek.
0: Ya, mau.
1: Bertelu.
0: Oh, bertelu ki apa, Pak? Kok dhewe
1: bertelu? Bertelu ki mampu.
0: Pun, sampean ngene dadi wong ciloko tenan, Man.
1: Saiki,
0: saiki iki apa?
1: Saiki
0: wong becak dikapokke tenan kok. Wis saiki jane kelurahan wae. Ayo, nek kelurahan karo aku.
2: Pun, lho. Lho, ae ben diadili.
0: Kok nunggang aku
1: nunggang.
3: Lungko awro bayar men.
1: Boten niki perlu ecek.
0: Oi, wayah. Apik iki dadi numpak meneh mbok ne, numpak meneh.
2: Oh, iki mah kon becak meneh.
0: Oh, nek kurang.
1: Kok tak penerke jurang.
0: Yo, wis. Pedher meneh, pedher, pedher.
2: Dan wong sendeng tenan
0: kok. Dasare ya iso mungsuane serasa numpak, Ben.
2: Tak mlaku wae.
0: Ben, mlaku. Ayo. Ayo disuruh becake.
1: Wah, wong arep kepiye kok ngene iki?
0: Yo, Ben, wis ra iso sampeyan, Ben.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

awik namastu masidam sekaring bawun olanggem. Om awik namastu namasidam sekaring bawun olanggem. Hanenggi pun ditawa inggeng nongko purwakanding kondo. Katingal ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Dudu solo tingsang iwang suryo condron darum yang kartiko. Sarto dudute janing pandito ingin lagio mesu broto. Nanging datang kadien yang kira peteng dalu manggi, imbang-imbang notang sami kejawi. Hamung gemelaring kaiwangan suroloyo, yonjung gering kailoso, yonjung gering saoko, yopaku jamur kataliwarno. Prablos nebut suroloyo, suroto kesi jiwo, kangus ngancik tataran luhur. Dini loyo tekesi jagat, yuk yang meriku sasananing kita, ingin pus ngancik tataran jiwa luhur. Stulo sariro dumunengin jagat wadat, linggo sariro dumunengin jagat kasukman. Dini waro kita kangus dumugi tataran jiwa luhur, miwit sangking prono sariro, minggain ing mono sariro, tumunten komo sariro, budi sariro, wekasan atmo sariro, ingin meriku jagating jiwa luhur. Utawi sinebut kayiwangan sinebut jungkering kailoso tegesipun inggih mriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramila sinebut giri kailoso tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha swaka binabar mundar-andir bawono tegesipun jagat pamujo aku jamur kataliwarno tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti. Senajan kadha kayiwangan ingkang gumelar inggih menika Sulindra Bawana, Ngarga Tahana, Swarga Maruta, Sela Mangumpeng, Cakra Kembang, Nguntara Samudra, Kaca Ngirang lan sapanunggalanipun. Nanging dadan kadhi kayiwangan Suralaya, jeringgi mriku tetungguling sedaya kayiwangan. Bebasan menang murba tan menang winurba, menang masisa tan menang winasisa. Ana padhang dudu padhange ngrina, ana peteng dudu petenging wengi. Nadian datang nambugo, norak rosa lesu. Datang nangunjuk, norak rosa salib. Saben-saben namung kaperbawan kukusing duko menyandratus, garu rosa molo, ing ngamrik mangambar-ambar, gondo arum, semebar wae Prabowo rosa mulyo. Toto sinembo sak bawaning, wasupitri menyang poro brahmono, ingkang samu yang repeaken kidung bujo montro rahayuning bawono. Pramila dateng ngokal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwa tata tentrem suka raharja. Lah sinten to wae ingkang dadi kegunane ing kayiwangan Suralaya mapan kusana pilane dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragosa pendhita peparap narindra jejuluk lamun dewa nang wewisik. Kira jamu dosa namani rosa dosa sepuluh nama mustani wisik sanggiwang Bathara Guru ya sanggiwang jagat noto ya sanggiwang jagat karono ya sanggiwang jagat pratingkah ya sanggiwang catur bujo ya sanggiwang ilokonto ya sanggiwang giripati ya sang paso pati ya sang paso prabu ya sanggiwang hoti pati ya sanggiwang purwo carito ya sanggiwang purwo kondo ya sanggiwang manik moyo. Barisa juga sangjang Bathara Guru lenggah madaning silo kondo waru binangun sesemek babut permadani madaning bali marti kundo manik sinebo sangjaning poro jawoto aglar yayak roping samudra ke daratan tadi aku mangruwe jiling pangantiko sangiwang manik moyo yang jaring kababaring lisan.

0: Om namat sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra, sawetawis unggah wonten ing Bali Mardi Kunda Manik. Ingkang rayi ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngersaning Kakang Resi Narado, Kakang Kanika Putra ing sithik pangudal-udal. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cede sama singgawi ini gini tansah binang nganing kami datan miring sambi kalau suwani pun ngerokok yang sidik pang dal-dal wong tering Bali Mardi Kunda Manik titik lenggan sak mangke soho asung pambakini pun adi pramedi sambut lo tampi akar yo bombong rausing manai pun ngerokok namun kemarin ngoku lo ngaturakan putih astawani pun ngerokok kunjuk ngersomatu ke adi pramedi kulo tampi akar yo bombong rausing manah Kakang Narado, mugi kasih cak nuang genjengan di kolengga. Oh inge. Sampun boten kirang prayogi, bisawani pun ingin ngerokok isi di pangudal-udal. Wontening datuloyo, Bali Mardi Kunda Manik titik kelenggan sak manggil menikau adi pramesti. Opo dine siro penyarian. Atmo jaulun, podo prayu gak nung gerung adem dengar saning ulun penyarian. Kalo nok nuningge promo pukulun. Namun kemarin lu ngaturakan sembah semua ngeming pangap begini pun ingkeng putra pun penyarian kunjuk ngersobat kuromo pukulun sewan kulo boten manggalan setunggal menoposo sampun boten kirang sekeco angin kulo ngabiantur ngersobat duko oromo pukulun sanggiwang jagat giri noto penyarian lun tombo akaryo bombong tiasulun ura liwat pangestulun tumrapo marang jenong boro penyarian kulo pun dinggo jimat paripin daya noneng ngasantusan Indro Bathara Surapati prayogakno ndurung adhem ngarsan ulun Bathara Indra ulun inggih Rama Pukulun sampun boten kirang prayoganken kula ngapiantur ngersa paduka Rama Pukulun namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan Rama Pukulun yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nok inggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun yama dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Iwang Adi Pukulun Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan sartane tatanan sangganing para durandara para widodara widodari para jawata para hapsari ingkang padha ngabiyantara ana ing titik lunggan samengko jeneng ulun diambabarake wigatining pepanggihan ana ing Bali Mardi Kunda Manik Yama Dipati menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Iwang Adi Pukulun Yama Dipati iya Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra mboten wonten ingkang pantes kejawi namung jengandika kakang ingkang kula kanthi sarembak madaning Bali Mardi Kunda Manik menika Kakang Narado inggih Di semua kejot arah sing mana ibu ini ngerokok yang sidik pangut dal-dal tapi kalau tampil timbalan ibu nadi pramesti Bathara Guru pilih rikelenggan sama ngerokok itu ngerokok tumuli katimbalan suwan menapi keparang kawat dari ngakatah itu muntun kababar no muntun digatos menopo bading rembak perkawis jagat ingin kados bundi ingin ngerokok sidik pangut dal-dal ngedyong nganglungaken jonggo nilingaken karno adi pramesti kakana rado punapi mesti kemawon Kakang Resi Kraos swasana benter wonten ing madyaning kayiwangan menika Kakang Narado menika saking dayanipun menapa menawi kepareng kula cumadung dawuh saha kula kepengin ngertos saking pangandika paduka Kakang Resi Narado Kakang Resi Kanika Putra nuwun sewu lho Di menika menawi titah nyebataken kula menika nguyahi segara. Liripun kados pundi Kakang Resi paring dawuh mekaten. Lho, kekilapan menapa? Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa. Samun malih kok titah semantah najan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. tertentu panjenengan periksa dhateng Mubah musikipun para titah ing mapan wonten ing Janaluka. Nanging sebab menapa namung perkawis gara-gara kemawon jengandika ndangu dhateng ing Raka ing sithik pangudal-udal. Ah menika rak naminipun panjenengan menika mboten ndangu nanging nyobi dhateng ing Raka. Kakang Radha, punapi? Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Resi Kanika putra. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih. Nadyan ingkang rayi menika mangertos menapa to sebabipun gara-gara ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan. Nanging nuwun sewu Kakang, sampun kawiyos ing lisan kula ingkang damel cangkriman. Mboten wonten jamak limrahipun menawi kula hambat kang cangkriman menika pribadi Kakang Radha.
1: Ah, dalah. Ah nggih, nggih.
0: Menawi dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantun ngersa paduka dipramesti. Kula semanggaken. Sampun ngantos duna dungkap anggen paduka nampi dhateng aturipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Saha sampun ngantos cewet anggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka dipramesti Bathara Guru radi keparang majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Kakang Radha. Hanjrah ingkang puswita rumpun

0: Tara Guru, angka kalih wonten satu giling jawata ingkang gadahi gegebengan nanging engko sapriki dereng kawiyos sing lisan. Wonten jawata ingkang gadahi gegebengan engko sapriki dereng kawiyos sing lisan. Inggih. Sinten Kakang Rada? Ah, kula mboten wonten. Mangke mindhak kula menika nampi dukanipun Adi Pramesti Bathara Guru menawi wonten jawata ingkang didhumuk dening Kakang Rada. Dipun sebat dening Kakang Kanika putra upamiya jawata menika mangke runtik kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Estu? Inggih, Kakang Rada. Nuwun sewu lho, Di. Menika sampun wonten pangandika padheng kados mekaten kula namung sadherma nglampahi. Jawata ingkang gadhahi gegebengan ingkang dereng kawiyos sing pangandikan dereng dipun dawaken dening para jawata menika nuwun sewu sanes peranganipun para jawata andan paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging nuwun sewu panjenengan piyambak iki menapa mboten Di
1: ratune ratu utama

0: Pong.
1: Ah, kencang waru doyong Pak Mak Pong, Pak Mak Pong, Bu Bolong kali cede sapa sing gawe diguru. Adiguru wong Mendhawu Kakang mangkiriyen, mangkiriyen. Paripaksa munggal pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru, lah kok panjenengan paring dawuh supados cakraning kat menika ngupaya dhateng pun sambanganipun lampah tapa wonten ing Wana Krendayana tumuntun paring dawuh. Menawi cakraning rat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba. Ah, mangkene lho, Dik, ingkang lampah tapa menika boten namung Samba tok. Nanging kathah peranganing para satriya, kathah peranganing para nalendra, mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng cakraning rat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah tapa menika kala wau. Ingkang pancen panten pineski resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining nalendra wonten ing Nusa Jawi. Kakang Trodo sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra nalendra. Ah, mboten ngaten, mboten ngaten. Nadyan putra nalendra nek gedhoane elek, lah terus pundi? Nadyan putra nalendra nek pakartine ora becik, nadyan putra nalendra nek pakartine ora prayoga lahir batin yang buatan suci menikah tegesipun buatan pas nama tedaken wijining nalendra wonten Nusa Jawi menapa ingkang mangke panjenengan adi guru tawi cakranya menikah mapan angganipun tiang ingkang nadyan menikah turas nalendra nanging mataipun angkara budi candala menapa panjenengan badhe ikhlas matedaken para nalendra nalendra ingkang mataipun angkara budinipun candala. Wah, panjenengan iki kados pundi to nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan nenggone si A, si B, si C lan sak piturute menika mboten pas. Kajenge wahyu menika milih piyambak, milih piyambak. Sampun ngantos dipun peksa, kajengipun milih piyambak. Lho menika luber lho diguru. Nggih, Kakang Trodo. Sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun. Antepipun cakranan menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Kraton Jaga. Cakranan kowe mapan nenggone Samba. Ya nek cocok karo atine, nek ora dengan tersipun menjelam ini kan buatan adil ngatan menikah menikah buatan politik loh, dia menikah wayang loh. Iya kakak mau ngerembuknya podo orang ngatan tuh di
0: iya
1: ngono tuh yang mau dipati buatan ngerti lo turun dulu ini orang kompak karo dia tak sotnya jadi ular jati
0: ampun bo
1: ngatan menjelam dan sampun ngatas mengatan menikah. Kedaipun cakranirat dipun dawuhi cakranirat kowe budhala ning Wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa. Tinting ana jiwane. Tontonan lahir batine suci apa ora? Sing lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedake wijining nalendra ning Nusa Jawa. Ngaten menika nembe dewa ingkang adil. Ah, beneran anjur Samba. Samba. Ah, dupai Kresna menika titisan sangguang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra panjenengan. Ngaten? Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna. Lah kok Samba terus dianggep putune? Ah, cara pundi menika? Lah carane kaya ngono ki terus liyane ora entuk kanugrahan. Liyane ora entuk wahyu. Mboten badhe sae kados ngaten menika. Nanging nuwun sewu, menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun cakraning rada. Dapure sapa? Menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya. Lah ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal. Cilaka nek nyebut salah setunggal. Nyebut inisial menika mboten kene. Mangke mandhak mboten prayoga kedadosanipun. Ngaten Kakang nggih. Namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun Samba. Kajenge tapa ya ben ora ya ben. Aku menjenengan konjur dadak ngomong ke jeneng ini dos pundi mungkin dah cakraniran menikah mboten manteng pangestine pekasan kabebedo dateng dawa penjenengan terus terus milih ndak nompok dukanya di Pramesti aku tak nyemplung nih awai Samba lah menikah tegesipun langsung mboten menep manaipun cakranikrat.
0: Nggih,
1: kanca ngaten kemawon. Ah, menjenengan men mboten dipun tunggoni mesti kleru-kleru apa menjenengan.
0: Nggih, Kakang Trodo. Cakraning rat wonten dawuh ulun ulun paringi kamardikan nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun.
1: Ora tayo baleni meneh eling-eling piye sampean kajengipun boten eling boten apa-apa
0: wahyu kok boten eling
1: wahyu menika sok eling sok ora kok nek dong ora eling ya meteng wae.
0: Kakang sampun gojekan.
1: Aku lho mboten gojek menawa ngemetaken dateng sing adik-adik Pradi Bathara Guru kok.
0: menawi tetilu mekaten iki lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dhawuh paduka Iwang Pramesti Bathara Guru. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Cakraning rat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane mringi nyuwun pamit madhal pasilan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat.

0: jenengku kulun.
1: Mboten ninten. Lah kok malah jebul kados mekaten kawontenanipun kayewangan penyarian. Kula wonten maring dawuh. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan pukulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkara ning wahyu mau perkara ning para titah lih mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra kepareng paduka pukulun bodal napa ra Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan lho nggih ngestaken dah paduka iwang adi pukulun kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalau ana lan ngestaken dawuh pukulun purna gatining pananggilan sang iwang manik ngoyo arsa tedhak saking sila Pandhawaru binangun nalika semanten kayap sangganing para widodara widodari ingin samya miring tindaing sang iwang jagat Girinata katingal sake Mandrawa gumebyar busananing sang iwang manik moyo kaya ngalahake sang iwang Pratangga Pati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngrungokaken RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: matur suwun.
1: Ya.
0: Empat-empat sinden.
1: Ya.
0: Kanthi tembang kangen, muga-muga iso nam kembang rawe. Ya mergo kangen iki mergo kena rawe no.
1: Iya. Kuwi senengane.
0: Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi.
1: Ya, matur sembah nuwun kagem
0: para bapak-bapak saka Dengkeng kene no.
1: Ya.
0: Wukirsari Pocong Wukirsari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru.
1: Ya.
0: Bebarengan karo bekerja sama aku rumahnya Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki
1: ngono Bapak
0: Nur Subianto no.
1: Oh iya
0: ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto
1: ya
0: ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan
1: ya
0: arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggone awak dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan.
1: Ya. Wis diaturake,
0: malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange.
1: Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo.
0: Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih ukehno.
1: Ya.
0: Nek ya cepet.
1: Ya.
0: Pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing Inggris ngekake DP ya kuwi sing tak corek.
1: Iya. Mergane
0: lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe ampun dikake wong liya. Tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida. Ah wis. Merongos nang omah ming.
1: Iya ya, Mak. Ya ya panjen kudu sing prayitno ngati-ati.
0: Ya panjen bener ngono kono.
1: Iya.
0: Muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan.
1: Amin. Sing dipanu kersake ya pancen ngono.
0: Ya wis pancen penak no. Ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan. Taun ngajeng gitase kata ingkang nyuwun dhateng kula. Pokoke pun limbuk cangik, Bu Cangik menika. Oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Matur suwun tanpa pepindhan.
1: Ya.
0: Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki, no.
1: Ya,
0: Mbak Mimin, Mbak Apri, salah seorang artis sing lagi naik daun.
1: Ya.
0: Lagi luar biasa iki, no. Ya, iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan.
1: Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Ya, biasane sowane ning daerah Ngodian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya iso alhamdulillah no.
1: Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Heeh. Ya ora mbak ning jane pelantrangan.
1: Iya. Pelantrangan itu tegese
0: duwe busi.
1: Oh.
0: Kaketang rok sok mbrebet.
1: Iya.
0: Kerep le ngupil.
1: Ya ora apa-apa, Mak.
0: Matur sembahno. Mending panjenengane pancen tak dukung kok, no.
1: Ya.
0: Tak sengkuyung tenan. Panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas.
1: Ya.
0: Panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak, mas-mbak, mas-mbak.
1: Ya.
0: Sing iso dadi terkenal, iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae.
1: Ya. Ora santai dadi werna-werna.
0: Ya.
1: Lah kok kae tambah siji ning tedak salon
0: kae mbok-mbokane banci.
1: Oh. Sopo
0: kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora ora tedas digodhog ora rampuk ya kae nok
1: ya.
0: Wit biyen wis nyinden terus wis jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul iki nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa.
1: Ya, ngono ya Mak.
0: Ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi.
1: Oh.
0: Diderke ngalor ngidul.
1: Ya matur sembah nuwun.
0: Heeh. Iki sing padha diantu-antuna.
1: Ya.
0: Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwe akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri mula awak dhewe kudu sing tawakal.
1: Ya.
0: Kudu sing sabar kudu sing iso ambagi wektu.
1: Ya pancen ngono ya Mak ya. Rada mruput le mulimbukan.
0: Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung terus 12 neng iPod
1: jarian ngene iki.
0: Wis rasa isin. Malah darani piyai kraton.
1: Ya. Ya wis ora apa-apa ya Mak. Ya wis jeneng oyak-oyakan wektune. Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng.

0: wis. Rasa dok kaget. Meminta tambahi gedhe ngono kok. Miki arep dideleke di ngedeke neh. Miki iki nek wis dideleke ya deleke aja sok dingonak-ngonokke.
1: Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku.
2: Sugeng dalu Mbak Limbok Mak Cangi.
1: Jan bapri kowe jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus ibarat dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang.
2: Iya. Lah kowe iki pencap-pencep ki ngopo?
1: Terus sing siji yo tak tonton neng HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa?
3: Donya iki wis ana jodone dewi-dewi.
1: Lah,
3: ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek yo ana. Heeh. Ana Joko Bagus etuk rondo di anak wolu yo ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menawa kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menawa jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate.
1: Oh.
3: Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget.
2: Lah kira-kira
3: nek karo Apri ngono apa mau wedo asli ndak koyo nyang dinyang-nyang ngono nek.
2: Ngono ku.
1: Ora, aku iki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajeki ya pancen Mbak Apri
3: tenan.
1: Ning tak salah kok kene kok kowe gedang kok pindah panggung to.
2: Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih.
3: Lho iki klerune piyai kakung ngon kaya ngene iki.
2: Lah kok kleru?
3: Nyamang ayu cetho ayu kowe, enom-enom kowe.
2: Iya.
3: Publik mengatakan itu tidak menyangsikan.
2: Terus?
3: Ayu.
2: Iya.
3: Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamrimen wong lanang do keseng semen godho nek imane ra kuat goyah pancen kowe dadi tetean. Ora. Nek aku bedane ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamrimen wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga.
2: Apane?
3: Lho iki nek apa iki lho? Ayu kabeh nek iki. Lho, ayu kabeh. Nek ora harus mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampai terjaga.
2: Ora jumbuh karo sing mbok omongke.
3: Lah napa?
2: Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean.
1: Terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga.
2: Kesucian.
1: Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan.
3: Mboten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok.
1: Lho.
3: Aku ki ning dalan ora tawa.
2: Terus
3: wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke.
2: Sing arep disedakohke piye mbok sewengi
3: bedhek ora tau ngaji, ora mudeng agama.
2: Kok ora mudeng agama?
3: Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen.
2: Piye to?
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain.
2: Terus?
3: Uang diarani sugih yen sugih kuwi wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene.
2: Heeh.
3: Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dolti
2: liya.
3: Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi.
2: Learnya dakoh ke piye lah, sewengi betetet ya ora kecekel gone tau kowe iki kok lendah dak.
3: Ya dirambang to.
2: Ya aku.
1: Omongane dirungokke api-api kok bareng tekan ngendon kok njur sedakoh ke.
3: Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun.
1: Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaran ing sedaya masyarakat ingkang
3: matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndherekaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta.
1: Oh nggih.
2: Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tua.
3: Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rega kene wae. Aja umum rega Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho.
2: Berarti oyotmu gedhe.
3: Maksude ngene kelingan jaman biyene lho. Aja pasang tarif lho. Ning aku iki mbangun tapan disangoni 10 yuta wong loro.
2: Oh, 10 yuta mulih ra gondas kok kuwi.
1: Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta.
3: Apri.
1: Mimin kae paling.
3: Ya sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling.
1: Yo, ya kosike aku tak omong.
3: 8 juta nek kula yo.
1: Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat.
2: Kok jaman kaya ning Bogem.
3: Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia,
1: Pak Nur,
3: Pak Nur. Iki Pak Suryanto sing ngubungi aku, Nduk. Njaluk 5 juta kecekele 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Dadi
2: kene niatmu silaturahmi kok.
3: Ya wis ora apa-apa, wis mendet yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan.
2: Iya.
3: Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten caken dherekaken wonten Samarinda.
2: Lah ngopo?
3: Ora dikon.
2: Kok senengane kok ya
3: ndang. Lah nek ra dikon kok kindil kok.

0: Dengan Dirga Yuswa, murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah, sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Mbak Mimbo.
1: Matur suwun. Menika ugi kathah nawala Mbak Mimin, Mbak Abri.
0: Layange menika kendel napa mboten?
1: Ah, wonten kok lho.
0: Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancan
1: mboten. Wonten. Menika saking Pak Ratno.
0: Nggih.
1: Saking Gading Wonosari.
0: Oh, Gading Wonosari.
1: Tebi-tebi tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek.
0: Oh, ngaten.
1: Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika kali atus kagem Mbak Apri.
2: Heh, matur sembah nuwun.
1: Ingkang 50 kagem Mimin.
0: Nggih, kagem kula.
2: Aku 200 to, Lek.
1: Iki lho.
2: Kowe seket.
0: Nggih, mboten napa-napa, Pak.
1: 200 kagem Mbak Apri.
0: Mbak Apri mboten napa-napa.
1: 50 kagem Mbak Mimi.
0: Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Nek aku kurang mbok mudeng nek kula kan duit sesak kanggo ya aku. Duit piye to dekku tak nggo apa?
2: Ya mbek apa?
0: Punak-punakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat 3.
2: Nggih.
0: Saben kamar ana kamar mandi di dalam.
2: Kamar mandi dalam
0: ning tidur di luar.
2: Omah-omah jangkrik wong piye weh kok le.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasana niku.
3: Ya.
0: Pri, mampu apa ora Pri?
2: Ya
0: nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi.
2: Kali ngepek mboten apa-apa nggih.
1: Mboten apa-apa.
0: Tak mundutan.
1: Mampek pokoke. Pasrah kula.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ini pun Grandel mawon nggih.
1: Napa?
2: Grandel. Sinom Grandel.
1: Napa?
2: Sinom Grandel.
1: Ah, sing cetha.
0: Aja kleru lho, Pin.
2: Ngapa?
0: Kelingan jaman aku tetak. Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan.
2: Kae ora Grande.
1: Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir rel karo molak-malik kan ngopo to. Bul di PP.
2: Aduh.
0: Marai salingan kula mboten aman kok, Pak.
1: Kok ora aman?
0: Mboten aman. Ponakan kula STM paling umure rak 18 19 to.
2: Heeh.
0: Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Ih, kok ponakanku jam 10 yo metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku yo
2: wedi.
0: Ponakanku STA mah gak
2: kelasan lho. Bosok iki mesti.
0: Lah ngopo to?
2: Nek ra dicekel ya gumbar gambar ngono kuwi kok le rumahku kok.
1: Nggih. Nggih. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri.
2: Nggih.

0: ya ora luar biasa kuwi. Wah, suarane ya apik, pasuryane ya apik.
1: Iya.
2: Lolos iki lolos. Ku nek bar iki ngantek mlenyek apa ora antek nadani parbeden goyah. Jo takon dosa tak antil dhewe
3: kuwi. Iya, iya.
0: Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok.
2: Lah banget iki sering-sering kowe kulon ngene darene aku lek kekucah ling andani kowe ora ono artine.
1: Waduh.
3: Sinden kok kogali ngono.

0: Mini.
1: Rokmi rang agoni.
0: Oh, tas aku nguntuk Rokmi ini.
1: Kaya ngono kok guru.
0: Kleru sak sithik-sithik sak klimah kok iso diralat. Pri,
1: eh,
0: sesuk aja dinggo lho.
1: Apa sih?
0: Sinjane Pak Seno kok jamati dinggo. Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora-arane.
1: Aku ditakoki Pak, Pak sing ki jebak di Pak Suryanto. Mbak, Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak. Aku. Nah, tinggi gue pantas-pantas kok.

0: Coba saiki tak nyoba gurune.
1: Saiki gentenan ora kon-kon.
2: Monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam. Dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi.
1: Nggih, mergo suaramu becik kok ya.
2: Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok.
0: Tak aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok.
1: Lah napa?
0: Tak cedhatke jeng lho. Oh. Loh, mimin kok dadi kirek iki aku.
1: Ya ampun.
2: Jangan kok ya kesangetan lu.
1: Oh. Halo mampet. Hei, kok lu mampet? Tartamtu. Kok lu kaya ngono kok guru. Kaya ngono kok aku guru tuman.
2: Aja lho, Pri.
1: Nyapa?
2: Operasine rung dadi kok matuk
1: meneh. Operasi plastik.
2: Ya ora.
1: Oh, plastik Indomaret. Iya.
2: Tartamtu lah iki lho elek iki swara khas ki yo ngene iki tak tu mesti wong nang ngadi mimin kae suarane elek ngono to maksud ki apa men pamormu menonjol aku ngalah sithik apa lho iki lho eleke wong suarane mimin elek lho iki lho pancen tak gawe elek pamre men pamormu sing meningkat
0: kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapa
2: lah nek kowe pinter ki aku mung bongkok iku
1: nek niku sanes taruna ngungkuli bapa encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok ayo tutuke.
2: Tak.
1: Mula jauhmu ya.
2: Mau sore iki anu ya suaraku apik.
1: Lha nek dadi kaya ngono.
2: Bar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo.

0: Wong iki nek iso saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke.
1: Lah pripun to?
0: Sampeyan yuswani pinten, Mbak?
1: Kula Selangkung.
0: Ah, pasuryane nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae seprene iki?
2: 3 taun.
0: 3 taun iki ya, Mbak ya. Pertama ning endi?
2: Jalan
0: Kali Urang kae ya.
2: Nggih, Jalan Kali Urang.
0: Isih kepenak.
2: Nggih.
1: Sak menika?
0: Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa.
2: Apa elek tenan to, Pri?
0: Gaweane nggo sendok teng-teng. Pijet, teng-teng.
3: Ora apa-apa, wong aku
1: iki. Terimake wong ki ra ya nganggo tuwa.
2: Ora apa-apa sak jer dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut.
3: Dodol.
1: Kuwi dodolan apa to?
2: Golek bodolan rambut engko digawe cemara.
0: Mun aku akeh nek gelem.
2: Purun, Pak.
0: Oh, ya angel njupuke.
2: Pak elo. Aku nungkuwi lho mesti dadi kalingan gawean lawas to aku.
1: Bodolan rambut, rambute Pak Eno.
2: Jenengane jenenge mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku rung mesti gelem lho.
0: Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek. Imajinasi wis tekan.
2: Lah pripun?
0: Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong,
2: nggih.
0: Sik tak benak iki. Ku nak menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik.
2: Oh ngaten.
0: Lah njukuk kan angel.
2: Oh, ora kemoten
0: diselak. Sampeyan suwurung-urung wis pikirane elek kok.
2: Rumangsaku duku iki mau ki sing nek arepe iki
1: wudu aku yakin.
2: Lah yo arepmu.
1: Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye.
2: Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, kacetan tuh mau katok.
1: Kowe iki sembrono tekan katok bareng.
2: Pak jenengan aku bodoh kula. Aku jane kondang Sukimin utawa Mimin kuwi. Aku ngerti dhewe to.
1: Rambut tok tekan katok iki
2: maksudku lho,
1: pikiranmu mesti
2: selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ tidak akan merubah karakter itu. Lah pas sing senengane mancing kok ya
0: njaluk. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to.
2: Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu.
1: Lho Pak Eko ki salah nggon ngendi?
0: Aku ki salah ku nggon tak takon.
2: Lah nek iki musim kene ora ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye? Mak Seno kulon sesok
0: ngapa?
2: Nggih, ya orang derek rapopo.
1: Terus
2: ning ya aja nikake kula ya kala-kala paring kabar.
0: Pripun maksude?
2: Nggih ten mriku pun dugi napa dereng. Aa udah makan belum? Jane selangane ta. Jajan kan Bunda Mimin gimana? Capek enggak?
0: Bundasmu.
1: Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta.
2: Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya sik lho. Tak ya wis setara to.
1: Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus karek enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi nek armuni nyiseno nugroho.
0: Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin.
2: Nggih.
0: Wis sampean chatting kula.
2: Nggih.
0: Aa udah sampai belum?
2: Iya,
0: aku bales sih. Sudah
2: Kok kok ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kayak anu Krisdayanti kan jenengan Mimi.
1: Heeh, Mimi ro pipi.
0: Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku.
2: Nggih.
0: Kok Dik Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeneng? Sukimin. Apa ora malu aku?
3: Mboten apa-apa, ora sah isin.
0: Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan.
1: Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus.
0: Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bono karo tawa.
3: Lho, kula dadi kene to lho ususku metu kabel to. Benak.
1: Alah. Oh alah rung sida apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki
2: kok ya nakal ditinggal ngomah ra gelem.
1: Liyane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki.
2: Aja, aja bacot nono, engko ndak jual. Halo Mampa.
3: Lah ngopi.
1: Ya saya ditutupi.
2: Wis ora aja ngene. Ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga.

0: Podang kuning. Yo, lah kok dadi sing nginden sing nembang sinden-sinden Mbak Apri urung pate apal.
1: Oh iya.
0: Ora dadi ngopo
2: yo. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa?
3: Ger nggo pajangan aku nduk layu aku.
0: Yo aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to.
3: Aku ngampalke cakepan no lali yo. Aja meneh ngapalke lagu. Aku nduwe utange lali yo.
2: Kok diutak kok iso lali.
0: Ketoke ora ming sampean nek perkara niku. Okeh sing nglakoni.
2: Yo. Mas Cangi.
0: Pripun?
2: Menika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina.
3: Mbak Karina saking Singapura. Oh, aslinipun okay. Saking Cilacap namun gawipun wonten Singapura.
0: Oh, ngaten. Oh, angpao.
2: Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno.
0: Oh, nggih. Matur
2: alhamdulillah. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul.
3: Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten.
0: Nggih. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kuda.
3: Apa kak? Onje, ada lagi? Kula keparang mriku, onje.
2: Oh, wonten malih. Hati-hati aja dado, kok nak garuan. Apa lek Kimin?
0: Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus.
3: Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan doso tigo. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembahan nuwun, Mbak. Dadi kowe ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini.
2: Ning ndek ingi iki enek koncoku yo sinden kaya kowe ngono
3: iki yo ayu kaya aku
2: ngono kuwi etok bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setruk iki
0: ora ora sik sing maringi sapa kuwi mau
3: Mbak Tiara.
2: Mbak Tiara
0: iki kok biayinipun
3: nggih
0: Mbak Tiara mau kuwi wis omong karo aku
3: kados putipun rasane kalih panjenengan
0: mriku wonten buah Mas ngono oh nggih Mbak kagem sinten kagem Mbak Mimin wong ten yo ming dipakani munyuk.
3: Monggo kaya kesangeten. Mboten niki matur sembahan nuwun lumantar panjenengan menika kagem kanca-kanca nggih. Nggih matur sembahan nuwun. Kula dhuwit mawon.
2: Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adi. Lah kok njaluk dhuwit iki lho kowe. Aku jalukno.
0: Nggih.
3: Pun monggo
0: kalian menika Ibu Lasmini.
2: Ya
0: Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya.
3: Iki ya gurune awake dhewe senior ya awake dhewe. Monggo Bunda.
0: Nah iki wedok tenan.
3: So aku yo kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk.
0: Oh, wis telat. Kowe iki mung kare ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis.
3: Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80.
0: Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah engko rak busine tekan bathuk.
3: Busi. Sekendah lu Bunda.
4: Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba aku bingung ta.
3: Mboten sah bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkah
4: to. Penake piye coba?
3: Penake ya bobok nek ora kaya ya penake piye nyen kok ya tak penake piye.
4: Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak.
3: Nggih.
4: Yen arep ngaturi apa ya?
3: Nggih, Dedek. Dedek Mimi.
2: Oh, Dedek, nek Dedek kapi Lek Sukimin.
3: Ya. Matur nuwun Mas Panut.
4: Panut iki nggon aku dalang kondang.
3: Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Ora kendangak niku lho, ora kala menjenge gua.
2: Kok garak
3: kok anger nyuwara kok ngene terus. Rumahmu nutupi kala menjing.
2: Nyangar wong kok nyar cempe.
4: Nek loro iki dadi anak buah aku rak njer aku setruk
0: to nek. Balas ngene nek ngaten menika yo lene bali yo mbak wong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wae do bingung kok le nulis.
3: Pak Saget.
0: Loh almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya?
3: Napa?
0: Aluminium paling.
2: Ompreng.
3: Wis men gembreng bodor ora apa-apa.
4: Injih nuwun sewu, Mbak Yulimbo. Dalem marak sowan kapreh menapa menika?
0: Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo.
4: Sampun nyuwanten kawit kala wau.
0: Sampun apa?
4: Sampun. Kenapa mboten kraos?
0: Nembang, nembang.
4: Oh, nembang. Kalau kau sampun menika?
0: Mboten napa-napa kalian suantenipun dipun
3: meja. Kalau kan lebih swara angin ngoten kok.
4: Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng kan Mas.
0: Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi.
4: Ha nggih ndereke panjenengan menapa menika bayarane kur 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kan.
2: Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten
4: nggih. Nggih niku. Oh, lambene njeng jebil ngono. Adikku lanang.
3: Saiki isih geter ya.
4: Ora geter ning gemeter saiki.
0: Mangga, ngaturaken menapa bulan iki?
4: Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasa rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malake kae iki.
0: Nggih, mangga.
4: Nggih, caping gunung.
0: Belok barang. Nggih, mangga.
4: Ora, klinci ucul di Mas.
0: Mangga tipis lho bokong ini.
4: Klasik nggih.
2: Nggih monggo.
4: Klinciku. Apa?
3: Kalau tak lungguh riyen nek ngadek kesuwen varises kula metu kabeh.
2: Kalau sida tuwae kaya ngono lho.
3: Tunggu kok pri saplek bar geguguran iki aku fisik wis rapi.
2: Geguguran metu kucing apa piye? Oleh.
4: Demas.

0: ditiru Mbak Apri. Nggih. Tutuke Mbak Bulas meniki mengone sithik ning suarane sor.
1: Kaya nek aduh. Lah nggih to.
2: Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa.
0: Nek cara banyu mas sor.
2: Sor. Carane sok glogok.
3: Sapa?
2: Glogok.
4: Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenan.

0: Swara iki nek wis dadi ki ming cekep len nyekeli mic santai we.
1: Ngalur. Itu nek sing urung dadi lho.
2: Kosong e.
0: Aduh, modar ora.
3: Lah kok mic kok koyo arep dicucrup rumase gek piye to, Pri?
2: Eh aku iki mic beda.
3: Lah benten nggih kok.
0: Oh nggih, nggih. Sip.
2: Menapa menika, Pak?
0: Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Ya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek.
3: Ngapa kula kasus apa-apa kok lu senengane ngegedeti ati. Ora garukan kok anggosane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke ndere Pak Sin wis tak lereni. Wis ngopo
2: jenenge? Trepek wis ora.
3: Rak.
2: Ning Banjo. Mesti
3: hukum karam kuwi karam ra etuk.
2: Dadi nek trepek ora.
3: Tetek kemen kanginan sewengi ra etuk apa-apa.
2: Lah saiki piye?
3: Online kok.
2: Padha wae.
0: Monggo, Bu.

0: Ya, mangga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo le dasaran kacang wis.
1: Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah.
2: Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadi
1: kok. Lah piye ra ya aku ki.
0: Tak pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan.
2: Lah ya banget kok keplenet.
1: Lah piye?
2: Omong sak tokolan.
1: Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin jenengan sing anu mrene nyengkal.

0: Sun Dinda Firmanda Riko makin rungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Mangga Ibu.
2: Nggih.

0: sembah nuwun Bu Lasmini.
1: Ya.
0: Saka Gunung Kidul Bu Lasmini ya.
1: Ora kon jumeneng,
0: piyai sepuh no mesake ngene.
1: Ya.
2: Senadyan pun sepuh swantene tesih sae nggih Mbak Mimin.
3: Suarane ya becik, hebat, anggane mengga disalira ngadi busana ya wis jan.
0: Lah sing tak karepe iki ngono kuwi saya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk.
3: Lah nggih.
0: Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi ra jamak jan.
3: Sinten?
0: Napa?
3: Sinten?
0: Kula mboten ajeng nyebut jeneng.
3: Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Bisa dituntut pasal. Ora wani.
0: Men cukup aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beri tak kandani Mbak.
3: Orang ini buat jeneng tidak punya keberanian dia.
0: Nah, ngerti tak kamu?
2: Alah, Suki Min.
0: Orangnya buat jeneng lho.
3: Kok juga huwak lho.
2: Apa yang kerungut Alek?
3: Ya mudeng, huwak ini berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Jadi orang gampang percaya.
2: Lah wong
3: menakut-nakuti koyo ngono
2: kuwi. Ya aku jumbo nek kowe kena huwak.
3: Lah ngopo?
2: Lah kowe ya huwak.
3: Lah kok huwak piye to?
2: Lah kowe rak palsu kabeh.
3: Ora padha tunggale.
1: Kok le.
2: Aurat kok dituthuk iki.
3: Aja nek ngono aku.
2: Nek nyapa?
3: Nek pecah.
2: Buranduke kok pecah lho.
3: Nggih. Pak Dewan tasih lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kok padhasan kaya fenomena gunung es.
2: Piye ta tegese?
3: Yang ada di atas panggung 2 ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan belum terangkat, belum terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten iki mang openi nggih, Pak?
1: Nggih.
3: Diopeni iki
2: di,
3: maksud diopeni iki diberikan
2: diarahke ke
3: dalam diakomodir, diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya talenta.
2: Oh. Tidak menjadi sampah masyarakat.
3: Tidak menjadi sampah.
2: Iya.
3: Biasanya kan sing dianu mung sing ketok motor tok, sing paribasang cilik-cilik niku ora diungkap ke publik ngono lho. Wong cilik ning desa-desa ku malah jujur malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa.
2: Lugu.
3: Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget.
1: Lugu, heeh.
3: Saat atas umur 40 telurung tau kesinggol wong lanang iki kok nek ra jaman saiki. Saiki cah SMP do ngetek lho.
2: Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. Oh, alah.
3: Cih.
0: Diulem benake iki mbok ya alon-alon.
3: Lah pripun to?
0: Wong waton dunggahke
3: kowe. Diker digo joget klinci ucul ngewangi bulas mine kok malah rumah aku malah nglumpuk.
2: Ya apa tuh? Bulat tuh.
0: Dan priyojo kaya ngono ya.
3: Nanti terluka lu apa?
0: Terluka apa?
1: Ya.
0: Wong dodo kok merke rebok.
3: Wong kajenge Pak E, pun kajenge.
1: Nggih. Ya,
0: menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak.
2: Nggih.
1: Ya. Kebareng aturake apa? Sing tak bukake no alon-alon mau kae sing padha nyuwun. Ya. Wangi, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses.
2: Cik.
1: Mas Agus, soko aslinya Bian Klaten.
2: Oh, Pak Agus Kris Biantoro.
1: Cik.
3: Oh, Pak Agus Kris, Bapak Kulo.
0: Mas Agus apa Kris Biantoro?
2: Pak Agus Kris Biantoro.
0: Nek Kris Biantoro itu anu to, penyiar TV to. Agus apa Kris Biantoro?
3: Pak Agus to, saking Pontianak. Bu Indang, Pontianak.
1: Sampun
3: sampun dawuh kula wonten mriku ugi.
1: Ya, Mas nyuwun langgam ha ngenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan kok.
0: Nggo nek es muni nek wis dirungokke lagi muni apik.
1: Ya, ha ngenteni.
0: Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau
1: ya
0: wingi wis ngancani awake dhewe ning perbatasan Malaysia karo Indonesia kono walah
3: sido enak
0: kek gamelane suarane ming tenang sing ngempul petok sing ngenong ra genep ayo wis aku semengi kaya kesiksa rasane ming suara drum tok treng teng dek treng teng teng dek. Aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Heeh, pokoke.
1: Ya. Monggo.
0: Mbak Ayu monggo.
4: Kiraku kowe tan citra.
0: Ah, kuwi cak
3: monggo Mbak Ayu.
1: Ya.
2: Ditulungi.
4: Kledang-kledang lakae bocah e teko.
3: Goleke nggo nduk wong ayu.
4: Angen. Teni.
0: Alon.
3: Bojomu rak ra melu to iki? bojomu ora melu wis ra ra tek permono.
0: Sugimin ki dandan wedok nek karo wong wedok ngetek.
2: Iki kok ora sok konsisten lho kowe iki kok.
3: Lah nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye. Kok semongko.
2: Gae.
3: Lho kan menyegarkan dipandang ki enak lho kowe lho mesti negatif kok selalu ke situ.
2: Iki ya ngono wae mbak nek kok semongko semongko. Kamslut slo.
3: Apa itu?
2: Kamslut slo.
3: Kamslut slo iki apa?
0: Maksud lho.
2: Maksud lho.
3: Ora mudeng aku ora bocah milenial kok. Aku banci gagrak lawas kok, Mbak.
2: Beton kel. Beton dhisik.
0: Iya.
5: Eh. Menika tak enteni, Pak.
0: Oh, heeh, tak enteni. Ha iki tulisane hang enteni kok.
5: Iya. Tak enteni.
0: Tak enteni.
1: Iya.
0: Hmm? Apa?
5: Hang enteni.
2: Hang enteni pelok nem.
0: Tak enteni sing
2: kiraku.
0: Kiraku kowe tan citra.
5: Nggih. Kados ten wah nika to?
0: Hah?
5: Wah.
2: Kok wah?
0: Wah piye?
5: Wah apa? Di wah.
2: WA, WA kok ba.
5: Lho, lho W karo A wacane piye?
2: Wa.
5: Lah ya wis ba.
2: Oh iya ya. Iya ya, Lek.
3: Aja lucu-lucu aku ora payu. Senengane iku kowe apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu. Seneng. Seneng nek aku di hari itu aku ora iso mangan ora payu ndagel seneng.
5: Ya ora.
3: Wong mbok wis porsine dhewe suaramu apik rasah ndagel.
5: Aku ki ra ndagel.
3: Ngono ki wong ambisius.
0: Ayo wis diyaya wingi kan ngengeng.
3: Jo kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu apik ayu sisan aku adol apa? Suara gila ra padolke serupa gilani. Suara lucu lah ya
5: terus. Berarti sadar diri lah.
3: Ya sadar diri aku aja lucu ditenono kowe nek.
2: Lah lah lah bajine kok kejem banget
3: ya. Mangga.
0: Ayo Mbak Ayu.

0: aja lali.
1: Lagi ini duwe lagu ape.
0: Lah
1: kok nang perapatan ki mung bar-bar-bar ambiar.
2: Rung sido ewer-ewer tak ambiar ki dhewe. Ambiar.
1: Mangga Bu Lasmi, mangga.
3: Ya, Pak Dukuh ingin nyuwun jaturake mak ya.
0: Kula sino biasa mengke sik ketoprakan mereka nggih.
1: Nggih, nggih. Ayo Mas Eko kirongi.
0: Ayo Dek Eko.
4: Apa tak?
2: Ayo kirong.
0: Kirong Mas ya kirong.
2: Nah, penyanyian duetipun kali Bu Lasmi ini kok eksekusi ini tetap karo aku.
4: Gua berak apa kok leh?
1: Dimas Gatot potong.
2: Salah lagi.
1: Ya.
0: Anak apa tau? Aku kok curiga loh.

0: telasakan. Neno.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bom, sinom pari joto.
1: Sampun dipun aturaken.
0: Diaturake, wis diaturake.
2: Untumu lemper tok kaya ngono iki piye
1: to? Lilit wong tuwa iki.
0: Mulane aku wis omong to, umur 40 iki aja sok mangan ketan.
1: Leripun.
0: Wis ora bakal iso dilek wis to. Tememplek kabeh ning untu. Wong aku nyirik ketan kok wisan kok. Kula roto ya kowe.
1: Tak lek mau ngelgani Mas Eko iki mau lho nek pe kakung ra kersa lho wong. Wong wedok iki nek dari kakung rantek aja ganti piring ning sisane piye kakung mau didan.
2: Lah ben apa?
1: Ya paribasan ya men tetep bekti stay di tempat yang benar. Senajan to ning kono godane oke tetep setia dengan satu suami. Ngono lho. Dadi pralambang
2: iki. Bisa sepiring berdua.
1: Sepiring berdua. Nek gerwa wedok sing ngenteke kayane wong lanang jagatan. Ning wong wedok sing iso dadi daringan. Ning semenoga nek wong wedok wis bekti, wong lanang ya aja ngewak-ewake karo wong wedok, mergo istrimu adalah ladang pahalamu.
0: Iki lho, sing tak gumuni nggon kene iki. Aku tenan kok Mbak Mimin kok mau wedok tenan, wah ndek bojo Mimin iki malah ora kelong bandane.
2: Lah kok sakit lho.
0: Lah iso ceramah kaya ngono iki kok. Wong wedok dadi pedaringane wong lanang, ora mau wedok entekke bandane wong lanang. Lah, iki perlu dicontoh,
1: perlu dicontoh. Aku iso golek pangan dhewe kok aku. Iso reker-reker dhewe kok. Tenan aja nganti ngatung. Ning nek hukum agama,
2: heeh,
1: duwite wong lanang kuwi duwite sak keluarga, duwite anak bojo.
2: Nek duwite
1: wong wedok kuwi duwite wong wedok dhewe. Wong lanang ra etuk ngwah-wah kejaba etuk palilae. Dadi bumu aku njuk ditmu ra etuk nek ra etuk palilae. Mergo ki wong wedok ki mung bantu
2: ngewangi wong lanang.
1: Mencari nafkah adalah tugas laki-laki, aja malah wong lanang adu jago, wong wedok kon golek pangan, kon masak, kon tandur. Apa? Asor. Ora wong lanang bagus. Wong lanang bagus kuwi ngibadahi becik, gelem nyambut gawe, sayang karo keluarga, bekti karo wong tua, serawung masyarakat hebat.
2: Kuwi harga diri wong lanang.
1: Wong lanang harga diri
0: wong lanang. Berarti sing anu misale kula nyambut gawe mayang wonten iku ya rampung tekan omah duit kabeh tak
1: kei. Wong wedok, wong lanange juga 10.000 mawon.
2: Kok ya ora 10.000 kowe iki.
1: Ya kok apa nek rokok wis tersedia bensin wis cumepak kok. Duit kok apa gawe dana kenakalan.
2: Ya maksudnya nek kudu apa semayah Pak.
0: Berarti ora entuk deleke ya.
1: Mboten entuk, slintutane ra entuk.
0: Waduh, berarti selama iki aku kleru.
2: Kok klentune nggen pundi?
1: Pundi mang titipke kula. Mang titipku kula mawon. Dadi men padha padhang, men aku kadu sama mang titipku kula.
0: Oh, ya padha wae pangan gendruwo.
2: Syukur.
1: Salah meneh.
0: Ya, gentenan sing medun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, ya.

0: Sukang dalus.
1: Gancine iki aku apa kowe?
2: Mbok yo nganggo irama.
1: Nah, wong wedok ki sing alus.
0: Oh, lali aku lali wingi seko alas wingi. Wingi seko alas wingi.
1: Iki seko alas.
0: Seko alas aku dadi lali.
2: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bu, wingi kowe kasar ning kono ora apa-apa, ada pemakluman. Ning nek manggo ning Jawa ya apa mestine budayane kene.
0: Ngono. Di mana bumi dipijak? Bumine ra weruh po. Bumine pijak
2: amarga. Maksude ning kene budayane kene kearifan lokal, lokal wisdom iki kudu tok utama
1: diangkat.
0: Lokal wisdomnya diangkat. Kalau di Jawa kudu Jawa.
2: Kudu Jawa.
3: Kowe kok muni bumine ra weruh ki ngopo ki, Mas?
0: Jare di mana bumi pijak, pijak bumine pijak ne matane.
1: Udu pijak.
2: Kok bumi
1: pijak?
2: Bumi dipijak ki ade ngadeg nang bumi Jawa ta Jawa.
0: Lah rasane sunesu, ojo cengkel, santai-santai, Om.
1: Santai.
2: Eh, agek ngadege ngejak kisruk.
1: Ngerti suarane Elisa kuwi mau ora? Aja nesu-nesu. Aja nyentete.
0: Nyentete.
2: Nyentete. Tok pindho ora.
0: Kowe de po.
2: Ngono wis beda neh
0: arti. De iki opo, Mbak?
1: Gak usah.
0: De iki opo?
1: Nyente.
0: Nyente.
2: Nyente nyente aja banter ngomong nyolot.
0: Nyolot. Berarti yang halus.
2: Halus.
0: Sugeng dalu.
1: Lah ngono ra ayu.
0: Sugeng dalu Mbak Inces Apeli. Sugeng dalu.
1: Apri udu Apeli.
0: Ya sesuk ning IG kuwi diganti aja Apeli. Tulisane Apeli aku mau baca A P E P L I L I P E L I Apeli. Sing bener jenenge dibener kene.
1: Ya ya ya.
3: Iso gantinen to, Pri? Gantinen atitit.
0: Wo!
3: Aku malah kisruh pikiranku.
0: Apa titit?
1: Apa?
0: Kok diganti kenapa, Pak Eno?
1: Titit kelakson, titit.
2: Kelakson.
1: Kelakson titit wis
2: rampung.
3: Langsung teko cah siji iki mung marai kisruh tenan.
0: Oh,
3: wis diganti tak pateni dhewe.
0: Aja to.
2: Princess Apri.
0: Princess Apri. Pakai R ya. APRI.
1: Apri.
0: APRI bukan APLI. APRI.
1: Iya.
0: Segantal.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Tangsa marpa mareng sopo. Sinuk moyo winaya.

0: lah tak demek aku barang.
1: Nyuwun pangapunten Panjo Pedhari. Kula kinten sanes panjenengan.
0: Tobat, tobat, sampe nake dhewe piye cara maya?
1: Saged pinanggih kalian wujuding wahyu cakraning rep. Namung jebul mboten saged dipun sangga endreng. Nyatanipun wadyabala berkasaan sedaya sami salang tunjang rebut dujung mengsah wahyu cakraning rep. Mboten purun dipeksa manjing angganipun Raden Swana Mandra Kumara.
0: Tobat, tobat, tobat.

0: Bong. Iwang Bangjo Betari, kula ngabdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Tobat, tobat. Ganep toko susiramu tak tampa. Ora liwat pengestu ku tampanana.
0: Kula pun dinggo jimat.
1: Emang temene ngatasé kowe dadak ngrusak wadyabala para berkasaan. Emang temen tetok kowe dadak gawe geger wadyabala jim setan wadyabalaku ya anak-anakku kabeh wayu cakraning rat. Saya jejering wahyu wisih kesalapan watak angkara budi candolo isih mubal hawa nepsumu kuwi ngladeni marang apa sing digarepe para berkasaan.
0: Nyuwun pangapunten, kula mboten marai tuwin kula mboten damel dakdakan ing pasulayan, namung ingin dados gumuning manahipun ingin abdi. Teka kula menika dipun piji minangka dados wahyu kanugrahaning dewa ingkang tumedhak wonten ing jagat. Monggo sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Pikulun Jatimurti kula kedah nemtokaken swarga kula. Menapa inggih jamak limrahing ngatasipun wahyu mapan anggenipun titah sarana dipun peksa. Nembe sepisan menika kula ngawuningani. Mila sampun ngantos sing mangke sisip sarta klintu anggen kula momong jagatipun titah. Kula nyuwun pangapunten Pandya Bedhari paripaksa mboten saged kaboyong supados momong jagatipun Raden Lesmana Mandra Kumara.
1: Tobat, pangkal kowe. Kowe arwani karo Bedhari Durga nadyan. Aku kuwi mapan ana ing jagat nang aku dadi garaping para dewa. Aku kuwi isih klebu Jawata. Aku isih klebu para Jawata Tridasa Wataknawa ya ming kayiwanganku mapan ana ing dandang mangure. Nanging satemene aku iki isih Jawata isih diakoni garaping dewa dening Iwang Pikulun Jatimurti.
0: Kula mangertos. Mringking saking menika kula tansah hormat dhateng paduka Pandya Bedhari Durga. Mringking sakmenika Pandya Bedhari dinten sak mangke klilanana kula nemtokaken dhateng kasuwargan kula.
1: Kasuwarganmu aku ing bakal nemtokake ya kuwi momong jagating Lesmana,
0: mboten saged nglampahi.
1: Yen ngono kowe wangkal.
0: Mboten ateges wangkal, namung kula sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Jatimurti.
1: Iwang Jatimurti nelake yen to kowe bakal mancing anggaring Raden Lesmana.
0: Upami Iwang Jatimurti sampun lilaaken paripaksa kula badal dawuhipun Iwang Manikmaya, paripaksa kula kedah pados kasuwargan kula piyambak. Mboten sarana dipun peksa.
1: Tobat, tobat. Yen ngono ora bakal rampung perkara kiyen teko ratur tak rudo paripaksa. Mapan tak saot kowe tak boyong tak papaneke ana ing anggane Lesmana Mandra Kumara. Ayu cakraning rat.

pripun yang kula butuh wahyu, mboten butuh obat. Obat sapa? Lah wae yang kok obat. Batu mo, batu tinggi, batu roe. Obat, iki wong budek ora anak ratu kok ya sudah rungon. Tobat. Wala dalala saking kadohan kaya wong bakul obat. Ora bakul obat. Wis asem dadak kakean Gunung Lesmana marang to gage sawangen kae. Wayu cakrane rak mabur. Ngambandir Gantoro kapeksa mapan nganggam ora gelem. Ngger, kowe aja enak-enak. Wong ga ya wayu ki kudu mbudidaya. Banting raga meres kringet. Ayo dibujung karo yangmu Pandhum dari Durga. Wahyu. Kandhani ngeyel kowe. Waming takon mapan ana ngangga kowe ora gelem cakrane ngrat, wayu cakrane rat. Wayu cakrane rat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ateng mapan wonten ing ngiring kidul kilen Wanakrendayana menika ta warnane putra ing Darawati satring parang Garuda Raden Sumba ya Raden Kusuma kilat moko Mahasing asamun ngelampahi tarak bruto tetegi samadi maladining tanana ingkang pining deng kejawi amung kanugraning dewa ing winastan wahyu cakraning rat jumbo kelang sasmita ingkang sampun tinampis nenggih Sang Kusuma kilat moko ya Raden Sumba milami-lalu nilar kaprajan nilar kasatrian parang Garuda manjing telenging wana nglampahi tapa brata eling-eling putra ing Darawati gedhe perbawane tapaning Raden Sumba menika semanten ing batos kaya wis pepes bayu kang tapis wis latara lama nglampahi tapa parandene dereng wonten sulaing pepadhang pikantuk kanugrahan dadak sakoleng mangke sakninggiling Wanakrendayana katingalana mendung peteng ingkang nglimputi papaning Raden Sumba kenipun alampah semedi dupi piyak kang mega cumlorot saking Dirgantara nenggih coroting Sang Wahyu cakraning rat merpeki papaning Raden Sumba anggenipun alampah tapa brata

0: Ya jagat Dewa Bathor ya jagat Pangestu Ngorongo lah dalah. Yen ngono ora mus pro undu-unduane nggonku wis ninggal kasatriyaning parang Garuda manjing tengahing wana. Lah kok dadi ki mah aku krungu swara dumeling ing tanpa wujud. Swara mau ngandhak yen to tumedhak ing Wahyu Kalendran, ya Wahyu Cakrane Raden sing tak goleki wis momong marang jagating Raden Somba. Alah dalah. Walah iki lho numuse apa sing dadi gegayuhane Raden Somba. Are wangi lunga saka negara aku nirar kadonyan ninggal kamukten nglakoni sak tataning wong papa prihatin ning tengahing alas. Pengajabe ngatiku muga bisa kasembadan penjagaku lah kok jebul dewa mujabayo pokoke dadi karepaning Raden Somba. Dina samengko aku wis dimong dening Wahyu ning Kalalindran ya Wahyu cakrane alah dalah. Sapa coba saiki sing iso ngungkuli marang Raden Somba ya Raden Kusuma Kilat Maka. Aku eling-eling putra Indrawati, wong ngatu aku kondang kalau keng ratiting sanggibang Bathara Wisnu, mongko apa putra Raden Somba, dasari kedunungan Wahyu Cakraning Rat. Bakal tak biyawarake ana ing negara Indrawati. Bakal tak kabar-kabarke marang para kawula yen to Raden Somba wis kelakon gayuh Wahyu Cakraning Rat mongko kuwi Wahyu Kalendran ateges tedhak turunku sesuk ora bakal dadi wong popo sudra Ngulandara. Mesti badhe bakal dadi wong pangkat, bakal dadi wong derajat saora-orane. Mesti bakal dadi Nalendra wong dasare aku wis ngregemah yo Kalendran. Yen ngono bakal pinardawa kamulyaning Raden Somba. Wah, ning wong sak jagat iki ora ana sing iso ngembari marang putra Indrawati.
1: Raden Somba. Lah kok jebul ti muni Raden Somba ora kuat kedunungan derajat, ora kuat kedunungan pangkat. Lagi wae panjenengan ulun meling karang kalawan Raden Somba aja tumindak sesungaran, aja demen umuk adikang adiku ngadiguna. Kang mangkono dadi jalaran nggon ulun ora betah momong lawan jagat kita Raden Somba sing gedhe pangapura kita. Ulun bakal nerusake nggon ulun kekalangan ngupaya lawan swarga ulun Raden Somba.

Ulah jebul bener kandhane wong tuwa-tuwa kae nek ngandak kena watuk kuwi iso ditambani nek watak kuwi pancen wis digawe wit lair ora bakal iso ditambani isane ya nek tekaning pati. Mongko wis tak eling-eling lho. Aja umuk, aja sombong. Lah kok dadi ndrewili ucapku kaya ora iso dikendhaleni. Nganti wektu ucapku ingkang marakake sarta dadi jalaran wujuding wayu cakraning ratu ora kuat momong karo jagating Raden Samba. Wah, jagat, jagat. Meng arep entuk kamuktan, meng arep iso mulya iku angel ora jamak-jamak ya to. Kowe aja lunga wayu cakraning ratu ayo. Iki putra Ndwarawati mongen.

0: Ginarya wangsit Bindha kumbang hang ajaping madu sarining kawang susuh angin ngendi gone Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kaneka putra ingkang sowan ana ing abiyantara ulun
1: ayo bulun
0: sawu-sawu kalepatanipun ingkang abdi tadha wadono kemarang kula ngaturaken sembah sumekeping pambekti kula kundur sandhap padha paduka Hyang Adipu kulun
2: iya iya
0: kaneka putra ulun nampa apa to sababe jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan kencang warudayang pak pong yun pangapunten ini sakalangkung kata hari bangsa kula selangnya biantara iwang piku lo nasih prono badiang ngaturaken kedadosan yang lumados wonten yang kaya kancur loyo adigura yang ini pun dawah dateng pun wahyu cakrani lah sepados terdak wonten yang jono luka kinaryo kanugrahan yang titah ini mereka wujuting wahyu kanalindran
2: ya
0: ulun wis priso apan manik moyo nampa dawuh saka ulun. Ah mekaten Bu Kulun.
2: Iya,
0: Narada. Sak banjure kepiye? Teka kaya mboya katon tentrem ati kita.
2: Inggih,
0: dipun sababaken Adi Pramesti Batara Guru ingkang wayangipun paring dawuh dhateng Wayakraning Rat. Supados sak mangke saged mapan angganipun turasipun manik moyo. Inggih menika turasipun Adi Pramesti piyambak. Mboten sami kejawi namung wayah ing utawi putra ing Darawati nggih menika pun Raden Samba anggenipun ginadang gadang dening Wang Pramesti Batara Guru saged pikantuk wujuding wahyu kanalindran Narada kita mboya usah kuwatir sabab cakraning rat pus weruh sapa ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat lan sapa ingkang mboya pantes ah inggih namung kuwatos sing manah kula menawi mangke wonten cawe-cawe nipun Adi Pramesti Batara Guru anggenipun nglulusaken sombo sageta kasembatan panjangkanipun iwang miku lu nasih prana kagiatri sang kapirang ori nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng
2: ya
0: ulun mboya bakal pangling kelawan watak wantuning manik moyo ingin tansah hambrung ingin isi kesasapan sarto hawa nepsu ingin makantar-kantar bekasan luputing petung terutu

0: Sira pincang kang ngarep gemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ing ngacarita. Among sanggwang maratangga pantin jendhel saking brang wetan. Kalingame gosarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhan dewasane nerwau kawuhusa, pancine wis nganje goro-goro.
1: Sukramangkara tumpak mentote

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ngaten Pak Petruk wonten kirangipun nggih wonten.
1: Nggih mboten dados menapa sae kok Pak.
2: Iya,
1: menjenengan mesti seniman.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ngendikanipun kanca-kanca ngasta dalang.
1: Iya. Ya suarane ya apik ya. Ndalangi.
0: Heeh. Matur sembah nuwun Pak Tukijo. Nggih. Lho, ajeng kondur. Oh nggih, nggih. Nggih kok njur ajeng kondur bareng wis kelakon le nembang kok bareng lho. Mengke Pak dipun tutukaken sekalian. Kondur udan-udan nggih malah mengke Mas. Ayo ditutup layare, tutup, tutup. Layar ndi? Ayo apa wis arep. Toprake arep bubar iki, Tru. Toprake arep bubar, bubar denggomu karang kae iki engko ndak alate kesokan banyu malah tekor engko awak dhewe ra iso nyambut gawe. Ah iya, ya ditutup.
1: Heeh.
0: Aja nganti sing apa jeneng iki ngurusi sisan iki jeneng apa? Operatore ya lara dibuntel sisan. Buntel terpal sisan. Operator kon buntel terpal. Operator kok blas ora ndumuki potensi. Ora ndumuki puteran ming mangan. Mengko untune ompong lho. Ah iya. Ya ora apa-apa. Kok isih tedas ya.
1: Ah iya. Arang ya ngono kuwi golek sing empo kok.
0: Panen ya aku ya saiki sing golek sing empo-empo wae. Sing ngatos wis ora kuat,
1: ya nembang neh.
0: Ayo, iki sindane sing urung digunakake telu.
1: Wah iya, pirang-pirang mau sindane 9 komplit. 0 4 6 8 9. Wah. Wah, mangkat kabeh kok. Heeh, jan.
0: Kok ora ana sing ngijin ya?
1: Ya wong ora apa-apa.
0: Meneh goleki sing ngijin ora. Kena aku ra pinter menggawe wis rugi aku.
1: Iya.
0: Mulane aku arep lunga ning gunung tapa brata golek ngelmu.
1: Oh.
0: Ha to. Kudu golek ngelmu sing iso nyantet.
1: Waduh.
0: Kok anggere dikabari lho sing ngendang, sindene sing ijin mboten nonton. Kuyagane mboten nonton. Wis mulai ngobong dupa aku. Sinden do tak gawe loro wetenge telu. Piyaga 6. Ah, kandangane lumayan.
1: Kandangane
0: sing apik ora. Kancane komplit ki seneng. Kancane gayeng ki seneng. Seneng aku. Aku selalu bahagia. Mensyukuri.
1: Ya, sapa sih?
0: Mbak Agnes.
1: Ya. Mbak Agnes Yanan Dasari Nuring Cas. Arep ngaturke tembang apa Mbak Agnes men kepareng.
0: Kae jane aku pengen nek ana sing apal antarané Agnes sapa Risa iki sing lho sing apa tembange Dek mau bengi wancine jam 1 aku keblek pipi. Lah ape cakepane jam 7 kok. Hae apik tenan kuwi langgam. Wah nganyut-anyut ning ati.
1: Iya ngono. Langgam apa jenis?
0: APW?
1: Oh iya.
0: Apa sih bae?
1: APW, APW. Tapi bolot apal banget gue ini.
0: APW. Bolot ini apalnya APW karo ngano jenis ini. Masyoko tau. Zaman derekil swargilik sopian guys. Andalan ibu. Di jenggit Masyoko.
1: Kok di jenggit Masyoko?
0: Ayo lo lagunya lo. Aduh, Mas Joko, dijenggit Mas Joko. Mas Joko tahu, Mas Joko tahu. No no no no no, ni no no no no. Iki penyanyi ini nengi bisa nolak yang dia tu.
1: Aku malah tadi kelingan ro penyanyi bang.
0: Aku kita kon nih, kau orang kaya wes orang nak mumbule.
1: Ayo wes sepo, mbak ni nengi bisa nolak wes sepo.
0: Yo, nice. Nek iso yo, lakonono.
2: Nggih, langgam impen.
0: Impen aku jan wis tak mimpi-mimpi kok ora tau ngimpi aku.
2: Dibawani napa?
0: Dibawani sakarmu. Sik penak.
1: Iya.

0: sampean ngimpi karo Agnes aku.
1: Loh.
0: Tegese
2: ngimpi napa?
0: Ngimpi mayang dalang ta.
2: Ayo.
0: Sundane ngejak Agnes ngono lho. Ah, urung tutup tak walik bantale, Pak.
1: Heeh, ya.

Anggering ngimpi kok mengro prastiwi. Ngapa? Tutuk-tutuk anen rong. Anggere aku wis merem ngono terus ngimpi no. Dodok-dodok lawang ning nggon nimpan lho itu lho. Heeh. Tok tok tok tok tok tak bukake aku langsung muni iki meneh. Mbok artis iki ganti. Artis. Omengku aku iku wae.

0: Donyo ming perkara nembang kok jur ngimpi karo Agnes ora. Kowe aja salah tampa to, Neng. Iki anakku kowe. Iki sak anakku. Cilikane aku ngerti ya.
1: Cilikane dusi barang nggih.
0: Tak dusi barang biyen ki. Lah saiki arep tak dusi kok angel ora jamajang. Kok berot-berot. Ya ngedus ora.
1: Pun beda.
0: Mang maksudku mang aku menggebyurke tok wae wis. Anjur menggebyurke tok ya mo kaya ngono wis gedhe kok aku utak tunyu lho Gong. Keprok kena gundul. Ngempol ora jegos kok. Gimana? Wis lemah yang dalang tok. Nggawa pengrawit ming sithik aku lemah sange wadapukane. Sak geleme dhewe. Ah parjo ngempul blenggor ngena wis. Sewengi ora tunjung bang trate to to. Aku ki rampung ayo aduh aku kleru ning nggawa kanca ya. Wis mengko kean mangan do.
2: Ya wis ora apa-apa.
0: Ngerti yo nggawa bolot.
2: Ha iya wis.
0: Bolot ki dijak dalang tok malah gleleng. Lek demung sing serot oke tundang tak. Ngene-ngene. Keseron lot jare kon sero.
2: Ya yo nggo pengalaman. Iya nah.

0: Benjenge rampung-rampung terus wangsul mawon, Pak. Lengaso teng ibis.
1: Ya.
0: Ayo piyaga iki nek manjal ora dituruti.
1: Ya tok sewake ibis.
0: Oh, tak sewake wong cukup.
1: Ah iya.
0: Nang lantai 7-8. Ayo do metu nang lantai 7. Do bayaran sendika. Gowo kertu nganggo lip ora iso. Sananu medhun liwat undak-undakan. Kertune nggo ngopo?
1: Aduh.
0: Aku ki bingung ya, Tru. Umpama aku ditanggap nang kota metropolitan.
1: Iya.
0: Sing kotane iki penuh dengan teknologi, nggowo wong-wong iki kisinan kowe, Tru. Isin. Iki nek ora tekan iki.
1: Oh. Ayo. Ya bener ya.
0: Asa iki hotel iki ora men cukup kertu kae dilebokke. Cenut, nais kuning kae buka. Aku kuwi kok di ora iki rusak iki. Bol kertune kualek. Iki nek ora do tak kenal karo teknologi wis ora.
1: Ha iya.
0: Yo pengalaman yang ada hiburan.
1: Ayo, ya sudah apa-apa. Ayo, eh.

0: Ya perno no. Wis tak omongi nek ngelih ki jajan jaba wae. Aku kok pesen nang kono. Sing endi sing gender bareng entek segane sego goreng sepiring sithik kae. Berapa, Pak? 40.000. Lah juga dik karo 30. Anggepe segane mbahne, Pak. Kono nganggo dimasak.
1: Iya.
0: Asli tenan, seneng. Senenge ya nang kono menawa nyambut gawe rekoso tenan terus.
2: Iya.

0: Iki rene.
1: Gusti Allah.
0: Rupane ra ketone don desit-desit ta.
1: Ya wis ben.
0: Aku sing ora arep ngejak rombongan sing iki aku.
1: Oh ya.
0: Kudu arep golek sekolahan wae aku. Sing do mampu ngelmu ayo. Nek medhun nang panggung biar ndi sing nata kendhang. Ndi sing menerke drum. Ana sing
1: jek-jek se se jek se. Se se jek.
0: Bareng tak anggo ramune blas. Ya apa ya? Muka-muka sesuk apa itu? Sesuk personilnya sidik.
1: Ayo.
0: Menyang dhewe, menyang dhewe. Pengendang pengender. Sinden sidik.
1: Ayo ora apa-apa, sing penting gue pengalaman.
0: Ayo.
1: Sing blon-blon iki
0: ah dijak. Isin-isin ke.
1: Ya.

0: Aku arang-arang krungu iki, Gong.
1: Aku ya arang-arang krungu ora tau nyetel. Iki kulino disiarke MBS.
0: Oh.
1: Radionya Dangdut Yogyakarta. Radio Dangdut kok langgam. Engko mbane iki Dangdut.
0: Oh iya. Men do mikir.
1: Men do mikir sak penake dhewe.
0: Heeh. Ya.

0: Iki wayang dinaik iklan angguk.
1: Oh iya.
0: Angguk tunggal. Angguk tunggal kancane ra teko. Heeh. Kok delik.
1: Ah iya. Biasane
0: petake ra entuk kok. Mangga, yo.

0: Angga, ini jenenge kurat-kurat. Golek-golek.
1: Iya, ya mesti supaya mbok menawa dirasake penak. Nyatane kadung tresno ae digawe ngene iki ya penake. Penake. Ra jamak-jamak. Iya, saiki dibacutke, Gong.
0: Ayo. Genti Mbak Orisa.
1: Iya.
0: Mbak Orisa iki ya apik iki.
1: Iya.
0: Yo sa. Kok mung tak mantuk guyang-guyu?
2: Nggih, Pak.
0: Edan kowe suwe-suwe.
2: Mboten.
0: Oh ya ora kok ya. Ora ngono apa-apa kok. Kowe iki saking senenge karo Bagong. Ari sayang ngri metu Bagong ki rasane jarine saka ngantuk dadi ora ngantuk. Ya nembang apa? Ya wis. Sak karemu. Langgam ya kena. Sing kira-kira langgam kanca-kanca urung tau krungu.
1: Ya.
2: Bawa nggih, Pak.
0: Bawa apa?
2: Dandang kula Banyumasan.
0: Dandang kula?
2: Banyumasan.
0: Edan.
1: Dandang kula Banyumasan.
0: Heeh. Mingkar mingkuring ukara.
1: Iya.
0: Akarana.
1: Akarana. Yo, coba ngaturke apa?

0: memanisi kang gula sak lempit.
1: Nganggo
2: patok
1: lawang buntilan.
3: Waduh.
0: Buntil iki panganan apa, Gong? Sak ngertiku lho, Ndro, sak ngertiku. Sega.
3: Heeh.
0: Dicithak nganggo bathok. Pluk ana ten ndure kae stroberi. Kok nendang tak nendang ora. Ora ana buntil kok, buntil sing nembang kowe. Buntil iki apa, Sayo?
1: Anane kok dong telo nika, Pak.
0: Hah?
1: Dong telo terus dong.
0: Di apa?
1: Kayak santen nih kalau, Pak.
0: Oh, ben pinter berarti dong deh nembang paham. Buntil ini ke dong telo kayak santen. Terus pakai wedhus. Terus kayak panganan kok pakai wedhus ora. Terus buntil lan menduan. Tempe keripe.
3: Untuk.
1: Getuk goreng.
0: Getuk

0: Gethuk goreng nyamikane.
1: Heeh.
2: Teh kental.
0: Teh apa?
2: Teh kental.
0: Oh ya. Kentel karo kopi
2: bubuk
0: suwe-suwe tak pikir-pikir ki panganan demit
1: kok iso
0: teh kentel karo kopi ki ra kaya sajen ta Tru. Teh ya teh kopi ya kopi ra dicampur aduk
1: iya terus kopi bubuk
0: sega pulen
2: sega pulen
0: oh sega oh bosok
3: sega pulen nek cara kulon ki oh dadi a sega dadi sega
1: oh
3: ana dadi ana dodo dadi dada
0: ki horor kabeh sega kok dikepel gilek
1: ha iya. Oh, berarti bener
0: godhonge karo kayune.
1: Oh. Men protol untune opo? Terus
2: iwak kramben.
0: Oh. Iwak dramben.
2: Grameh.
0: Godhonge cah yo kupinge slengan. Iwak grameh. Wah, krungu ku dramben. Iwak kok baris.
1: Terus
2: mango.
0: Mangun,
1: mangut.
2: Mangut. Maring kanak maratua.
0: Mangan mangut terus kan mangan maratua. Maringana. Maringana kuwi tegese eneng kono atau marang mrene. Terserah. Pokoke maringana maratua. Oh, meneh ana maratua. Maratuamu kuwi aja tok nggurke nek wis duwe mangut lele. Maratua meneh ana lele. Ben matil maratua.
1: Iki goblok ngedong ora. Apa kok ora ngerti basa kok.
0: Maringana maratua terus. Maratua tidak terima.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Satus Gansal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
8: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Apa ora kejem? Ora tuar ditekak kowe.
1: Maringana maratua, tekak mrene, teka mrene, ora kok ditekak ora. Wah, bahasane angel dicerna iki. Tekak. Terus
2: keluarga tambah maning.
0: Iya kuwi bar ditekak kok keluarga tambah maning.
2: Tambah maratua ning melu.
0: Oh, lah ora ngono, maratuane ditekak kok keluarga tambah maning.
3: Iya.
0: Tidak kabeh ya?
1: Keluarga tambah maning terus.

0: pesta raja. Kuwi ngandake panganan-panganan ku terus terakhire nganake pesta-pesta Raja Andrawina. Tegese mangan bareng-bareng. Wis rasa digagas ora ana barange kok dibayangke. Ya wis pokoke enak ngono wae. Heeh. Dibake apa, Mbak Risa?
1: Napa nggih?
0: Apa mau iso bawa kok ora iso nibo? Apa?
1: Kembang rawe?
0: Hah?
1: Wis nggih, ampun.
0: Kembang rawe wis
1: empone. Napa nggih?
0: Ora taya kowe. Bareng iso. Kembang kangen ki melok kok ya. Ya. Apa? Ora taya. Kowe sesuk-sesuk ngene iki nek bawa, dawae dipikir sik, rampung bawa. Apa ayo?
1: Dindang Semarang niko?
0: Dindang Semarang yo apik.
2: Ya.
0: Nek kira-kira bingung tembang goleki wong di gondol tuyul wae. Bubuk tring, bubuk tring. Bubuk tring dukulmu lajak ora. Yo, monggo diaturake. Yuk.

0: Ya saiki sing pungkasan. Haah, tata-tata ora sanggup bawa rasa sumrang. Engko medhun langsung nembang ya disepoti supaya Mbak Ika ya semangat.
1: Sepote apa ya?
0: Ya iso.
1: Sepote apa ya, Tru?
2: Utangmu wis ngene-ngene iki arep ngopo?
1: Bingung aku.
0: Ya. Disepoti sing kepenak.
1: Daya teko gelana klasa klasane pedha
0: kuwi njur le nabuh kepiye wong ndalo dijembarke cangkeme lho
1: iki wis jembar Mas Gareng iki wis melebihi kapasitas aja tak jembarke
0: wong wis langsung jumeneng wae ndak ora usah nganggo padane iki spot
1: ayo
2: disepot
1: aku pancen urik kok
3: kayang ngene urik iki. Wah. Iya.
0: Iki ngopo?
2: Loh.
0: Ora dislatak to, Tru? Wong tuwa dislatak ora.
2: Kena pindho nyelatak.
0: Wah, ya. Men ngaturake dinggo nglipur penggaling para lenggah.
4: Ya.
0: Sing isih kepareng wungon bengi iki. Engkau barikan terus langsung adegan selanjutnya ya terus?
4: Ya, ya, ya.
0: Aku jangan melang-melang. Engkau bar goro-goro tatin main mudun.
4: Luar nanti.
0: Salin.
4: Wow.
0: Ayo toto-toto riasnya main dilapi. Terus ganti klambi. Yo, mangga. Diatur lagi. Gerajakan Banyuwangi, mangga. Dados
4: rasa nggo bawa ya kok.
0: Rasa wektune ndak selangoh ya iki engko grajakan 5 menit dhewe kok.
4: Wo.
0: Monggo diaturake yuk.

0: Eh, matur sembah nuwun Jian. Marai gemrong nyos.
1: Yo suasanane dadi semakin hangat, semakin hangat.
0: Persaudaraan juga semakin hangat.
1: Iya. Yo maring seneng yo, Gong.
0: Ayo ditutukin dhisik ceritane.
1: Yo.
0: Keblandangan malah rasi do piye-piye.
1: Yo ayo, Gong. Diaturke sing sowan mesaning Panembahan Madubranta.
0: Ayo tak dereke.

nos morires. Ya morires. Ecco, palle.

a blegek kekukek sadulik to mel mel pripun to denen ten apa penembahan madu bronto ing ringin putih sawetawis lenggah wonten ing pecrabakan kathah para cantrik tumunten boten kanthi kanyono-nyono lah kok sedaya para cantrik kadhawuhan wangsul dhateng sudhungipun piyambak-piyambak tumunten panjenengan kendelan kewala kados mekaten menika napa to sing dipenggalih napa nembe mahasing asamun napa nembe nglampahi tapa brata upami ya mekaten kula tak mboten matur kula tak trima meneng mawon mengki ndak malah nampa dukaning penemban madu bronto ing mringin putih penemban

Sorotetan batang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mongso katiko hing kendel datan mubah datan musik sang madu blonteng ringin putih nalika semanten kaya Puspana dalam kelawan sasmitaning dewa kedadak tumiup saking dirgantara praptaning wahyu cakraning rat alika kagiyat nenggih sang begawan madu bronto wau

0: Arjuna wonten maring Adawutara.
1: Nggih.
0: Satemene bareng pun ngakang entuk dawuhing Prabu Puntadewa supaya ngupaya Abimanyu. Nanging pun kakang kuwi uga duwe perkara.
1: Perkarane apa?
0: Mara midhangetno Dimas, Samba uga lunga.
1: Wah, lunga nendi?
0: Samba ilang saka kasatyan marang Garuda mbuh menyang endi? Arane malah aku iso utusan Setyaki klakon goleki menyang endi dununging Samba. Ewa dene tekan titik lungguhan iki kok durung katon anakku lanang parang Garuda Werkudara.

0: lagi dadi rasanan kok wis katon ana ngarepin pun Rama.
1: Inggih,
0: Rama, kula nyuwun mangapunten. Sesuk meneh nek lunga kuwi pamit.
1: Inggih.
0: Nanging kesah kula menika mboten kok remen-remen Rama.
2: Lho,
0: ora seneng-seneng piye? Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih kula badhe pinaredawa kamulyan kula menawi kula saged gayuh wahyu.
2: Lho.
0: Gayuh wahyu kasinggihan. Wahyu apa? Wahyu cakraning rat, wahyu ning kanalendran.
2: Lah terus
0: kula nglampahi tapa wonten telenging wana. Nalika semanten kula pikantuk kanugrahan. Nanging wahyu oncak, tumuntun kula bujung. Manjenenganipun Begawan Madubronto. Begawan Madubronto inggih kasinggihan mekaten. Sabanjure Begawan Madubronto kedulungan wahyu kula suwun boten dipun paringaken. Tumuntun kula badhe mejahi Begawan Madubronto lulu kosek. Lah wong Madubronto kuwi ora luput ora kleru kok. Dadi arep tok mateni sirmu piye nek wis mati? Pikajengan kula menawi Madubronto menika pejah, wahyu oncat tertentu panjenenganipun sombo kuwi rak karepmu. Ning durung karuan karepe sak kanugrahan ing aranan wahyu cakraning rat mau. Sing jeneng wong gayo wahyu kuwi kudu suci lahir batine sombo, luwe-luwe isih katabetan hawa nepsu kaya anak kulanang parang Garuda. Ing atase ora kelakon gayo wahyu arep mateni sak pepadane urip lulu sing arep tok mateni mau derajating pendhita. Lah apa ya kelakon wahyu bakal mapan ana ing angganing anak kulanang. Bilang yang saking menika Rama, dinten sak mangke kula nyuwun Rama sabiyantu dateng kula. Aku tok kon bantu apa? Madubronto kapejaono Rama, lha kowe iki edan apa piye? Aku ki ratu lho. Aku ki Nalendra. Pun Rama kuwi Nalendra yen nganti pun Rama mateni Madubronto ora jeneng reget astaning Nalindra ing Ndorowati.
1: Inggih.
0: Niatku ora kok kepengin bantu karo anakku lanang, aku tak weruh Madubronto kaya ngopo kok ning ngedapi-dapi temen. Ing ngatasi pendhita muda kok wis entuk wahyu ning Kalalindran. Monggo kula dherekaken ayo ning aku rambelani kowe lho sapa. Inggih, Rama.

sahanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing sode selikur tina batobat lah nyatase wujuding pendhita muda wae kok digdayane ngetap-etapi untuk Lesmana Mandra kumara sambat-sambat kontal kaprapal kendang amracundang jarine kowe sing ndelikke wahyu pendhita muda ngaku jenengmu sapa kula pun madu bronto pukulun sang Batari Durga rawuh wonten ing mapan mriki melani karo putu Lesmana Mandra kumara tak jaluk wujuding wayu cakrane ngrap kados pundi anggen kula badhe nyaosaken kula mboten mangertos kedah kados pundi anggen kula tumindak patobat-tobat pak cokot jangkamu sirna marga layu

ing Ciparso jumangkah. Mula soro sang begawan Madu Bronto nalika semanten kena daya perbawaning sang Madu Bronto. Satemah sang Pandya Bathari Durga ngalumbruk kenging daya asmara kapiluting daya tresna. Temah ngalumbruk sesedhoan ngersaning sang begawan Madu Bronto katopan. Sepinten ngalepatan kula diagung pangaksami penemban mboten gadhani kula badhe taksiya dhateng Maduka penemban. Sareng kula waspaosaken jebul penemban menika saya dangu menika ketingal bagusipun. Batobat, tobat kula menika menawi gumuncung rupi dhateng tiyang bagus menika badan kula gatel sedaya. Dinten samangke kula aturi nampi dhateng suwitanipun Pandya Bathari Durga watobat menemban batoban ming pendhita desa wae lah kok bagus sing tapi mencorong sayane kaya ngono piye kados menapa lega gawaning manahipun ing kengap dipun Pandya Bathari Durga menawi kula kepareng munggah-munggah dhateng Paduka penemban

Panjo Balaban Rawamya Gumulung Mangung Siring Soto Kurawa Gambah Ongke Ingatasi wujuding Brahmana Muda mapan ning pertapan ngringin putih teko mejanani temen Pandya Bedari Durga Kendang Kapracundang Kuntal Kaprapal Wayah ulun Lesmana Usmanaga Samba Usmanaga ora kewagang nani kridaning Begawan Madu Bronto apa kira-kira Sang Pinandita kuat nadai kekuataning dewaning para dewa ya kuwi Sang Hyang Manikmaya. Prayitna Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semanten sugal pangandikane anantang dateng Sang Madu Bronto parandening mangke tinarbuka paningal batosipun nenggih Sang Jagat Giri Pratingkah den wengaken permana jati anyawang ingkang lenggah wonten ing Kanjeng Glenging Sang Madu Bronto nenggih Sang Asih Prana ing momong dateng jagating Sang Madu Bronto sigra ngalumpruk tanpa daya nyembah sedo anarang Sang Madu Bronto ical wujuding Sang Madu Bronto nenggih Raden Abimanyu sarangan Hyang Pikulun padha wenang

0: jagat mengstung kurwayah betoro jagat. Eh lah dalah. Lah kok dadi Abimanyu ingkang dadi pandhita? Inggih, Po. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih kedah sesingon wujuding Brahmana muda ingkang alampah tapa. Satemah kula mapan wonten ing pertapan ngringin putih. Kepara begawan madu bronto. Pangestu Padukawa Prabu saha Kanjeng Rama Tuwin Rama Kyai Jodipati kula sampun pikantuk kanugrahan ingkang nami Wahyu Cakraning Rat. Inggih berkah yukanalindran ingkang binjang saged pinardawa kamulyanipun turas Pandhawa Kanjeng Rama. Aduh anakku cah bagus nggih.
1: Sinuwun Garawati.
0: Oh, ming dilo-dilo kok ngantil. Petro aku ora butuh gojek. Oh, nggih pun mboten apa-apa. Ah, terus kersanipun? Iki mau sombo tekan kene sajake kogel kagelan atine. Nek sombo kae iki ora dielekake, mesti mengko ana rasa serik gething karena Abimanyu. Tak tuturane sing apik-apik. Eh, amun sampean kula mawon. Kula mawon sing nuturi Ndara Sombo. Gumun aku ming bature kok dadak nganggo sampak lho. Kae piye Werkudara?
2: Aku lagi arep takon.
0: Takon apa?
2: Ayo dadi Petro sing arep ngelikke Sombo. Petro iki ora ngilu kitoke derajate apa.
0: Lho lah iya, tak tututane kok ndak malah ora rampung-rampung.
2: Yo.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, RT 14 RW 11 Perumahan Banjar Arum Asri Desa Banjar Arum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang masuk ke dalam 10 besar PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Siskamling di wilayah ini menjalani penilaian lapangan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara itu penilaian dilakukan oleh tim PIN Siskamling Jogo Jawa Tim 2026 dengan melihat langsung pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang dijalankan masyarakat. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan unsur Forkopimcam Singosari, Satpol PP, Kepolisian TNI, dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini, PLT Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro mengatakan penilaian lapangan sekaligus menjadi bagian dari monitoring terhadap berbagai kegiatan dan inovasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, kegiatan warga Banjar Arum tak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencangkup edukasi dan literasi masyarakat. Sementara itu, kesadaran warga dalam menjalankan siskamling menjadi salah satu bagian penting yang diperhatikan dalam penilaian tersebut. Latifah mengatakan masuknya Banjar Arum dalam 10 besar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dia berharap kegiatan siskamling tetap dapat berjalan dengan kebiasaan warga dan bukan hanya ketika mengikuti penilaian. Dari seluruh peserta yang masuk ke dalam tahap penilaian lapangan, nantinya akan ditetapkan satu siskamling terbaik dalam PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Ro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 无人发起吧，无人发起吧，无人发起吧，哈迪古跟比啦，哈迪古跟比啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Riza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan seluruh posko pelayanan selama Haul Solo 2026 betul-betul dimanfaatkan jemaat dengan maksimal. Bahkan untuk memastikannya, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mengunjungi satu persatu posko yang dibangun pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk para jemaah Haul Solo pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Menurutnya, seluruh posko sudah dijaga oleh beberapa petugas yang melayani cek kesehatan, pelayanan informasi aduan, dan penyediaan air minum dalam kemasan. Sementara itu, selama hal berlangsung, posko pelayanan pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuka selama 24 jam. Oleh karena itu, bagi para jemaah haul yang membutuhkan banyak informasi maupun cek kesehatan, dapat langsung mengunjungi posko tersebut. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 8.